0: Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi bro.
2: Semangatin lagi awal pekannya keluarga semuanya. Pagi ini bareng-bareng lagi sama pasukan goyang sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

semangatin lagi pagi kali ini keluarga semua. Awal pekan lo hari ini lo ya. Harus tetap semangat, walaupun yang mau pergi-pergi hari ini tetap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan semuanya. Ya, yang jelas kita kembali bergoyang asik-asik. Awal pekan di hari Senin 27 Juli 2026 bareng sama Du Jelly lagi main ke

apalagi yang memang banyak sekali yang harus diselesaikan. Susu kambing Etawa dong dikonsumsi setiap hari, apalagi masih ada di promo S7 kita ya. Semarak untung Juli, 3 box hanya Rp200.000 untuk varian Zigo 26 susu kambing Etawa premium ya, murah sekali. 200 dapat 3, 200 dapat 3. Buruan bisa langsung datang ke seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan sama Putra di Maru Jeli sampai dengan jam 8 pagi nanti, tayang di sini aja. Come on.

FM Lampung Timur, pagi ini keluarga semuanya. Good morning, selamat pagi yang baru gabungan, baru nyetel radio, Mas Putra baru nyetel. Di jam 7 lewat 16 menit di Trirema FM pagi ini, gak apa-apa ya, kemungkinan kamu baru pulang. Kan awal pekan ya, mulai lagi, mulai apa? Mulai jadi ojol pagi ini ya, mantap. Kita kembali bergoyang dari jam 7 sampai dengan jam 8 keluarga semuanya. Dan bareng terus ya, bareng sama Susi Kambing Etawa tentunya. Mudah-mudahan semakin semangat untuk di kesempatan pagi kali ini. Yang baru saja pulang, antar anak sekolah. Aku baru pulang juga dari warung Mas Putra ya, lagi habis belanja.

internet tentunya. Pagi ini yang sudah pada pandang juga di www.radiotriramafm.net. Terima kasih semuanya yang sudah mau OTW. Kemana? Rewang lagi, asoy. Selamat menikmati di dunia perewangan lagi ya. Gak apa-apa, semangatin terus ya. Yang mau OTW, mau OTW, yuk sempetin dulu untuk gabungan bareng kita, bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya. Boleh WhatsApp-nya di 08 12 12 12 9310. Bareng-bareng terus sampai dengan jam 8 di Madu Jelly.

Sabar Asoiria, Asoiria. Kita sudah terus gabungan bareng sama Dujeli di kesempatan pagi kali ini, keluarga semuanya. Ya mantap. Awal pekan harus tetap semangat keluarga semuanya, apapun yang dikerjakan di kesempatan pagi kali ini ya. Cuacanya sudah mulai cetar membahana loh pagi ini ya. Menandakan kita benar-benar harus semangat juga untuk menjalankan segala sesuatunya di awal pekan kali ini. Wow. Pasukan-pasukan dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, selamat bergoyang semuanya. Dari chat, dari jalur-jalur goib ya. Semuanya sudah pada kumpul bareng sama Madu Jelly di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, apa kabar untuk Mas Didi yang ada di kawasan Srikaya Sukadana.

Jadi kalau absen ini cuma hari Senin aja ya. Udah kayak upacara orang ini ya. Ada Pak Turino, apa kabar Pak Turino? Lagi sarapan katanya sama sayur kacang pagi ini ya. Kemudian ada Mama Andre, good morning, selamat pagi Mama Andre. Hadir aja bareng sama pasukan Goyang Mania. Selamat awal pekan dan selamat beraktivitas di kesempatan pagi ini. Makasih ya Mama Andre ya, semua yang ada di tulang bawang dan sekitarnya. Kita terus bergoyang asik-asik tentunya bareng sama Madu Jelly di kesempatan pagi kali ini. Dan selamat pagi ya Putra juga, apa kabar untuk Bu Muslimah? Waalaikumsalam, semoga sehat selalu Mas Putra. Tetap digoyangin katanya bareng sama pasukan Goyang. Salam sehat untuk semuanya. Makasih Bu Muslimah. Ada Maya Adiba, apa kabar Maya Adiba? Pagi ini aku duduk manis sambil sarapan. Asoy, sambil dengerin Mas Putra siaran katanya. Makasih Rempong. Pak Cupli, apa kabar Pak Cupli? Waalaikumsalam. Senin pagi yang cerah.

Mami Cucu, jangan lupa kita nyucu. Kata Pak Cupli gitu ya. Bu Supriyati ini apa kabar Bunda? Sehat ya? Indah pada waktunya. Indah pada waktunya, nanti aku cekin dulu ya. Kalau enggak nanti di pasar goyang ya Bunda ya. Semoga bisa nanti di pasar goyang ya. Ada Bapak Yanggit, apa kabar Pak Yanggit? Good morning, selamat pagi. Bergoyang bareng sama pasukan Goyang Mania. Asoy. Makasih Pak Yanggit. Ada Kang Alan Mebel dari RB3 Rumbia, hadir bareng sama Mas Putra pagi ini. Digoyangin katanya untuk pasukan Goyang Mania. Siap. Mbak Ning Setiawadon, apa kabar Mbak Ning? Selamat bergoyang ya bareng Bang Putra lagi. Aku sehat alhamdulillah. Bareng sama pasukan Goyang Mania juga ya. Mama Azwa, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Ini ada acara apa ini Mama Azwa ini? Pak Yanggit ada acara nggak Pak Yanggit? Ke Seba 2 aja yuk, ke Seba 2 yuk. Luar biasa sarapannya ya. Biar kuat Mas Putra menghadapi kunjungan hari ini katanya gitu. Sembari bikin sambel, kemudian terus OTW ya. Sarapan sehat untuk semuanya, terkhusus katanya untuk penyiar favoritku Asoy. Ada lontong, kemudian ada opor ya, mantap. Opornya opor endop ini ya. Ada dung-dungnya juga ya, mantap sekali. Selamat sarapan Mama Azwa. Luar biasa menunya, bikin sarapan yang semangat pagi ini ya. Yang lagi pada sarapan juga semangat sarapan. Kita sampai dengan jam 8. Bareng Putra terus ya di Madu Jelly. Mainkan jenak sekali. Gemuk.

0: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balikbukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangkina-gina rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini kimo ke. Wong telas tunggal ini pon kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pon nganu. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lha iki tolek kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih terus nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

0: Premium Masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Ada Pak Ujang.
3: Pak Joko.
2: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
3: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
2: Oh, lagi gak enak badan.
3: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
2: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazi Go 26. Udah pernah belum?
3: Itu susu apa Pak?
2: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazi Go 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus, kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
3: Terus manfaatnya apa aja Pak?
2: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
3: Gitu.
2: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
3: Wah, ini tadi kasih.
2: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
3: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazi Go 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
1: Dapatkan susu Etawazi Go 26, susu kambing Etawa premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Go 26.
4: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lamping Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya, dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Masih terus panteng bagi kali ini keluarga semuanya. Dan pasukan Goyang Mania aku juga masih terus setia banget ya, untuk selalu mendengarkan dan juga melanjutkan segala aktivitasnya. Mendengarkannya Madu Jelly, dan juga terus untuk melanjutkan dan juga menyelesaikan pekerjaannya di kesempatan pagi kali ini. WhatsApp kita juga masih banyak banget ya. Yang nanyain aku, Mas Putra gak live? Enggak. Enggak, pagi ini enggak. Putra Kelana, terima kasih. Kemudian untuk Grandpa, terima kasih sekali ya. Pasukan-pasukan goib kita pagi ini yang sudah pada ngebrudul ya, lewat jalur-jalur goib. Terima kasih Grandpa, sehat selalu. Kemudian ada Mbah Boto juga. Nanti masih dilanjutkan lagi sampai dengan jam 8. Ada 16 menit lagi, tenang aja keluarga semuanya. Kita masih terus bareng-bareng sampai dengan jam 8, bareng sama Putra dan juga pasukan Goyang Mania. Di Madu Jelly, main gari enak sekali. Come on.

banget pokoknya setiap hari bareng sama seluruh jaringan Trirama FM nih, dimanapun dan juga kapanpun, asoy. Baik yang ada di Provinsi Lampung maupun yang ada di luar Provinsi Lampung ya, dimanapun dan kapanpun masih terus bisa panteng dimanapun berada. Seperti Bunda Willy, apa kabar Bunda Willy dari kawasan Sumatera Selatan Indonesia. Pagi ini juga sudah panteng bareng sama pasukan goyang mania, asoy. Selamat bergoyang Bunda Willy, sudah calapan atau belum ini kira-kira ini? Kalau lagi sarapan, selamat sarapan Bunda Willy. Salam untuk ayah ya, ya. Selamat bergoyang semuanya bareng sama pasukan goyang yang ada di Lampung, tentunya bareng-bareng terus sampai dengan jam 8. Bareng sama Madu Jelly dong, main kali enak sekali yang terus digarisbawahi sama Susu Kambing Etawa.

cuman yang ada di Indonesia saja. Yang ada di Taiwan pagi ini juga sudah mantengin kita ya. Ada Mbak Mega, apa kabar Mbak Mega? Lagi nyari aku di TikTok ya? Lagi pada nyariin aku di TikTok ya. Ternyata tidak ada pagi ini. Ya nanti siang ya. Kok nggak live TikTok katanya?

Kabar Bunda Widuri. Mas Putra enggak live, Mas Putra. Tak boleh enggak enek. Nini Sari juga gitu, Nini Sari. Bayuan, apa kabar Bayuan? Bayuan katanya tadi enggak bisa banteng, tapi pagi ini bisa banteng lagi ya. Mantap. Tinggal ketik aja www.radiotriramafm.net. Gampang ya. Atau yang bingung bagaimana cara streaming, kau masuk aja di postingan terbarunya Trirama FM Net. Ada postingan terbaru di sana, kamu tinggal klik aja ya. Nanti langsung bisa dengerin Radio Trirama dan jaringan semuanya. Tinggal pilih aja kamu pengen pantengin yang mana. Gitu ya, mudah pokoknya. Mama Arsa, apa kabar, Ma? Terima kasih sudah panteng pagi ini. Mas Ahmad Firnanda dari kawasan Poncowarno sudah ikutan bergoyang juga bareng Putra pagi ini. Cak Nur, apa kabar Cak Nur? Terima kasih dari kawasan Tulang Bawang sudah ikutan bergoyang juga bareng sama pasukan goyang ya. Mas Put, kok nggak live TikTok Mas Put? Nah, Rahmawati, terima kasih ya. Kalau aku live di TikTok, kasihan yang jalur-jalur Wawa ini ya. Yang jalur WhatsApp kadang-kadang suka terakhir-terakhiran, kasihan ya. Jadi dibagi-bagi, besok live lagi ya. Kemudian apa kabar? Waalaikumsalam Gus, apa kabar Gus? Gus Hazik, terima kasih, salam hangat untuk semua pasukan goyang mania dimanapun berada. Kemudian ada Mama Cipa, apa kabar Mama Cipa? Kangen Trirama katanya. Besok ketemunya tanggal 9 ya Mama Cipa ya. Bareng-bareng kita nanti di rumah makan rowo ireng kita. Seputir Raman ikut bergoyang, terima kasih Mas Wayu Endra. Yuk Pak Yanggit, yuk gas yuk. Sarapan ya tempat Mama Azwa. Sajennya banyak banget soalnya di sana ya. Terima kasih Pak Yanggit. Ada Mas Teguh sama Mbak Ni. Selamat bergoyang, selamat bergoyang. Monitor aja Mas Putra. Selamat pagi, good morning. Hari ini cuacanya sangat cerah sekali di Wajepara, katanya gitu. Makasih Mas Teguh, sehat selalu sama Mbak Ning. Sampai ketemu nanti ya. Kalau kita ada acara lagi di rumah mah, untuk semuanya. Di rumahnya Mbak Ning ya, untuk semuanya yang pengen ikutan cek kesehatan. Tapi nanti dijadwalkan lagi. Iya Pak Turino, iya. Iya siap. Semangat terus ya untuk minum jamu tetes premium biosinya ya. Ada Mama Rehan dari kawasan Banding, apa kabar Ma? Oh, Dedek Lunanya lagi bobo. Selamat pagi ya Mama Rehan. Kemudian ada Bunda Elang dari kawasan Sumberjaya Lampung Barat, katanya absen aja. Absen di ujung waktu edisi kebon. Oh iya iya. Mepet-mepet WhatsApp-nya ya. Pak Aska, apa kabar? Ini juragan nanas kita. Niatnya berangkat kerja, malah motor nggak mau minta mampir ya. Sambil nunggu Kang Bengkel, kita goyang dulu, kita goyang dulu. Menghilangkan dunia pergabutan. Mama Zahra, apa kabar? Ini pasukan-pasukan TikTok mania ya, ke WhatsApp semua sekarang ya. Mama Anissa, terima kasih Mama Anissa, semangat terus ya. Ada Mama Aca, Mama Aca selamat pagi, good morning. Mbak Supana KNBI Tulang Bawang, thank you Mbak Supana. Bunda Gaiska, baru bangun, tolong. Tolong anak gadis satu ini, tolong, begadang semalam ya. Baru bangun. Mang Asep, Trirama 11 makin berkelas, mantap. Nggak live TikTok karena habis kuota. Ah, jujur amat. Nih, alasannya udah dikasih tahu sama Mang Asep ya. Kuota sekarat. Terakhir ada Mbak Gotayang yang ada di kawasan Gisting. Sehat semua ya, Mbak Wartet alias Mbak Warini Bedetoet.
Terima kasih Tayanggo, jangan lupa yuk serbu-serbu. Serbu promo kita di Setujo ya, Semarang untung Juli. Susu kambing Etawa 3 box hanya Rp200.000. Silakan datang ke seluruh jaringan Trirema FM Net. Yang pengen dianterin hari ini boleh silakan di 0831 760 600. Putranya pamit Tayangku, selamat menikmati awal pekan ini hari Senin penuh dengan semangat. Mbak Selamat Plongkowati baru masuk jalur goibnya. Banteng Radio, Banteng Trirema dan jaringan yang wenak-wenak denangnya. Putranya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Tayang.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, Asosiasi Petani Kakao Indonesia atau APIK Kabupaten Lampung Timur menggelar Festival Kakao di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Wai Jepara pada Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut menyajikan beragam stan usaha mikro kecil dan menengah yang memamerkan produk olahan kuliner lokal. Salah satu yang menjadi daya tarik utama pengunjung adalah aneka produk olahan coklat yang menggunakan bahan baku asli dari hasil panen perkebunan Lampung Timur. Pelaksanaan Festival Kakao tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah yang meninjau langsung stan pameran dan menyapa para petani setempat. Dalam sambutannya, Ella menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berjuang meningkatkan dan memperkuat ekosistem kakao dari hulu ke hilir. Ia optimis Lampung Timur dapat menjadi kantong utama petani kakao di Provinsi Lampung karena didukung oleh sinergi bersama para mitra perkebunan. Ella menjelaskan saat ini pemerintah Kabupaten Lampung Timur sedang memfokuskan perhatian pada tahap hilirisasi dengan sasaran utama sektor UMKM. Langkah tersebut diinisiasi oleh APIK untuk memproduksi bubuk coklat hingga berbagai varian makanan siap makan berbahan baku lokal. Guna memastikan mutu hasil olahan tersebut, Pemkab Lampung Timur berencana meresmikan penandatanganan kesepakatan agar para petani masuk ke Akademi Kakao. Program edukasi tersebut ditargetkan mampu mendongkrak kualitas panen dan pengolahan biji kakao secara maksimal. Berdasarkan data Statistik Perkebunan Lampung Timur tahun 2025, luas lahan perkebunan kakao di kawasan tersebut mencapai lebih dari 11.000 hektar dengan total volume produksi sebesar lebih dari 3.700 ton per tahunnya. Tingkat produktivitas tanaman kakao di daerah Lampung Timur tercatat berada di antara 5,7 kuintal per hektarnya. Sektor perkebunan tersebut tercatat menjadi tumpuan mata pencaharian utama bagi lebih dari 24.000 kepala keluarga petani di Lampung Timur. Demikianlah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Besti. Apa kabar kamu di awal pekan ini, Bes? Sehat ya, Besti ya? Awal pekan menyala.
1: Apakah kamu sudah ini apa namanya?
0: Apakah kamu sudah siap belum?
1: Apa kamu sudah gedebu-gedebu?
0: Iya, Besti, udah pasti dong dari pagi banget. Karena kan awal pekan nih ya, hari Senin ya. Anak-anak udah mulai masuk sekolah lagi.
1: Iya, kan?
0: Ibu-ibu udah mulai gedebak-gedebuk lagi dong.
1: Nggak apa-apa, gedebak-gedebuk kamu kita temenin ya, Besti.
0: Iyalah, Besti, makanya nggak usah kemana-mana ya.
1: Tetap bareng sama Dua Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Miau.

0: Esti, pagi-pagi mak enaknya ngapain ya kira-kira ya?
1: Main make up-an.
0: Oh iya, main make up-an di depannya Besti yang lagi tontonin kita live langsung di TikTok Radio Trirama FM Lampung.
1: Aku kasih tutorial make up Besti.
0: Yes, Besti ya. Untuk yang di rumah yang gak pantengin kita di TikTok ya, seperti biasa kita akan temenin kamu dengan dendang-dendang dangdut yang asik-asik pastinya dong.
1: Oh, ya sudah pasti. Ya sudah disiapin sama musik direkturnya kita. Udah, kamu tinggal menikmati aja ya kesibukan kamu pagi hari ini sambil menyatu bareng sama Dua Mia.
0: Betul banget nih Besti. Yang pagi hari ini belum konsumsi produk herbalnya buruan ya. Apalagi yang kemarin udah dapetin banyak banget produk-produknya Chan.
1: Oh, yang kemarin sudah pada datang cek kesehatan gratis di Radio Trirama. Terima kasih ya Besti.
0: Yes, thank you banget pokoknya buat Besti-Besti ya. Jangan lupa rutin diminum pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan, dan juga malam sebelum tidur.
1: Yes, betul banget. Kamu harus selalu sehat bareng sama herba-herba yang tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM nih.
0: Betul banget. Apalagi masih ada beberapa hari lagi untuk kamu bisa dapetin promo setuju.
1: Betul. Sekarang sudah tanggal 27. Sedangkan kita ini ada di 31 hari ya di bulan ini Besti.
0: Betul banget Besti. Jadi kamu buruan dapetin ya. Untuk promonya ada pembelian Biosi gratis kupon undian gelegar.
1: Oh benar.
0: Iya kan. Terus juga setiap pembelian selti dan juga drink ini masih ada bonusnya juga.
1: Nah kan, harus kamu segera dapatkan sebelum kamu kehabisan.
0: Betul banget Besti. Untuk Marinda juga masih ada promo beli satu gratis satu.
1: Tuh kan. Terus kalau untuk baking ini beli dua dapat tiga.
0: Betul banget. Terus yang spesial juga nih di promo setuju ini Chan, beli 3 susu Zigo 26 cuma Rp200.000 aja.
1: Terus juga apalagi ya?
0: Udah.
1: Promonya Besti tersedia sampai akhir bulan ini aja, kamu harus segera datang ya. Pokoknya cepat kita tunggu sebelum kehabisan waktu.
0: Betul banget Besti. Soalnya nanti kalau kehabisan kita nggak tahu ya nanti bulan depan ada promonya lagi atau enggak, ataukah ada perubahan atau gimana gitu.
1: Ya kan, ganti misalnya promonya apa gitu.
0: Gitu. Padahal Besti,
1: Besti pingin banget beli susunya, susu kambingnya Tawa yang Zigo 26. Nah, adanya di bulan ini gas langsung buruan aja sebelum kehabisan ya.
0: Betul, gas kan ya Besti ya. Mau dianterin sampai rumah kamu bisa banget dong. Kamu bisa hubungin aja 0831 760 600.
1: Oh iya betul.
0: Ya memang betul kan.
1: Yes, itu dia nomornya. Kamu nanti order pagi ini, minta anterin pagi ini, bisa diantar hari ini juga.
0: Yes, benar banget. Kalau kamu ordernya sore, ya kemungkinan diantarnya besoknya lagi.
1: Jadi kamu harus segera dapetin produknya sebelum kehabisan, Besti.
0: Yes, benar banget, Besti. Selamat pagi yang sudah ikut bergabung ya di TikToknya kita. Ada Tori dari Lampung Timur.
1: Hai.
0: Terus juga tadi dari Metro, ya ada Didit juga menyatu aja Besti.
1: Oke. Okay. Terus selamat pagi ada Sarimin.
0: Oh, Sarimin.
1: Terus siapa lagi tadi? Oh, sudah hilang ya.
0: Iya, sudah hilang, tidak apa-apa ya. Untuk Besti kalau mau masuk di TikTok kita bisa langsung cari aja secara manual ya. Cari Radio Trirama FM atau Radio Trirama FM Lampung.
1: Betul.
0: Kamu ke profil kita terus langsung kamu masuk live di akun kita ya.
1: Yes, Besti, nanti bakal ketemu deh sama kita Besti.
0: Ya iyalah Besti, soalnya seperti biasa akun kita masih ada pembatasan ya.
1: Yes, ya jadi tidak bisa muncul di beranda siapapun.
0: Yes, benar banget Besti. Nanti kita lanjutin lagi buat yang mau gabung, buruan gabung sekarang aja ya. Karena nanti kita mau siapa-siapa.
1: Jadi gak usah kemana-mana ya Besti.
0: Iya doang, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Mia.

spesial promo Setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo Setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: pikir-pikir kaya ini tergantung obat terus kalau ngombe biasa.
1: Iya sih. Nggih. Pun telas pinten botol Bu biasa.
0: Saat niki tiga. Sekawan niki mau nggih. Wong telas tunggal niku pun kacek terus tumbas mele. Alhamdulillah terus danten pun anu kantun apa persendiane lho tesik tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatel nggih pun boten.
1: Nggih. Bu, wau ibuke Sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa Bu?
0: Ginjal bengkak.
1: Ginjal bengkak.
0: Nggih. Nggih biasa. Kalau jajal keadaan kalau niki. Soale wawane nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong mboten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lah iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
1: nggih terus nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
0: nggih pun penak
1: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
0: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi biosi herbal tetes premium masak ini. Assalamualaikum.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
3: Wah Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
4: Wangi banget Bu. Aduh,
3: waduh,
4: tapi lambungku.
3: Kenapa lagi nih?
4: Perih lagi nih Bu, mual.
3: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh Pak.
4: Kembung lagi.
3: Huh? Oh iya Pak.
4: Ibu ingat apa?
3: Ini loh Pak, Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku, kandungannya alami.
4: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
3: Loh, yo loh Pak. Pembantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
4: Oh, iya.
3: Nah, gimana?
4: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
3: Loh. Wow, benar-benar manjur ya. Agarilus madu lambungku.
4: Oh, iya dong.
2: Agarilus Madu Lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus Madu Lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet dan MB Radio.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu, adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: kini aku sadari semua itu suratan darinya.
1: Yeay, bener sih yang udah terjadi ya. Wajar sih kalau pernah disesali, tapi dunia akan tetap berlanjut. Jadi ya udah nyeselnya.
0: Aku tidak mau berkata-kata hari ini.
1: Jadi hari ini kamu mau ngapain, Chan?
0: Aku mau
1: dimanja-manja.
0: Ya kalau itu sih, aku mau dimanja-manja.
1: Kalau itu sih maunya tiap hari dimanja-manja mulu.
0: Aku mau di apa lagi ya kira-kira, besti?
1: Diapain besti? Yang penting jangan bully kita ya, soalnya kita orangnya suka mikir. Nah nanti takutnya kita kena tekanan batin ya.
0: Soalnya gampang ngedown.
1: Iya, kita orangnya gampang ngedown loh ya.
0: Gak kuat, kita belum kuat masuk dunia perjulitan ya.
1: Iya benar, takutnya besok kita terus jadi gak semangat, kita jadi lemas.
0: Takutnya jadi trauma.
1: Iya, kita jadi anak yang pendiam.
0: Nanti siarannya pakai bahasa isyarat, gimana coba?
1: Iya gimana coba, Besti bisa dengerin gak? Gak bisa lah.
0: Besti nonton di TikTok.
1: Iya, Besti nonton aja bisanya nanti kan.
0: Iya kan, sudah ya Besti. Kita tetap harus semangat. Walaupun kamu ternyata sekarang lagi gak enak badan, aduh yaudah gak apa-apa. Kalau gak, kamu gak enak badan,
1: iya,
0: itu tandanya badan kamu minta diistirahatkan ya.
1: Betul
0: kan? Istirahat sejenak itu bisa untuk bantu memulihkan daya tahan tubuh kamu. Jadi kamu nanti cepet sehat.
1: Betul banget nih Besti. Kayak aku nih Chan, aku juga gitu Chan. Aku kalau lagi banyak pikiran, atau lagi galau, atau lagi sedih, atau lagi mikirin orang yang ngomongnya julid ke aku, hawanya ngantuk, terus pengennya tidur.
0: Oh gitu. Berarti kamu dari tadi ngantuk ini karena lagi apa? Ada pikiran?
1: Ya ada sih pikiran. Cuma memang lagi gak mikirin apa-apa, cuman lagi ngantuk aja pagi ini gitu loh. Karena kayak ruangan ini tuh pas banget gitu loh. Kamu buat aku ngantuk.
0: Semua jadi alasan untuk ngantuk ya. Tuh, ruangannya agak redup ngantuk.
1: Iya.
0: Kepikiran sesuatu ngantuk.
1: Ngantuk, kenyang dikit ngantuk.
0: Terus juga agak-agak tersakiti ngantuk.
1: Ngantuk.
0: Nah, itu alasan apa itu?
1: Tapi Besti, ada enggak sih yang kayak kalau masih pagi nih ya, sampai batasnya jam 10 pagi, hawanya tuh benar-benar ngantuk banget, tidak tertahan. Rasanya tiap hari pengennya tidur mulu jam-jam segitu. Nih jangan kamu sepelein ya Besti ya. Jangan kamu sepelein, karena itu bisa jadi salah satu tanda-tanda keluhan degeneratif.
0: Iya, jangan-jangan kamu kena resistensi insulin. Aduh, kecepit aku.
1: Apa sih? Kecepit apa sih? Tuh Besti ya, siapa tahu kamu terkena resistensi insulin, iya, atau biasa kita sebut diabetes.
0: Mau menuju diabetes gitu.
1: Iya, takutnya nanti kan kalau nggak di kalau nggak diperiksain, nggak aware, kan bisa jadi kamu bisa kena diabetes gitu Besti.
0: Jangan-jangan kadar gula di darah kamu itu benar-benar melimpah, jadi itu yang bikin kamu kayak lemes terus, capek terus, letih terus, ngantuk terus.
1: Nah betul banget Besti. Jadi harus hati-hati ya. Kalau sesekali dua kali sih gak apa-apa. Mungkin kayak aku nih ya, pagi-pagi udah ngantuk nih. Karena apa? Mungkin ya karena suasana, terus juga habis makan gitu. Tapi kalau tiap hari kamu ngantuk, itu gak boleh.
0: Tiap hari gak boleh ngantuk?
1: Iya, tiap hari gak boleh ngantuk kalau jam-jam pagi.
0: Oh gitu, kirain tiap hari gak boleh ngantuk berarti kita gak boleh tidur
1: ya,
0: kan?
1: Boleh kan, ini tadi kan pembahasannya pagi hari ya Bu ya. Kalau siang hari mah udah beda, tidur siang gak apa-apa banget.
0: Bisa jadi Besti tadi malam gak tidur.
1: Nah ini tambah bahaya kalau kamu sering begadang.
0: Ya kan, kamu begadangin apa Bes?
1: Iya, begadangin apa sih kamu nih sebenarnya ya?
0: Kamu apa? Ronda? Kalau ronda masih bisa dimaklumi.
1: Iya.
0: Kalau kamu bekerja malam, masih bisa dimaklumi.
1: Iya.
0: Tapi kalau kamu begadang kamu berdagang masih bisa dimaklumi. Tapi kalau kamu tidak tidur dikarenakan apa ya? Kamu susah tidur, sulit tidur, kamu harus periksakan diri.
1: Iya, Besti. Tiap hari enggak bisa tidur tuh. Jam 12, jam 11, jam 10 enggak bisa. Tidurnya harus jam 3 pagi terus baru bisa tidur. Wah, ini bahaya, insomnia parah nih.
0: Waduh, kamu nanti pusing terus kepalanya loh. Oh, aku kerja malam. Nah, iya kalau masih ada sesuatu hal yang positif bekerja gitu masih bisa dimaklumi.
1: Yes, benar banget. Lagian juga bekerja kalau shiftnya malam terus kan jarang ya. Biasanya dia pergantian shift.
0: Oh, enggak juga. Bisa aja emang dia selalu dapat shiftnya malam.
1: Oh, bisa jadi ya. Tapi kan biasanya kalau orang kerja malam itu biasanya sorenya tidur dulu.
0: Betul. Dia tidurnya dibalik gitu loh.
1: Betul banget. Jadi memang tetap seimbang itu loh.
0: Betul. Betul, yeah. Betul, betul, betul, betul. Pokoknya betul, betul, betul.
1: Iya, Chan, betul, betul, betul.
0: Hah, ada Rintu Harahap.
1: Nah, nyanyi dulu dong.
0: Satu, dua, tiga.
1: Loh, pergi disuruh nyanyi.
0: Ya, gimana sih ditodong nyanyi langsung pergi. Ya udahlah.
1: Nih Besti aku, nih kalau Besti susah tidur ya, kayak susah tidur pas malam hari. Waktunya tidur tapi kok enggak bisa-bisa tidur. Mungkin banyak pikiran atau mungkin apa gitu, atau memang ya udah enggak bisa tidur aja gitu ya. Nih Besti coba deh ya tiap hari rutin konsumsi Biosi deh.
0: Oh, benar sih, karena Biosi itu bisa bantu nih kalau kamu ternyata ada keluhan kesehatan tubuh. Jadi dia bisa bantu untuk meringankan itu dan pada akhirnya kamu nanti jadi enak tidur.
1: Yes, benar banget. Udahlah kamu rutin konsumsi Biosi. Terus juga pola makan kamu tuh jadi sehat. Pola hidup kamu yang biasanya gak bagus dirubah jadi lebih bagus lagi.
0: Yes, betul. Tuh kan, pokoknya untuk kamu semuanya harus sehat ya kan. Ada Biosi, terus juga kita ada banyak banget pilihan dari Agarilus. Lengkap pol.
1: Yes, lengkap pol Besti ya. Pokoknya disesuaikan aja apa keluhan kesehatan kamu. Terus kamu bisa deh langsung konsultasi dulu sama kita. Nanti kita kasih resep rekomendasi buat kamu.
0: Yes, kita banyak banget ya. Nanti bisa konsumsi satu biji atau kombinasi gitu. Banyak banget pilihan terbaik untuk keluhan kesehatan kamu.
1: Betul banget Besti, gak usah khawatir karena produk kita ini semua aman banget ya Chan ya. Karena sudah berbadan POM dan juga sudah terdaftar di Badan MUI. Jadi yes, halal.
0: Yow.
1: Gak ada efek samping dan gak bikin ketergantungan.
0: Yow, Farel. Selamat pagi Farel.
1: Selamat pagi Besti-besti juga yang sudah ikut gabung kita lewat WhatsApp ya. Bolehlah kita sapa siapa dulu.
0: Oh, sebentar ya.
1: Abang
0: Selamat pagi, ini ada Gus Hadzi Kulubi. Trican pengen sehat, salam kompak semuanya ya. Yuk, minum apa? Oh, Herbal Agarilus, bener sih Gus Hadzi.
1: Yes, bener banget, mau minum Herbal Agarilus drop boleh, salty boleh, drink boleh, mantul pokoknya.
0: Yes, goyang terus, sak bener ya aku malu loh.
1: Kenapa?
0: Doyang ngomongin tua apa?
1: Apa? Oh,
0: tua keladi, artinya semakin tua semakin jadi.
1: Oh, kata-katanya selangit. Aku jawabnya mulut laki
0: katanya selalu
1: begitu.
0: Katria kok kelihatan sayup ya. Katria yang mana coba? Kamu tahu nggak Farel?
1: Hayo, Tria yang mana?
0: Yang mana coba Farel?
1: Kalau akunya Tria, mata aku sayup karena tadi udah bilang pagi ini rasanya ngantuk banget.
0: Ya kan. Terus juga ini sama pagi dong Heru, kamu sudah ikut gabung.
1: Heru.
0: Hati-hati ya guys.
1: Oke guys,
0: di musim kemarau ini debu di mana-mana.
1: Betul.
0: Jemuran yang dijemur, dompet yang kering.
1: Iya, bener banget. Kagak salah omongan lu bro.
0: Boy Shena.
1: Oh, enggak salah omongan lu guys.
0: Curhat kayaknya ibu satu ini.
1: Curhat bu. Kalau Bu Aisyena mah nggak pernah kering atau diisi dompetnya.
0: Ya kan gimana Bu Aisyena, kan selalu setiap hari
1: ngengeng
0: mobil-mobilan.
1: Selama tangan ini masih ngengeng, dompet tidak akan kering.
0: Yuk Indri mewangi sepanjang hari.
1: Aseloli.
0: Mbak Tria, Biosi memang hebat loh.
1: Iya kan?
0: Aku minum 20 tetes. Wah.
1: Weh.
0: Padahal kita saranin biasanya 5 tetes aja. Ternyata Pak Yusuf minum sampai 20 tetes.
1: Mantap.
0: Pilek, batuk, angin. Pilek, batuk, masuk angin, hilang.
1: Wih, bablas angin nih.
0: Hebat pokoknya Biosi. Mari teman-teman jangan lupa ya cari Biosi di Inovasi Mandala.
1: Oke boleh, karena kemarin Pak Yusuf dapatnya di Inovasi. Karena iya, ikut cek kesehatan gratis kemarin hari Sabtu.
0: Bener, tapi di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net itu tersedia Biosi.
1: Betul banget Besti, mau cari ke Tri Rama boleh. Mau cari ke Bima Tulang, tulang Bawang bisa.
0: Bisa pokoknya ya, di mana-mana bisa.
1: Yes, benar banget. Mama Aswa, selamat pagi Mama Aswa.
0: Terus juga nih menyatu dong, mau kupas-kupas pisang nih, mau dibikin keripik balado.
1: Oke, boleh.
0: Mau request dong orang baru.
1: Orang baru lebih gacor, Le.
0: Oke, salam buat semua pendengar radio itu di Rama Jaringan aja ya. Doa Mionya, semoga sehat selalu dan selamat bertugas.
1: Thank you, Bestiku. Ada Nur Hadi 77 juga menyatu, ngopi loh Trican biar fresh katanya.
0: Ya iya toh.
1: Ya aku enggak suka kopi, sukanya kamu.
0: Farel.
1: Oh.
0: Kamu tanggung jawab Farel.
1: Oh.
0: Farel.
1: Farel. Dah, lanjut.
0: Selamat pagi juga hadir dong Mbak, buat Pak Subari, Mbak Nur, Mas Bayu, Kang Udin, Mas Ali, Mas Muji Tahu. Semangat ya.
1: Oke, thank you.
0: Wahyu Endra juga hadir dari kawasan Seputiraman. Ada Mbak Mary Anti ikutan gabung ya dari Pesawaran. Mau kirim salam buat anak bujangku aja yang barusan berangkat kerja.
1: Oke.
0: Semoga lancar kerjanya dan dapat rezeki yang barokah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terus buat kedua bocil-bocil juga yang lagi pada sekolah, semoga lancar belajarnya. Buatnya lagi pantai Masar Goyang, semangat Senin pagi.
1: Wih, semangat Senin pagi Besti. Ada Jingga. Mbak siapa?
0: Ini tadi Mbak Mary Anti.
1: Oh iya. Mbak Mary Anti selamat pagi ya. Ini ada Jingga juga lagi panteng loh Trican.
0: Jingga ini sepertinya Mama Andre.
1: Mama Andre.
0: Ah, kan udah ditulis juga sama dia kan? Mama Andre.
1: Mau minta dendangnya rindu aku rindu kalian. Tenang sebentar lagi kita ketemu Mama Andre ya.
0: Trican, sarapan sama sayur terong sama oyong, wah enak tuh.
1: Enak banget.
0: Enak bol ya. Ada Mbak Marini. Salam buat Mas Bayu, Amek, Mbak Nur, Pak Andan, Pak Muji, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Catur, Pak Wardi dan semua aja.
1: Okay.
0: Jangan bosen ya sayangku.
1: Oh, tidak akan bosen cintaku.
0: Terus?
1: Terus?
0: Mbak lagi. Ahmad Firnanda.
1: Ahmad Firnanda, baiklah. Apa, Mat?
0: Dari Poncowarno request lagunya Stay Tune.
1: Stay Tune apa Stay Tune?
0: Stay Tune ya.
1: Okay.
0: Kalau enggak ada yang sebelum ada kamu.
1: Oh iya, coba nanti kita cek dulu ya.
0: Yes.
1: Ada Didin, salam kenal Kakak Trican.
0: Salam kenal Didin.
1: Yap, Didin ya. Kalian kan suka melupakan aku kalau enggak dikasih nama. Iya, makanya kita kan kadang suka tulalit.
0: Apa itu tulalit?
1: Tulalit, namanya Jingga. Kadang-kadang kita gak ngeh kalau ternyata itu Mama Andre gitu.
0: Betul. Nah gitu, makanya dikasih nama ya Mama Jingga.
1: Yes.
0: Mama Andre. Mama Andre yang Jingga itu.
1: Iya, siapa tahu besok jadi pink warnanya. Kan kita gak tahu siapa lagi nih pink. Oh ternyata Mama Andre.
0: Iya kan,
1: gitu.
0: Emang itu warna Jingga begitu ya?
1: Bukan sih, itu kayak purple sih, purple pink-pink gitu ya.
0: Kenapa Farel? Farel, kenapa Farel? Kamu dari tadi manggil aja.
1: Kenapa Farel, ada apa sih?
0: Kenapa kamu, apa yang sedang kamu lakukan Farel? Kemarin kamu kayaknya lagi jemur
1: padi kan? Padi, sekarang jemur apa coba?
0: Jemur duit itu kan?
1: Trican, selagi Pak Cupli masih produksi, dompetku gak akan kering. Iyalah, selama kita masih semangat kerja, dompet kita gak akan kering. Iya, walaupun di dompet cuma ada satu lembar yang bawa golok.
0: Itu udah definisi kering gak sih?
1: Enggak lah, masih ada isinya loh, gak ketang sedikit.
0: Kericik-kericik masih berisi ya?
1: Masih. Kamu tahu kan definisi kering itu apa?
0: Kering, kerontang.
1: Itu tidak ada sama sekali.
0: Tapi dompet aku juga kosong, ngompong.
1: Masih ada KTP. Tinggal aja foto kamu sama KTP.
0: Coba kamu geledah dompet aku. Pasti kosong karena enggak pernah naruh duit di dompet.
1: Duitnya ditaruh di mana kalau kata orang zaman dulu, Chan? Dompet itu jangan sampai kering.
0: Oh gitu.
1: Harus diisi enggak ketang 5.000. Takutnya nanti buat rumah laba-laba.
0: Dompet aku cuma buat wadah STNK, KTP, terus member-member.
1: Nah, member-member entah apalah itu, ya kan?
0: Terus golongan darah. Terus ya itu doang.
1: Ya isinya. Itu surat-surat penting loh itu loh. Penting loh itu loh.
0: Tuh kan? Itu doang, Besti.
1: Itu doang ya. Udah nggak usah kepo ya isi dompetnya Chandra. Nanti kita sepil di belakang layar aja ya. Kita sepil di belakang layar ya isi dompetnya Chandra ya.
0: Ah, kehlah. Nanti kita itu juga ya. Apa? Sidak.
1: Sidak
0: dompetnya Tria.
1: Jangan. Oke, Besti, kita mau lanjut goyang lagi ya.
0: Ah, di sini aja bareng sama Dua Miau.
1: Di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus, Miau.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Duta
1: Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama

0: Seterusnya, segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besi, kita goyang-goyang lagi yuk. Yang udah dapetin produk Herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
3: Terima kasih untuk keluarga sehat Indonesia. Kok malah lomba makan kerupuk?
2: Jangan buka-buka tuh Mama Azwa.
3: Ini Besti di rumah yang dengerin radio gak tahu Mama Azwa.
2: Iya gak tahu. Ini khusus untuk besti-besti kita yang nontonin di lab TikTok.
3: Ngeliat 2 Mio kelomba makan kerupuk. Ini latihan buat 17-an nanti Ma.
2: Oh Ma, ya ini lagi belajar Ma, belajar.
3: Cepet-cepetan makan kerupuk gak tuh?
2: Iya yes, benar banget. Kita mau sapa-sapa nih yang udah dapetin produknya Chan.
3: Yes, ada Pak Wahyu di Gerabah Bandar Agung, konsumen lama ya Bes, minum apa? Ada drop, ada BOC juga.
2: Mantul. Terus juga ada Ibu Sriani dari Taman Negeri, keluhannya asam lambung, udah sering banget minum madu lambungku.
3: Ini juga ada Susu Zigo 26, ada Mas Imam dari Sukarame, cari Susu Zigo 26 ya di Lampung Barat untuk jaga kesehatan dan udah langganan banget Besi.
2: Oke mantul deh. Ada Bapak Panu Juwiono dari Karya Bakti, sering banget konsumsi ini Prokanda untuk jaga kesehatan dari keluhan hernia.
3: Okay. Ada Pak Butoti dari Wai mengaku di Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan dan udah langganan banget minumnya Susu Etabos.
2: Yes benar banget. Ada Mbak Lia dari 16C untuk budenya Ngatinem, ini keluhannya darah tinggi dan juga diabetes, baru pertama minum Biosi.
3: Okay. Ada juga Ibu Istiqomah dari Tanjung Kencono, ini keluhannya pengapuran ya dan pertama kali konsumsi. Terus
2: konsumsinya Garilus Drop sama Madu Nomurafi.
3: Oh yes, betul-betul. Ada Pak Paiman di Raman Utara juga, kemarin ikut cek kesehatan gratis ya, dapat Selti dan juga Biosi.
2: Oke, ada Bapak Rosit dari Pring Ombo Pring Sewu untuk jaga kesehatan tulang karena suka pegel-pegel, sekarang udah membaik, udah pembelian keempat kalinya Susu Kambing Etamen.
3: Wow, ini loh Bu Partinem dari Tanjung Kesuma, keluhannya kejulino sama saraf kejepit, udah langganan minum Biosi Sihaga dan ternyata pemenang gelejar hajatan untung kemarin dapat satu penanak nasi
2: rice cooker.
3: Wow, alhamdulillah.
2: Ada Mbah Sis Beraja Dewa, beli kedua nih, udah ada perubahan, minumnya Biosi sama madu hitam pahit.
3: Okay. Terus juga ada Mas Rosidin dari Lehan, dulu udah pernah minum, sekarang minum lagi. Minum apa ini? Oh, Bright, Agarilus Bright.
2: Yes, benar banget, belinya langsung 3.
3: Mantul.
2: Terus ada Ibu Sumini dari Unit Tempat Sukamaju, keluhannya asma, ini baru pertama mau minum Biosi, udah 2 kali minumnya bubuk batuk asma.
3: Pak Samingin dari Raman Utara juga udah langganan banget Besi, minumnya Selte dan apaan tuh, oh sayang istri ya.
2: Yes benar banget. Ada Mbak Rustriani dari SB8, keluhannya kejulinu, ini baru pertama mau minum madu Nomurafit sama Biosi.
3: Ada juga Mbak Susiati dari Rumbia, ini udah langganan banget juga, keluhannya asam urat, carinya Nomurafit, ada drop, ada Susu Zigo 26.
2: Iya, ada Bapak Abu Ardi dari Tanjung Kencono, udah langganan minumnya Biosi sama madu lambungku.
3: Wow, ada Pak Ngatimin dari Joharan, keluhannya sesak napas ya, baru pertama kali beli dan baru pertama mau minum, ada Biosi, terus juga Selte sama bubuk batuk asma.
2: Oke, Bapak Parso dari Rombong 4 Tandus juga udah 2 kali loh konsumsi Biosi, Nomurafit, bubuk asma untuk sakit stroke dan juga paru-paru.
3: Okay. Sepertinya udah semua ya Bes.
2: Oh iya benar, udah semua sehat-sehat. Pokoknya buat besti-besti yang udah gabungan, juga thank you banget. Yang belum disenggolin sama Duo Miau, makanya datang aja langsung yuk ke Radio Tri Rama dan juga jaringan.
3: Yes besti, kita tungguin hari ini sampai nanti jam 12 malam.
2: Yes benar banget, besok disenggolin lagi sama Duo Miau ya Bes.
3: Wow, kalau gitu kamu pantau terus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapat

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending. Lah jane nyatane perlu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

0: Iya dong Besti, sekarang udah jam 9:30 ternyata ya. Kok cepet, Pol?
1: Iya, gimana? Soalnya kita terlalu menikmati.
0: Oh iya benar, kita terlalu menikmati dendang-dendang dangdut yang asik-asik banget pagi ini loh.
1: No.
0: Terus kita menikmati apa dong?
1: Menikmati kerupuk pagi hari ini, Besti.
0: Itu kan kita lagi menikmati nikmatnya makan kerupuk.
1: Kalau kamu emang enggak, Bes?
0: Kalau kamu emang enggak, Besti? Kalau Besti kan lagi menikmati dendang dangdutnya.
1: Oh iya juga sih, aku menikmati kerupuk sampai-sampai kecokot, Besti. Saking menikmatinya.
0: Sampai-sampai kecokot enggak tuh?
1: Sampai tergigit. Bukan hanya kerupuknya,
0: tapi bibirnya.
1: Bibir-bibirnya digigit juga. Astaga naga, sungguh sakit sekali, Besti.
0: Sungguh sangat sakit sekali, Besti. Kamu kaget ya?
1: Iya. Ada apa? Aku pikir aku lihat ke atas langsungan.
0: Tenang. Itu tadi aku kok.
1: Cari-cari di mana sumber suara itu, makin debuk gitu. Ada yang jatuh kah dari atas gitu kan aku pikir.
0: Ku cari-cari
1: teman hidup yang sejati.
0: Dicari-cari.
1: Gimana sih? Besti, kamu ikutan bergabung gih. Kita mau sapa-sapa lagi ya kamu yang sudah ikut.
0: Low.
1: Oke, sebentar, sabar.
0: Habis lo oke sebentar. Habis lo oke sebentar.
1: Low. Oke. Sebentar.
0: Oke, siap. Pada siapa itu?
1: Oke, ya Mama Andri dapat salam dari Mbak Supana ya.
0: Oke.
1: Trican, ada Mama Rizky dari Putra Rumbia. Ikut gabung dong dangdut pagi sama Trican yang gemoy.
0: Boleh sekali sayangku.
1: Yes, kalau siaran suaranya sangat merdu sekali, ya kan? Apa hari ini enggak live TikTok? Live TikTok tuh kan sedih sekali loh kita ini.
0: Kita ini sedih banget loh, padahal kita setiap pagi itu live TikTok loh.
1: Tapi Besti gak pernah tahu kalau kita live. Kita dicari gak ketemu. Sedih, sakit. Sakitnya hatiku.
0: Sakit.
1: Besti, kita selama sebulan ini kita ada pembatasan. Jadi Besti kalau emang mau lihat kita live TikTok, bener-bener cari Radio Trirama. Apa namanya?
0: Radio Trirama FM atau Radio Trirama FM Lampung.
1: Nah, langsung masuk beranda. Nanti di situ baru ada merah-merah terang benderang, baru bisa
0: lihat kita di situ ya, Bes ya.
1: Benar, ya kan? Aku lihat di TikTok juga, dengerin radio juga loh, Lai Suge.
0: Mantap ya Lai Suge ya. Thank you Bunda Rosana juga, thank you sudah menyatu.
1: Mantul sekali. Ya coba, ini tadi siapa ya? Coba Mama Rizky, coba masuk ke TikTok kita. Apakah Mama Rizky sudah ketemu?
0: Ya. Jangan lupa di follow, aktifin notifikasinya ya, biar kita kalau live ada notif.
1: Betul, jadi tahu deh kalau kita lagi live gitu kan.
0: Iya deh Besti.
1: Miau, ikutan dong. Dengerin sambil giling, tusuk gigi.
0: Oh, giling, tusuk gigi.
1: Giling, tusuk gigi. Mungkin ini pengrajin tusuk gigi.
0: Oh iya benar.
1: Ya kan? Dengar suaramu yang mengguncangkan rumahku yang mungil.
0: Wow, mantul, diguncangkan sama dua Mia.
1: Wow, Mama Fahrul. Ada juga nih Alan Mebel RP3 Rumbia.
0: Oke.
1: Terus Mbak Elmi dengerin suara Trican yang selalu berkicau.
2: Kicau mania.
1: Hei, kicau.
0: Kicau.
1: Selamat pagi, aktivitasnya tambah semangat, dendangnya kau mendua.
0: Oke.
1: Ada juga Ibu Muslimah hadir, goyang terus. Selamat pagi menjelang siang, dua miung, apa kabar?
0: Sehat selalu ya.
1: Yes, ya, salam sehat selalu. Ninu-ninu, cempecel. Spesial mungkin maksudnya nih ya.
0: Oh iya, cempecel.
1: Spesial buat suami, ya, salamnya buat semuanya aja, makasih.
0: Oke, kembali kasih Bunda Rosana. Assalamualaikum Tricanku, sayang-sayangku.
1: Waalaikumsalam.
0: Beberapa hari ini aku absen lomba Trican karena lagi sibuk.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Iya, enggak apa-apa banget ya sayangku. Ya, ada ayam goreng juga. Selamat pagi buaya jantan, selamat pagi.
1: Kenapa? Kadang istriku dengerin hostnya pada gacor ya. Iya kan? Istriku ketawa

0: sendiri bikin lupa hutang.
1: Wah, mau dong, mau dong. Eh, tapi berarti enggak boleh lupa sama hutang ya.
0: Enggak
1: boleh ya.
0: Hutang apa namanya, Besti? Oh, kacau juga kalau kita ini bisa membuat Besti lupa hutang ya.
1: Iya, makanya nanti kita yang ditagih nih gara-gara Tricen nih. Jadi lupa bayar hutang. Gitu.
0: Astaga, ada juga ini Mama Arsai Murgiati. Oke, thank you ya. Ada Om Tanus, aku mau nelpon.
1: Mau aduh,
0: mau kenapa, mau ada apa Om Tandus segala mau nelpon.
1: Aduh, mau nelpon lagi Om Tandus. Aduh.
0: Aduh du du du du du.
1: Aduh du. Aduh du. Aduh du du du du du du.
0: Tidak sanggup Om, kita tidak sanggup untuk membuka telepon dirimu.
1: Ya Om, mohon maaf ya Om ya.
0: Aku enggak kuat pokoknya ya.
1: Ya, Pia. Kozi, Kozi sapa-sapa ya Kakak ya.
0: Kamu mau sapa-sapa buat siapa, Gih? Kamu sebutkan siapa aja yang mau disapain.
1: Sebutkan namanya, aku tunggu 1 menit ya.
0: Oke. Okay. Asik, lagu kesukaan aku di play. Eh, kamu lagu apa yang di play, Heru?
1: Mutiara kali.
0: Oh, maybe yes. Mbak Komaria di Pancur, Tegineneng, lagunya Wasit.
1: Wasiat cinta.
0: Oh, wasiat cinta.
1: Ya, bukan wasit ya.
0: Kalau wasit cinta ada enggak?
1: Wasit cinta kayaknya nanti kita bikin deh.
0: Wasit cinta itu perlu diwasiti juga loh.
1: Iya. Ya
0: kan? Sebagai penengah, sebagai pelerai ketika ada perkelahian,
1: permasalahan.
0: Ya. Apakah kamu mau menjadi wasit cintaku, Besti?
1: Aku enggak deh.
0: Kenapa kamu kok belum sudah menyerah?
1: Capek, soalnya kamu tiap hari gelut.
0: Aduh.
1: Eh, ada Kang Rosid ya nih ya. Halo Besti.
0: Halo Besti. Biasanya kalau Mang Rosid itu pakai akun anaknya, ini mungkin Rosid yang lain.
1: Oh, mungkin ini Rashid ya, Rashid yang lain.
0: Kan Rashid bukan Rosid.
1: Astaga. Oh, Rashid. Oke, maaf ya Rashid ya.
0: Iya. Aku datang. Gak pakai melamar juga ya Mas Ade Hidayat ya.
1: Enggak, gak boleh, aku datang di lab kamu. Gitu.
0: Ini tadi yang minta wasit cintaku.
1: Wasiat.
0: Ntar siapa Om, Mbak Komaria di Pancur ya. Cian, hujan deras di Gunung Madu Lampung Tengah. Wah, ini kalau di Lampung Tengah di Gunung Madu udah hujan, Tandanya mau ini apa, siap-siap terpleset-pleset. Ya kan, pokoknya harus hati-hati motornya dipasangin rantai.
1: Iya, biar tidak tergerues-gerues.
0: Apa tergerues-gerues barang?
1: Udah lo Kozi, kiamu lagi ya. Kamu udah kita senggol lo.
0: Ah, kiamboy kali.
1: Ih, pengen.
0: Aku menikmati orek tempe plus kacang.
1: Ui, enak.
0: Masak sambil mondar-mandir dapur kamar. Soalnya Geska lagi sakit, Ante.
1: Ya ampun, anak gadisnya Tante sakit.
0: Ya ampun, cepet sehat ya Dede Geska.
1: Iya, cepet sembuh ya Dede Geska.
0: Tuh kan, apa? Rombongan gue aku pada ngambek loh.
1: Lah kok bisa?
0: Kok bisa Mas Ade, coba ceritanya tuh gimana? Awal mula permasalahan terjadi itu goro-goronya apa?
1: Iya, ya wes ben diselesaikan, kan kita bukan wasit goe.
0: Iya. Lampung Timur panas, Bos. Iya, di sini panas loh,
1: Rasid. Panas.
0: Kamu Lampung Timurnya mana?
1: Iya, kamu Lampung Timurnya mana, guys?
0: Coba diinfo ya. Salam kenal, Kak. Siapa? Mixter 01.
1: Oke. Okay.
0: Mixter 01.
1: Heeh.
0: Ya. Gara-gara apa?
1: Gara-gara
0: enten-entenan. Yang dienteni juga ngenteni. Akhirnya pada enten-entenan.
1: Akhirnya tidak jadi goes karena enten-entenan.
0: Ntar dulu. Enten-enten itu isi onde-onde.
1: Namanya enten-enten.
0: Emang gak koli calling-calling, bos.
1: Iya, ya itu tadi calling-calling. Calling-callingnya mungkin calling-calling.
0: Calling-calling, bos. Posisi di sini, bos. OTW aja, bos, ya kan?
1: Mereka nggak pakai HP.
0: HT berarti?
1: Ya, bukan.
0: Pakai feeling.
1: Pakai feeling aja. Makanya ten-tenan.
0: Tanjung Kesuma, Purbalingga panas. Oh, Tanjung Kesuma.
1: Iya, Taman Negeri juga panas, bos.
0: Kita jemur baju setengah jam kering, bos.
1: Enggak juga sih, bos. Kecuali udah dikeringin.
0: Eh, rumah bibit datang lagi.
1: Gimana, udah ada bibit bunga tujuh rupanya?
0: Dibilang bibit terong, bibit cabe, ge.
1: Oh, ternyata bibit sayur mayur.
0: Bisa sih, kembang okay. Kembang cabe,
1: kembang
0: terong itu nanti bisa, ya kan?
1: Oh, bisa jadi.
0: Bisa ngerusak tanaman kamu kalau dirontokin gitu.
1: Ya ampun, thank you banget ya, Bestia. Thank you loh udah ramein live kita ya, Bestia. Meskipun ya susah banget untuk mencari kita lagi live ya.
0: Iya kan, gak apa-apa lah ya, Bestia. Sabian Pro digoyang, asoy.
1: Digoyang sampai bawah.
0: Sampai minyak bumi keluar ya.
1: Ya.
0: Jangan lupa di follow dulu dong, biar nanti ada notifikasinya kalau kita live lagi ya.
1: Yes, sarapan Besti pakai bening oncom.
0: Ntar dulu. Apa? Bening oncom ini gimana ceritanya?
1: Sayur bening sama oncom goreng kali ya.
0: Atau oncomnya di bening.
1: Oh iya.
0: Gak jadi bening dia nanti.
1: Nanti dia blotong.
0: Butek ke dia airnya kalau bening oncom. Ntar dulu, gimana ini konsepnya?
1: Konsepnya
0: boleh
1: gimana?
0: Difotoin? Ya, dikirimin. Ini bisa gak?
1: Gak bisa, foto? Gak bisa. Ya?
0: Aku penasaran pakai banget ini Sabian Pro.
1: Gak bisa dikirim, bisanya dikirim di DM.
0: Hadir Mbak Tria, Guyuni asik. Siapa? Yang Tria yang mana
1: ya,
0: coba?
1: Ya, ayo yang mana?
0: Yang mana yang Tria coba?
1: Ah, ini tebak-tebakan selalu sih, yang mana yang Tria. Makanya pakai akun sendiri.
0: Yang Tria yang mana coba?
1: Cap cip cup kembang kuncup. Siapa yang Tria yang langsung dicup?
0: Ntar dulu, gimana? Gimana maksudnya? Gimana maksudnya ini? Kamu mau mengecup siapa?
1: Tria yang gemoy, betul.
0: Yes, betul.
1: Betul, Parel, tapi rumah bibit belum bilang.
0: Hai, senggol lagi dong. Lagi pusing nih, banyak hajatan. Kok adu nasib gitu jadinya? Marni, adu nasib.
1: Apa sih Om Yusuf ini?
0: Kalau ngomong gantian lah, dikira loh. Kita lah dikira kita.
1: Oh, berarti kamu ngomong dulu, Chan, aku diem.
0: Lah dikira kita gimana maksudnya? Suruh ngomong gantian dikira kita. Dikira kita tawuran. Gimana maksudnya? Dikira kita orasi harus bersama-sama. Yusuf, kita juga dari kemarin-kemarin ngomongnya gantian.
1: Ini kalau kita ngomong barengan kayak gini ya, Chan, yuk.
0: Tria.
1: Iya, gimana?
0: Ruwet, Pak. Yang dengerin ruwet kalau kita ngomongnya barengan gak ganti. Gimana maksudnya? Pak Yusuf memberi perintah.
1: Baik,
0: ngomongnya gantian.
1: Siap ya. Yeah. kata si Kozi di akun aku penak tuh nyari Tri Rama. Iya, untuk yang udah follow-follow tuh enak nyari kita. Tapi kalau belum yang follow kita, gimana sih?
0: Ya kan kita sering berinteraksi. Nah, kan kalau Besi di rumah kan jarang berinteraksi, jadi itu susah untuk dapat rekomendasi.
1: Yes, benar banget. Karena pembatasan akun, jadi live kita tidak direkomendasikan untuk layak umum.
0: Bahkan di handphone aku aja enggak ada dia.
1: Iya, kan nyarinya agak susah ya.
0: Padahal wajah aku tuh ada di Radio Tri Rama. Dia tidak bisa mengenali akun aku. Karena salam kena dari Wai Jepara, penjahit Yanti Gunawan ya, untuk semuanya.
1: Thank you. Halo Mbak. Siapa namanya?
0: Hatin.
1: Oh iya, Mbak Hatin.
0: Hatin atau Hatim ya?
1: Hatin. Oke. Okay. N ya. Trican aku hadir ya.
0: Oke, thank you. Kan udah dibilang, walaupun kamu gak follow, tapi kan sering interaksi.
1: Oh, kamu gak follow ya? Kamu gak follow, Kozi. Ya ampun, jahat ya, Moya.
0: Lagunya dong, Cinta Merah Jambu.
1: Udah diputerin tadi.
0: Pas opening banget.
1: Yes, bener banget.
0: Iya kan? kan. Aduh, terima kasih Besti, kamu sudah menonton kehuru-haraan ini.
1: Yes, kenapa sih Om Yusuf ini? Ya Allah, ya Allah Om Yusuf, ya Allah Om Yusuf.
0: Om Yusuf sudah memberi perintah.
1: Iya, tar. Pak, taruh belakang dulu.
0: Udah, Pak. Ya enggak apa-apa loh, Pak. Itu hak hak masing-masing. Pak Yusuf jangan jangan nganu-nganu lah pokoknya lah.
1: Iya, jangan gitu-gitu atuh Om Yusuf.
0: Iya ya. Kan?
1: Tuh, aku kan udah gede. Aku bukan anak kecil lagi. Jangan panggil aku Ade, Om Yusuf.
0: Enggak ada di situ dia panggil Ade, enggak ada.
1: Enggak, ini mah biar kayak Sipa loh.
0: Hah? Sipa?
1: Iya.
0: Sipa siapa sih?
1: Siva, Siva, Siva, Siva, itu loh.
0: Siapa?
1: Ya, jangan panggil saya. Itu loh, Chan. Ya Allah, gak pernah nonton kartun, udahlah. Iya, memang ladusing dia.
0: Aduh, siapa ya? Dia tidak tahu saya tuh, taunya itu.
1: Ih, itulah pokoknya. Maaf ya, cuma berjanda.
0: Pak Yusuf.
1: Belum, Pak.
0: Pak Yusuf.
1: Saya tidak berjanda, Pak ya.
0: Saya juga apalagi, Pak ya.
1: Iya, Pak. Saya bersuami, Pak. Bukan Pak, berjanda, Pak.
0: Jangan main-main, Pak. Jangan main-main, Pak Yusuf.
1: Om Yusuf, Om Yusuf.
0: Oh, jangan main-main, Om Yusuf.
1: Iya. Iya, jangan panggil aku anak kecil, Pak Man. Dia nggak tahu, guys. Chandra nggak tahu itu. Siva dia nggak tahu. Dia nggak tahu, masya Allah, masa kecilmu gitu amat ya?
0: Emang itu dari dulu udah ada.
1: Ya udah ada lah.
0: Itu adanya pas di saat pagi, siang, sore, malam.
1: Ya di TV pokoknya waktu libur.
0: Mohon maaf ya Bu ya, saya tidak pernah merasakan.
1: Ya tapi kan dari aku SMP juga masih ada itu.
0: Mohon maaf
1: SMA
0: Bu.
1: Juga.
0: Mohon
1: di
0: maaf
1: HP
0: Bu.
1: Juga ada.
0: Mohon maaf Bu. Tempat saya di lampunya tuh malam doang. Siang tidak ada lampu hidup Bu. Mohon maaf ya.
1: Itu kamu pas SD.
0: Tuh, aku sampai SMP loh.
1: Film-film itu sih pas sampai aku gede masih ada loh.
0: Lah udah gede malah lebih lagi gak nonton TV saya.
1: Ah dia pembelaan nih Besti. Jangan panggil aku. Jangan panggil aku. Jangan panggil aku.
0: Aduh mohon maaf ya. Sepertinya dunia kita berbeda.
1: Iya ih kamu ini. Ih! Pak Chandra wajar gak tahu soalnya dia orang legend. Oh iya.
0: Yes.
1: Anak legend dia. Dia tontonannya. Tontonanmu apa Chan?
0: Tontonan aku.
1: Aku tahu tontonanmu.
0: The East Palace.
1: Bukan.
0: Apalagi?
1: Dari kecil kamu udah nonton bola kan? Kamu gak suka nonton kartun. Dia nontonnya bola sama bapaknya.
0: Tontonan aku itu bola.
1: Mm-mm.
0: Berita.
1: Mm-mm.
0: Drakor.
1: Mm-mm.
0: Selain itu tidak ada.
1: Tuh ya kan. Hah, ya udahlah kalau gitu kita gak usah bahas itulah. Oh iya tontonannya Chandra Angkling Dharma.
0: Misteri Ilahi.
1: Oh iya Misteri Ilahi. Aku gak ketinggalan juga itu.
0: Misteri Ilahi. Terus apalagi
1: iya, itu Dragon yang... Dragon Ball aku gak suka nonton. Gak suka nonton Dragon Ball aku.
0: Aku tontonannya Power Ranger sih.
1: Iya Power Ranger aku masih suka nonton.
0: Gak tahu ah.
1: Nggak tahu ah udahlah Mumun. Oh iya Mumun aku juga
0: Mumun
1: pernah
0: tahu.
1: Ih dulu aku nih masih Mumun dulu lagi viral-viralnya tuh. Aku paling takut banget karena kamar aku kan di depan. Terus jendelanya tuh kayak jendela yang ada di film Mumun itu. Takut banget tahu aku suka ngeliat-ngeliat jendela takut Mumunnya muncul di jendela.
0: Selain ada Mumun ada antara ada dan tiada gitu.
1: Kau selalu
0: ku ada
1: hadirmu
0: antara ada dan tiada. Ntar dulu kelihatan umurnya Bu kalau oh, iya, kita sebutkan Bu. Semua itu Bu.
1: Udahlah Bu nanti lagi Bu. Ya lo udah mau habis lo ternyata nih lo.
0: Oh, sudah closing aja sekalian.
1: Ya kelamaan Bu.
0: Ah ya udah kalau gitu Besti. Maksudnya sekarang.
1: Ya nanti. Susana ya Susana juga.
0: Susana tapi itu udah yang diputar berkali-kali sih.
1: Iya iya iya soalnya kan Susana dari zamannya Mbak Mary Susanti.
0: Ah udah ah Besti ah.
1: Ya udah jadi kita menumburnya kan kita udah enggak muda lagi.
0: Ya udah ah kamu di situ aja.
1: Iya enggak usah kemana-mana ya Besti ya.
0: Iya dong kita bareng sama dua miau.
1: Di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Gary Lus.
1: Goyang terus. Miau.

0: Besti ya, perjumpaan kita di pagi hari ini.
1: Eh, terima kasih loh Besti, kalian sudah menemani kita. Untuk siaran layak renyah, iya habis satoples kita ini kerupuk.
0: Yap.
1: Ya kan. Jadi ya Besti jadi tahu dong rahasia kita.
0: Ya, rahasia kita makan kerupuk jadi tahu nih Besti.
1: Emang mau request abang dari seberang. Aduh enggak bisa, sorry banget ya Andrian Prayoga. Thank you kamu sudah ikut bergabung.
0: Yes, thank you ya buat Besti, Besti yang sudah ikut komen-komen, yang sudah ikut gabungan juga di kita. Ya belum kesapa juga mohon maaf ya Besti ya.
1: Besok lagi ya, atau nanti sore, nanti siang nanti ada Nini Sari.
0: Yes, benar banget.
1: Habis ini nanti ada kakak-kakak bandar.
0: Iya, yeah, kakak bandar.
1: Duo bandar.
0: Oh, tapi nggak semua ada ya hari ini ya. Aduh, ya udah.
1: Yeah. Pokoknya habis ini nanti ada penyiar-penyiar kita yang gak cebadai siap nemenin kamu, Besti.
0: Betul banget. Dan sekarang saatnya Domio pamit.
1: Langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mencurigai adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran lahan seluas sekitar 2,7 hektar yang ditanami pohon pejambon di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara. Lahan tersebut berbatasan langsung dengan TPAS Karangrejo dan terbakar sebanyak 3 kali dalam kurun waktu sepekan, yakni pada 11, 12, dan 18 Juli 2026. Kecurigaan semakin menguat setelah petugas menemukan 2 orang tidak dikenal berada di sekitar lokasi saat kebakaran ketiga terjadi pada 18 Juli. Ketika dipergoki, keduanya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. DLH menilai kebakaran berulang di lokasi yang sama tidak lazim dan meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan. Pasalnya, api berpotensi mengancam operasional TPAS, aset pemerintah, serta keselamatan petugas. Sebagai langkah antisipasi, DLH mengusulkan peningkatan patroli, pemasangan CCTV dan lampu penerangan, pembatasan akses jalan, serta kesiapsiagaan sarana pemadam kebakaran. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

Sri Rama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, selamat pagi sayang-sayang aku. Apa kabar kamu hari ini, sayang?
1: Baru mulai lah, udah apa kabar? Apa ya, kabar?
2: Apa kabar?
1: Yang penting gak kabur-kaburan.
2: Jangan dong, kita kali kalau kabur-kaburan ya
1: kan? Oke, selamat pagi semuanya ya. Jumpa lagi barengan sama dua bandar di Bandar Dangdut BOC untuk edisi hari ini.
2: Ya, sayang.
1: Senin awal pekan di lebaran ke-27 di bulan Juli 2026. Seperti biasa, Neng Vina ya. Ya, kita akan bersama menggoyang besi-besi sampai jam 12
2: ya. Dan pastinya juga buat kamu yang mau gabung barengan kita, iya, bisa banget sayang, bisa lain telepon, WhatsApp atau juga iya kamu dong bisa voice note ya.
1: Langsung aja kemana?
2: Langsung di 0851-2666-6931.
1: Oke, kita langsung goyang barengan, goyang heboh.

0: masih goyang heboh, biar makin heboh, biar makin semangat.
1: Kok semangat banget sih saya?
0: Iya, di awal pekan ini yang dar-der-dor ini ya, dengan aktivitas yang aduh Gusti nu Agung.
1: Luar biasa banget ya saya.
0: Luar biasa.
1: Apalagi
0: banget.
1: Cuaca di luar juga hadang sekali lah. Kumaha
0: iya,
1: ini
0: seperti
1: mah
0: biasa masih panas. Ya hujannya belum geser ke sini. Di mana udah hujan? Info, info.
1: Kemarin aku melihat di Jakarta tuh ada yang banjir.
0: Oh.
1: Ya.
0: Di sini sakil panas.
1: Di sini banjir debu.
0: Di sini banjir debu, di sana banjir air.
1: Ya.
0: Mau hujan tapi jangan sampai banjir lah. Hujannya yang normal-normal aja ya. Yang penting kan bisa membasahi bumi ini yang
1: bumi ini semakin panas.
0: Iya, buminya udah tambah panas ya tiap poe Gusti.
1: Iya. Tapi udahlah enggak apa-apa, kita nikmati saja ya. Iyalah, dengan cuaca yang seperti ini. Mm-hmm. Kita syukuri aja ya Zayen.
0: Iya, yang penting mah tetap sehat aja Zayen. Aku pokoknya harus benar-benar menjaga kesehatan. Cuacanya lagi ekstrim banget ya, debu di mana-mana. Kalau misalnya kamu pakai kendaraan roda dua, pakai masker sayang aku cinta aku ya.
1: Iya, biar kamunya nantinya enggak kena apa namanya debunya, biar enggak terlalu masuk ke dalam tubuh kita ya.
0: Iya, terus juga besti-besti jangan lupa selalu konsumsi Biosisi HG 3 kali sehari sayang aku ya.
1: Nah, itu Zayen salah satunya ya yang paling penting banget untuk kita setiap hari ya, biar bisa bebas beraktivitas.
0: Betul.
1: Gitu kan. Jadi badan tuh tetap sehat karena kita udah ya selalu konsumsi Biosisi HG-nya itu loh.
0: Nah, untuk besti-besti yuk langsung aja dapatkan Biosisi HG di studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur dan ya, seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Betul.
0: Yang mau dipesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi boleh, mau konsultasi dulu boleh, langsung
1: boleh
0: aja calling-calling kemana saya?
1: Langsung aja ke call center ya Zayen di 0831 760 600.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibar.

0: Yeay, akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman, kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas.

Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan Program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa San Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.

0: dikasih.
1: Pandangan pertama awal aku berjumpa.
0: Bisa gak melengking-melengking gitu? Cakit ini kuping aku, cakit.
1: Makanya jangan gedein.
0: Kalau gak gede, aku suka yang gede-gede soalnya ya. Kayak suaranya harus gede. Aduh, selamat pagi, good morning everybody ya.
1: Siang dong.
0: Oh iya deng, udah siang pada.
1: Matahari udah mulai hampir di atas kepala kita.
0: Enggak, orang kita tadi pagi ke pasar aja ya. Itu masih pagi banget.
1: Mataharinya udah nongol.
0: Matahari udah benar bulat, sempurna, moronoi.
1: Seperti muka gua.
0: Iya. Udah panas banget, luar biasa.
1: Iya sayang, tapi kamu tetap semangat aja ya menjalankan aktivitasnya hari ini yang sangatlah dar-dar-dar. Karena hari Senin biasanya identik dengan dar-dar-dar, tembak jedor.
0: Iya, kayak ini.
1: Kayak
0: bunda,
1: apa?
0: Bunda yang satu ini ya, mungkin dia baru pulang jemput dedeknya ya, dedek Meta sama dedek Shena. Ini Tante Indri baru masuk.
1: Halo,
0: ya
1: Tante.
0: Ada juga Bunda Widuri, good morning Bunda. Hari ini katanya
1: morning,
0: sarapannya
1: pakai coto. Wow. Coto apa yang tahu?
0: Hah?
1: Coto apa yang tahu?
0: Yang tahu?
1: Iya. Tahu segalanya.
0: Oh, tuh. Berarti itu tembakannya. Benar enggak?
1: Ya, enggak tahu.
0: Lu tahu jawabannya enggak lu?
1: Tahu. Kalau aku kan jawaban sesuai aku sendiri.
0: Ya udah berarti itu aja.
1: Soto apa yang tahu segalanya, Zayeng?
0: Ya dijawab coba Zayeng ya.
1: Silakan kamu menjawab ya dengan imajinasimu.
0: Bukan soto buatan Bunda Widuri.
1: Bukan.
0: Oh, karena Bunda
1: kalo
0: Widuri
1: kan ada soto ayam.
0: Soto ayam betul.
1: Ya itu enggak tahu. Kalau ayam kan enggak semuanya tahu. Apa coba soto apa yang semuanya tuh tahu?
0: Ya udah dijawab aja sayang, 0851-2666-6931 atas pertanyaan Neng Pinul yang sangat tidak berfaedah.
1: Tiba-tiba banget.
0: Ya.
1: Tapi aku punya jawaban sendiri ya. Jadi harus
0: ya memang
1: sesuai.
0: Seperti biasa kalau kita enggak serak ya tetap salah.
1: Iya betul.
0: Ada Mama Igun juga saat pagi.
1: Mama, masak apa Mama?
0: Terus juga ada tadi tesanya adek nih tadi ini apa? Masaknya sayur bening sama tempe goreng.
1: Ini seger loh itu loh.
0: Iya, tambahin sambel anu yuk.
1: Sambel apa?
0: Sambel kore.
1: Kore ya kan.
0: Kore
1: josi.
0: Hoba makin hoba.
1: Siapa?
0: A3J kolektif.
1: Bukan Ate Godong.
0: Bukan. Biasanya yang manggil aku hoba itu si Farid loh. Ini kok manggil aku hoba juga? Apakah kamu sesirkel dengan Farid?
1: Atau dia adalah kembarannya Farid?
0: Iya, kok melok-melok Finul manggilnya kan? Manggil saha? Betul, naon betul teh.
1: Apa sih?
0: Seninnya heboh loh. Setiap hari kita heboh ya, tidak hanya Senin saja ya.
1: Iya.
0: Oh, maksudnya Senin kamu Bu Esena. Apa hari ini ada drama apa? Coba ceritakan Besti. Di hari Senin ini ada drama apa yang terjadi di rumah kamu? Ya karena kalau Senin itu vibesnya memang kayak buru-buru, kayak takut terlambat, kayak
1: betul.
0: Banyak PR, kayak pokoknya mah segala rupa tuh kayak pengennya tuh kumah nyarariwe gitu.
1: Ya.
0: Dar-der-dor. Oh aku.
1: Apa sih?
0: Ternyata itu teh kamu. Atau menilo balo bating. Aku nak liar. Aku mah sama kamu teh.
1: Bener.
0: Iya bener, ini si Bari.
1: Alah, dia punya akun gabut.
0: Oh dia.
1: Iya.
0: Emang dia?
1: Paling.
0: Bukan, ini mah A3J. Ini mah namanya.
1: Lah ya itu Farid kan.
0: Second akunnya maksudnya.
1: Iya.
0: Kalau telpon ini di mana? Pak Anggit, kita sudah lama mengudara, dia masih ternyaho telpon aku.
1: Pak Anggit, ya coba Pak Anggit kesini. 0851266696931.
0: Gusti, perasaan udah pernah chat deh.
1: Pak Anggit tuh udah aku save ya. Aku lo sering banget ngelihat statusnya Pak Anggit
0: kan?
1: Ya kan.
0: Ciga nulir, ima ciga ada can sarapan beren Pak Anggit. Telepon nomor kanaya.
1: Siapa yang bilang gitu?
0: Siapa yang tahu nomor kana? Ini akunku cina bersama Besti Tongkrongan. Jangan bilang gabut karena emang gabut.
1: Bener kan itu aku. akunnya dia kalau misalkan lagi gabut.
0: Iya, iya, ini kan paling akun-akun kamu mau ini stalking-stalking siapa gitu. Ada Hidayat, semoga kamu hari ini lempeng Ade ya. Terima kasih sudah bergabung. Maksudnya di Bandar Dangdut apa di kalau nelpon mah kudu di Bandar Dangdut atau saya Eka Tri Rama kan ngangkat saha cing sadar. Ke nomor tadi ya. Ke nomor yang sudah kita ucapkan ya.
1: Ucapkan dengan
0: ulah tuh ka nomor eta mah bagiana lain deui salah kamar atau eta mahnya. Saya yang ke nomor yang tadi ya. Yang mau ikutan gabung boleh tadi pertanyaannya soto-soto noneng dong.
1: Soto-soto apa yang semuanya tuh tahu?
0: Oh, soto-soto apa yang semuanya tahu?
1: Iya.
0: Berarti soto itu sangat terkenal.
1: Iya,
0: karena semua orang tahu. Ini pertanyaan yang sangat sulit di hari Senin ini ya. Yang membuat kita menjadi udah mah ya, unggas mah poe Senin teh loba PR dibere pertanyaan ukawas kieu.
1: Tambahkan
0: ya malier ciga nama.
1: Ya udahlah enggak apa-apa silakan jawab saja sesuai
0: keinginan kamu, ya. Kamu apa yang ada ya, di imajinasi
1: betul.
0: Kamu jawab aja ya.
1: Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga sudah menyatu ya sayang. Terima kasih.
0: Iya, makasih. Aku maunya alah, ini Cina.
1: Coba kita dengarkan voice note-nya dia.
0: Alas ya, soak ah.
1: Coba.
0: Saha eta teh?
2: Halo Ontina ya.
0: Alas ya, boy.
2: Selamat tante muda yang embot. Ini dari MBG, Mas Budi Ganteng.
0: Oh.
2: Menang masa lalu bersama Ontina ya.
0: Aduh, Gustin aku.
1: Hey, sing ini suaranya siapa?
0: Alah, jika suara berit kacepet. Kayak anu, suara curut.
1: Emang ini tanda tangan kamu?
0: Mana?
1: Ini.
0: Kok bisa-bisanya ada tanda tangan aku di situ? Emang aku artis apa tanda tangan barang?
1: Nah, buktinya ini tanda tangan.
0: Tanda tangan dia sendiri. Gusti, kenapa sih itu harus muncul lagi? Bukannya itu FBK sudah bubar, Cena? Kenapa harus dia ini lagi ya?
1: Iya, ya.
0: Bubarkan FBK. Naon dia? Naon? Oh, sok bro.
1: Oke lah, langsung aja ya, Besti ya. Ini spesial aja nih ya. Ada siapa di sana yang tadi menanyakan nomor teleponnya di mana? Halo, Bandar Dangdut Biasi.
3: Ya, aku bingung loh.
1: Loh, tiba-tiba. Password dulu, Bapak. Password.
0: Bingung, terus bingung.
1: Halo?
0: Herbal, halo? Herbal.
1: Iya, Herbal Tetes Premium masa kini, asik-asik.
3: Ayo, Herbal Premium Tetes masa kini toh.
0: Dibalik. Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Wes dituntun ya, Pak Eyo.
0: Herbal Tetes.
3: Tetes
0: Premium.
3: Premium
0: masa kini.
3: Masa kini
0: asik-asik
3: 100 Mbak Pinder dan semuanya.
1: Pak E
0: apa kabar Pak Anggit?
3: Alhamdulillah ini sehat.
0: Oh sehat, wis sarapan urung?
3: Urung,
0: wah lemes no nih urung sarapan. Gak usah maput piye. Piye?
3: Neng radio masa apa?
0: Masa banyak?
3: Gak masa, jelasnya.
1: Hei, kita masa terus.
0: Ya udah, Pak Agit.
3: Pak kemarin itu
0: apa?
3: Kemarin tuh gak masa.
0: Oh, sekali-kali mah gak apa-apa tuh.
3: Ya,
0: iya, iya sesekali ya. Tenan naon lah. Hari ini mah masak rajin hari ini mah ya.
1: Pak Anggit mau dendang apa?
3: Dendangnya ini koplo-koplo ya?
0: Iya.
3: Apa itu bersabarlah itu koplo?
0: Oh iya, siap. Langsung.
1: Yuk, buat siapa?
0: Digoyang.
3: Yang dar-derdor tadi sama tadi ya.
0: Sopo dar-derdor? Kabeh dar-derdor ki perasaanku.
3: Anu wong kono kae lho.
0: Oh iya. Kuwi lah pokoke.
3: Mau komene Nama ini kayak Dar-Der-Dor.
0: Iya, artis biasa Dar-Der-Dor.
3: Artis sih saya ini. Sibuk apa sok sibuk lo ya?
0: Sok sibuk. Sok sibuk, sok penting dia ya. Oke, buat siapa lagi? Siapa lagi?
3: Terus ada Putra LA juga. Terus Pak Sudirno. Ini ada yang lagi betulin gentang ini. Pak Suyono dan kawan kita tek-tok. Semangat selalu ya Pak Suyono nyanyi.
0: Hati-hati ya, hati-hati takutnya gelunduk.
3: Ada Mas Junius juga. Terus sekuang kawan-kawan kaya selalu. Pak Supri, Pak Jupri. Sama Mbak Darnya.
0: Oke.
3: Sama Mbak Eka.
0: Iya. Spesial.
3: Pantung terus ya, Bro ya.
0: No.
3: Terus siapa tuh tadi yang satunya itu yang foto sama kita itu?
0: Siapa toh? Siapa? Itu?
3: Ya kalau malam macae wedok awan lanang.
0: Gusti no aku saha.
3: Mbak Rini, Mbak Rini.
0: Oh, Mbak Rini.
3: Ini kan belajar macak perempuan jadi pas kaya.
0: Oh ngono, iya oke deh.
1: Spesial buat siapa Pak E?
3: Spesial buat yang panah ngatakan.
0: Ya apa?
3: yang punya bandar dang.
0: Oke deh, Tara, thank you Pak E Anggit.
1: Terima kasih Pak E Anggit Panteng Radio.
3: Kuape wae Tri Ramalan jaringan gitu loh.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Anggit yang udah menyatu barengan kita berdua ya Zeyeng ya.
0: Iya, Tara, thank you ya. Sudah gabung juga nih ada Mas Nabil driver. Makasih ya udah masuk.
1: Iya.
0: Nah, dia teh cenah aku maunya nomornya Mbak Hoba pengen curhat. Alah, emangnya aku Mama Dede, kamu curhat-curhat sama aku.
1: Curhat dong, Ma.
0: Curhat dong tante gitu. Alah. Jadinya. Kalimantan Tengah hadir. Makasih Mas Nabil ya sudah hadir juga bersama Bandar Dangdut Biosi ya kan.
1: Wow.
0: Nanti dilanjut lagi sayang-sayang aku cinta-cinta aku yang mau ikutan gabung barengan sama kita berdua dan juga nanti Naya masih akan memberikan informasi-informasi kesehatan untuk besti-besti yang belum minum biosinya, yuk diminum dulu ya.
1: Iya deh.
0: Jangan sampai lupa, pokoknya aktivitasnya luar biasa padat pasti nih di hari Senin. Mudah-mudahan lancar aja semuanya. Yang lagi di pasar-pasar semangat sayang aku sambil jualan sambil goyang-goyang koplo ya. Naya puterin sampai jam 12 siang. Terus juga ada di perkantoran-perkantoran, ada di sawah-sawah, persawahan. Ada juga kan yang bawa radio ke sana, perkebunan. Pokoknya dimanapun pekerjaan kamu, Agustino Agung, semoga semuanya diberikan kelancaran kesehatan juga ya. Cing salalabar. Itu masih Denang dulu. Jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita berdua di
1: Badar Dangdut Biasi.
0: Bersama Dua Badar. Kembali yuk Agustino Agung.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawa Pitu.
1: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ramurat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga.
2: Yes.
1: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Aduh, ya Allah.
5: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
5: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
5: Saya rutin minum Biosi Siaga.
4: Oh, Biosi Siaga?
5: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
4: Hah?
5: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
4: Iya.
5: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
5: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba, Bu?
5: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
4: Iya, Bu.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Siaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
4: Alhamdulillah, berkat Biosi Siaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Siaga, tersedia di seluruh jalan.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bu Neng, Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, antik Pak.
1: Sabar Bu Neng, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah, jadi Bu?
0: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.
2: Seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis, dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan, dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh Bude, monggo silakan masuk Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya. Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude

0: Coba rasakan tidur di atas kasur busa Inowak ini.
1: Wah, betul ya. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inowak ini.
0: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa. Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inowak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inowak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inowak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inowak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: spesial untuk yang belum mandi, mandi, mandi madu.
1: Ibu Echena belum mandi. Aduh,
0: hawan.
1: Bu Echena belum mandi kan?
0: Belum, katanya Pak Anggit pasti belum mandi.
1: Iya, soalnya
0: dia belum mandi aja dia udah ke pasar, dia udah jemput Sena Meta.
1: Ih, pasti bau.
0: Dia memang sengaja memberikan
1: aroma
0: membuat orang lain
1: terkelepek-kelepek sama dia.
0: Kata Bang Asep, Vina masak naon?
1: Aku masak.
0: Gak mungkin.
1: Aku kok masak sih?
0: Dia itu bagiannya makan, bukan masak.
1: Bukan, aku bukan masak. Aku bagiannya adalah belanja
0: dan menghabiskan
1: makanan.
0: Ya. Itu fungsi Vinul, oke? Okay? Jadi jangan bertanya dia memasak apa.
1: Betul, kecuali
0: tanyalah gue. Gue yang harus ditanya.
1: Tapi ya, dia juga kadang gini, Bes. Ya. Sekarang dia udah kena virus aku.
0: Apa?
1: Karena dia udah beli aja gitu.
0: Kapan? Kagak ada gue kayak gitu kan.
1: Iya deh, Bes.
0: Dia begini, teh ini teh gini, ya udah. Gue mah orangnya kayak ya udah nggak apa-apa ikut aja.
1: Alah, iya deh.
0: Soalnya ketika aku ngomong gini, Vina langsung berubah deh. Vina tidak konsisten. Orangnya tuh cepat berubah. Nanti ngomong begini aja, nggak jadi
1: Iya.
0: Ting liur pokoknya.
1: Aku emang suka berubah pikiran secepat itu
0: memang.
1: Jadi kalau Besti sama aku tuh harus ini ya.
0: Jadi makanya nggak usah nanya dia.
1: Iya.
0: Karena ketika dia diberikan jawaban, dia berubah lagi.
1: Ya udah jawab aja.
0: Gak mau.
1: Soto apa yang semua segalanya tahu.
0: Plin plan ya nul katanya.
1: Ya betul, aku plin plan.
0: Dasar menul.
1: Menul-menul. Emang aku menul-menul.
0: Jadi
1: karena aku gemoy, jadi menul-menul.
0: Kata Bang Asep jadi pengen lama-lama nonton live. Makasih loh Bang Asep.
1: Kenapa?
0: Ya, karena gak tahu betah meren ngelihat kita ya.
1: Iya.
0: Oke, bestie aku, di segmen ini kita akan kasih informasi kesehatan seperti biasanya. Kita punya segmen informasi-informasi kesehatan untuk bestie-bestie, ya kan? Bestie aku punya ini ya. Mana nah kadieu? Oh, kadieu. Salah ieu mah. Okay, aku akan kasih informasi ini. Ternyata ada makanan yang baik untuk organ paru-paru nih, Vina. Jadi ada beberapa makanan yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan organ paru-paru ya.
1: Apa
0: karena jenis-jenis makanan ini kaya akan antioksidan, terus juga vitamin dan zat antiinflamasi yang ternyata Neng Vina dan besi-besi ini bisa membantu melindungi jaringan pernafasan dari kerusakan. Gitu ya, ada buah dan sayur nih yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan paru-paru kita. Yang pertama adalah buah apel.
1: Kenapa buah apel?
0: Ya, karena buah apel ini mengandung vitamin C dan flavonoid yang menjaga sistem pernapasan kita serta menurunkan resiko penurunan fungsi paru. Jadi bagus kalau misalnya kita sering konsumsi buah apel karena ini bagus untuk menjaga kesehatan organ paru-paru ya.
1: Wow.
0: Terus selanjutnya ada buah tomat.
1: Tomato?
0: Yes, benar.
1: Kenapa tomato?
0: Karena tomato atau tomat ini kaya akan likopen yang membantu mengurangi peradangan pada saluran pernafasan. Terus juga brokoli ya, untuk sayur-sayurannya kamu bisa konsumsi brokoli untuk melindungi organ paru-paru karena mengandung sulforapin dan juga asam folat yang melawan radikal bebas serta menjaga kesehatan sel di dalam paru-paru ya. Lanjut lagi ada buah bit nih. Buah bit ini bagus untuk menjaga kesehatan paru-paru loh, karena mengandung nitrat untuk membantu mengoptimalkan kerja pembuluh darah dan fungsi paru-paru kita, Neng Vina.
1: Oh gitu.
0: Iya. Terus biasa, ada lagi yang lain loh. Kalau itu kan tadi buah dan sayur ya. Ada juga rempah-rempah yang memang bagus untuk menjaga kesehatan paru-paru ya. Di antaranya ada kunyit, karena di dalam kunyit ini memiliki zat kurkumin yang bersifat antiinflamasi untuk melindungi paru-paru dari polusi.
1: Wow.
0: Terus juga ada jahe ya.
1: Jahe.
0: Rempah-rempah berikutnya ini jahe membantu melancarkan saluran pernapasan dan meredakan gejala batuk ya kan. Kalau misalnya kita batuk, enak kan kalau misalnya konsumsi jahe merah gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Kayak anget langsung plong ya. Gitu ya. Hmm. Terus juga ada lagi bawang putih.
1: Bawang putih.
0: Iya, bawang putih ini memiliki kandungan alisin yang membantu melawan infeksi dan meredakan peradangan, besti-besti.
1: Oh, iya, aku suka banget sama bawang putih.
0: Iya, jadi itu tadi ada buah-buahan dan sayur, ada juga rempah-rempah. Nah, ada juga minuman pendukung untuk menyehatkan paru-paru kita, Neng Fina.
1: Apa sih?
0: Yaitu ada teh hijau, ya.
1: Teh hijau.
0: Iya, benar. Teh hijau ini mengandung antioksidan yang tinggi yang mencegah kerusakan fungsi paru akibat radikal bebas. Jadi bagus kalau misalnya kamu sering konsumsi teh hijau, sayangnya. Terus yang berikutnya air putih hangat.
1: Air putih hangat. Iya, itu.
0: Iya.
1: Salah satu yang bisa kita temuin di mana aja kapan aja.
0: Iya, itu minuman gampang banget ya dan pasti pada punya. Dan pasti ini memang juga direkomendasi harus minum air putih yang cukup ya. Nah, untuk menjaga kesehatan paru-paru, kamu bisa konsumsi air putih hangat karena bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu mengencerkan lendir di saluran pernafasan. Kalau misalnya kamu sedang flu gitu ya, atau banyak dahanya nih, minum air putih hangat sayang ya.
1: Oke lah.
0: Itu beberapa makanan ya, buah, sayur, rempah-rempah dan juga minuman yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan paru-paru. Nah, ada dua kandungan yang terkandung di dalam biosis sihaga nih, ada buah tomat dan juga buah bit kan, Neng Vina?
1: Iya, betul.
0: Nah, ini bagus untuk paru-paru, makanya kita juga rekomendasikan biosis sihaga untuk selalu dikonsumsi besi-besi supaya kesehatan paru-parunya selalu terjaga. Jadi ini udah praktis ya kalau misalnya kamu malas ngolah-ngolahnya kayak tomat, kayak buah bit gitu ya, atau mungkin susah juga nyarinya, udah terkandung di dalam biosis sihaga, lebih praktis, lebih higienis juga, besti, dan tidak ada efek samping kalau misalnya kamu konsumsi dalam jangka waktu panjang.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali, Zeyeng. Pokoknya udahlah, gak usah diraguin lagi ya, kalau biosis sihaga itu memang sangatlah bagus banget untuk kamu yang memang sekarang ini banyak banget keluhannya ya, baik penyakit degeneratif dan juga kronis, itu bisa diatasi dengan biosis sihaga.
0: Betul sekali, besti.
1: Dan
0: besti
1: pastinya
0: aku
1: bisa dikombinasi dengan beberapa produk yang sudah tersedia di Radio Trirama FM ya.
0: Iya, untuk besti-besti yuk langsung aja dapatkan biosis sihaga di studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur, dan juga seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Yeah.
0: Ya, mau pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi boleh ya, Neng?
1: Boleh, sayang. Kamu langsung aja hubungi call center dari sekarang yuk, biar nanti dianterin sama AJS ya, di 0831 700 6600.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Cirejaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasanya tenggelam tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki tenggelam padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
7: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMK Esma Arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP, fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkmakrifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMK Esma Arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.

0: Asik.
1: Kita masih di Bandar Dangdut BOC dan sekarang udah jam 11 lebihnya 28 menit waktu Trirama dan sekitarnya. Seng-seng aku.
0: Iya sayang, aduh aku kebedesan.
1: Hey sayang, kamu mau ini enggak? Apa? Mau hadiah enggak? Hadiah dari Trirama dong.
0: Jangan
1: sampai enggak ikutan ya di gelegar 11 tahun Trirama FM 11 makin berkelas. Ih kamu sih.
0: Kok enggak kompak sih?
1: Kamu sih kepedesan jadinya ngomongnya jadi balelolnya.
0: Iya sih.
1: Iya. Ya itu ya besi-besi aku, jangan sampai kamu enggak ikutan karena hadiahnya banyak ya.
0: Masa aja Bu.
1: Itu penekanannya ya. Karena emang hadiahnya banyak banget ya.
0: Iya sayang.
1: Di 11 tahun Trirama ya. Jadi caranya tuh gampang banget. Besti-besti kalau misalnya kamu pengen dapat hadiah yang cukup membeli BOCC Haga sayang aku ke Trirama atau jaringan. Nanti di dalam kemasan BOCC Haga akan kamu temukan kupon undian berhadiah.
0: Hadiah gelegar 11 tahun Trirama FM.
1: Iya betul ya. Nanti kalau udah ketemu tuh kupon undiannya kamu isi dengan nama lengkap kamu, alamat lengkap kamu,
0: nomor
1: identitas diri kamu, nomor telepon yang aktif. Setelah itu lengkap, kamu langsung kirimkan saja ke studio radio Trirama FM atau jaringan yang dekat sama rumah kamu. Kamu kirimkan saja ke studio radio Trirama FM atau jaringan yang dekat sama rumah kamu. Kamu kirim sebanyak-banyaknya yo Zeyeng yo. Soalnya kalau misalnya kamu kirimnya

0: itu juga ada 50 unit radio FM.
1: Kan dar-dar-dar pisannya Tri Rama mah gak berhenti-berhenti kasih kejutan-kejutan, kasih hadiah-hadiah untuk Besi. Kemarin baru kelas, sekarang udah ada lagi sayang, iya, aku cinta aku ya. Pokoknya ditunggu aja langsung yuk, beli sebanyak-banyaknya Biosisi Haga ya, luncuran aja ke Tri Rama FM dan juga jaringan sayang aku cinta aku ya.
0: Oke lah kalau begitu,
1: kita masuk ke WhatsApp dulu sayang yang sudah masuk, yang belum terbacakan. Ada ada
0: selamat siapa? Siang, ada Agus di Raman Utara Lombok Timur, Besti.
1: Halo.
0: Panas siang ini.
1: Iya, panas
0: makan
1: banget,
0: soto kodok endel mungkin ya.
1: Kristi no agung.
0: No agung. Dia mah gitu ya kan. Kodok mulu.
1: Iya, kamu senang loncat-loncat jadinya.
0: Mungkin
1: kamu.
0: Dia mau jadi kodok.
1: Kodok ngorek.
0: Ngorek neng blok neng ke neng neng.
1: Apa toh?
0: Salamnya buat semua Azza ya. Selamat hari Senin, semangat semua. Bye bye. Cup cup.
1: Alah.
0: Abis potong kuku nih bagus enggak, Bes? Ih, potong kukunya kok tajam-tajam. Pakai gergaji kali ya motongnya.
1: Coba lihat si Vin, aku kok gilo dulu nih.
0: Iya, yeah, dia pakai gergaji soalnya motongnya
1: dia,
0: ya.
1: Dia kikir-kikir.
0: Betul. Mas Andon juga semangat hadir.
1: Iya, yeah, Mas Andon, hello.
0: Assalamualaikum dua ban.
1: Ya Pak Cupli.
0: Aku juga panteng. Requestnya tajamnya karang.
1: Oke,
0: ya.
1: Makasih Pak Cupli ya.
0: Goyangannya buat dulur-dulur di Radio Tri Rama FM Net. Yeah. Semoga selalu bahagia. Kalian berdua sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Akur ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Tenang aja, kita mah akur terus.
1: Tenang, tenang, tenang, tenang ya.
0: Akur terus kalau pas.
1: Terlihat kan tadi malam keakuran kita.
0: Jangan disepil ya Zeyeng, awas aja Bu Eshena ya. Sampai dikirim ke apa namanya?
1: Kebelahan bumi.
0: Kebelahan bumi
1: yang lain.
0: Yang lain, aku malah bahkan dia juga malah sama Bu Eshena, enggak bakalan mau berteman lagi sama Bu Eshena.
1: Alah, emang kita emang enggak temenan sama dia, malas banget. Iya, iya, iya.
0: Iya, itu kerendeman kita Zeyeng.
1: Enggak apa-apa lah, meta stres ya sekali-kali.
0: Iya, mungkin besti-besti itu tuh enggak tahu kalau aku seperti ini. Aslinya aku seperti itu kalau menemukan teman yang tepat.
1: Aku teman yang tepat menurut kamu.
0: Sebenarnya enggak tepat banget.
1: Alah siap.
0: Iya, betul. Jadi aku seperti itu aslinya ya Zeyeng. Cuman kalau di apa namanya? Dunia maya.
1: Dunia.
0: Kalau di dunia nyata aku tuh enggak seperti itu.
1: Di dunia naon atau mana
0: itu? Ya itu kan tadi dunia maya semalam.
1: Oh gitu.
0: Kalau di dunia nyata aku nggak seperti itu. Aku kalem banget.
1: Kayak lembu.
0: Kok lembu tuh apa?
1: Kan kalem, kayak lembu.
0: Kalem ya. Iya, pokoknya aku kalem banget gitu. Bahkan kalau nggak disenggol, aku tuh nggak bakal nyenggol.
1: Wow, tadi kamu pagi-pagi disenggol ya?
0: Disenggol siapa?
1: Senggol abang-abang yang tadi.
0: Iya, ih sebel deh ya kan.
1: Iya.
0: Macem-macem ini sama apa, aku.
1: Pagi-pagi udah membangunkan macan tidur langsung.
0: Iya, gitu. Untung ya dia nggak ngeladenin lagi. Kalau ngeladenin lagi, gue ya, jambak tuh rambutnya.
1: Karena dia tahu kan itu apa namanya? Apa? Dia tahu kekuatan
0: mama ya kan. Mama kalau okay. Udah ngomong.
1: Lihat story ku Vin cenah gitu.
0: Siapa?
1: Ya biasa artis. Emang ada story apa? Tevina Eling Tevina.
0: Siapa?
1: Si Ketek. Halo, halo Teteh Gelis, halo juga.
0: Ya ampun beneran loh. Gak apa-apa sih, udahlah ya daripada di grup.
1: Oke, baiklah, terima kasih ya Tara Rengki. Yang ada lagi belum, yang belum terbaca. Ini tadi apa sih dendangnya? Oh Pak Cupli itu ya. Tadi ada Mas Yudi juga yang udah nonton kita di TokTok ya. Requestnya Keranda Cinta. Terus tadi udah diputer yang itu ya. Pak Cupli tajamnya karang ya.
0: Iya. Terus ada yang mau ikutan gabung di line telepon gak Zeyeng?
1: Boleh.
0: Ada siapakah di sana?
1: Alah naon.
0: Bentar besok.
1: Alah si Pina kumaha itu.
0: Halo Bandar Dangdut Biasi. Halo Ayanta nih. Jama naon. Halo Bandar Dangdut Biasi.
1: Lain lainnya ngomongnya. Alah, Teh Pina sama Teh Kanayama kalaupun galak tetap gelis. Alas ya. Masa sih mana Teh cing sabar atuh Yudi panitia ngomong kene keula. Banyak ngomong yang lagu tuh kumaha keula cing salalabar.
0: Iya, sabar dulu.
1: Baiklah untuk kamu yang sudah tidak bersabar.

0: Biarlah.
1: Sayo, bawa suaranya. Udah kita kasih dulu deh, nang sayang-sayang. Aku jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua sayangnya. Masih ya, ada sayang. Waktu, sekarang udah jam 11 lebihnya 35 menit waktu terirama dan sekitarnya. Okay. Kita kasih dulu deh, nang keranda cinta.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosisihaga.
0: Oh, Biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi.
1: Setelah kita harus berpisah.
2: Iya Zayeng, buat kamu yang masih rewang-rewang, semangat rewangnya ya Zayeng. Buat kamu juga yang mungkin menjemput anak-anaknya, semoga
1: selamat sampai rumah.
2: Betul
1: ya. Oke deh, besi-besi tada thank you ya. Yang belum keputar lagu nanya, mohon maaf aja waktunya habis sayang ya, ya besok lagi be. Ketemuan lagi barengan sama kita berdua dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang di Bandara Dangdut Biosi ya. Jangan lupa selalu konsumsi Biosi Sihaga sayang.
2: Iya sayang, pokoknya kamu sehat-sehat semuanya ya. Aha. Dengan minum Biosi Sihaga 3 kali sehari cukup 5-7 tetes aja ya. Kamu okay. Bisa langsung dapetnya ke radio kesayangan kamu ini. Mau pesan antar COD-an bisa banget, atau boleh kirim melalui ekspedisi. Dan kamu bisa juga langsung cek di bio ya.
1: Iya, langsung ke profil bio tok-tok Radio kita, Trirama ya. Yang mau order via online.
2: Online
1: ya.
2: Boleh.
1: Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangkina-gina rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngombe biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lha iki tolek kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyan ten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi Tri Rama Radio.
4: Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
5: Allah.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Kabare sedulur pada sehat dulur-dulurku. Senajan ket isuk panas mongah-mongah kaya iki. Enggane kejam 6 pletek langsung tekan saiki 10.12 pol kaya gue ya. Ah Allah ya Allah astagfirullahaladzim. Mayane wis satu ping pira Pak Supri? Ping papat pada. Pada Pak, wis ora apa-apa Pak, banyu ra tuku iki ya gue. Ya Allah Pak Supri ya nek satu sing pira. Alhamdulillah, bagi kami lujengan dulur-dulur ketemu maning karo Nini Sari di Krama Singayu dewek sauma tengah dicara kelenengan Agarilus, tasik disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Jampi herbal sing sampun nyata kasiate sing sampun kata sing buktikna jabda kelalen sumangga setuju banget semarak untung Juli kata sangat propone. Nggih, monggo saged ditumbas teng Radio Trirama. Lan jaringan nggih. Ketemu nang dina. Ketemu nang dina Senin Kliwon dulur-dulur sesi sapar tanggal 27 Juli 2016 tuki jam 3 Nini Sari Tikramang rencangi panjenengan sami dulur-dulur semangga nek badhe tumbas produk Agarilus nggih. Hubungi call center Agarilus dulur-dulur 08317716600. Yuk, saya kira susah pada maring dingdi. Ayo pada ngiping maning karo lanangan Agarilus pancen.

Semoga tidak cengakan malah tulur-tulur tasik kalah jampi herbal agarilu setengah dicorok. Semoga tidak cengakan malah tulur-tulur tasik kalah jampi herbal agarilu setengah dicorok. Kelenengan agarilu. Sugeng siang kanggo tulur-tulurku sing nembe nyawiji lumantar radio terima

0: kuit hadiah semonggo sing pada karo pesen produk Agarilus semonggo nje teng radio radio Trirama lan jaringane utawi hubungi call center Agarilus 081 700 600 semonggo nje mungkin saged ditukekna tuking griya dulur-dulur semonggo sing penting sabar kaya kowe ya kowe sing lewat pihak ekspedisi nini ne iya nek sing kurang ngomah ya hubungi kue mau nek neng Trirama engko diternak mak neng AACS nge nek neng Inovasi diternak neng Iketut Dayat nek sing neng Radio Duta Paramita teng niku Mas Dito nge nek sing neng dini neng Radio Kansa abang Jody nge semonggo mungkin saged ditukengna tuking griyo bayar di tempat sing garep telpon semangga dulur-dulur telpon WhatsApp call teng nomor Trirama nje kene ini nang Trirama lho ni iya 08 12 13 1 cendol semangga enten sinten monggo nje assalamualaikum sugeng siang ugi Grandpa J kepripun wartose
1: wartosipun wolu
0: sehat ya alhamdulillah cuaca pripun teng mriku Grandpa
1: cuaca mongah-mongah nih
0: sami tombongi neng kene biya kok ketisu kenggane tekan saiki ora ana anu iyu bebelas Gusti Allah ya Allah
1: pasien wonten ruangan kan anyar
0: enjeh saestu Grandpa tapi nek teng mriku niku puana sepol enjeh semangga Grandpa badhe nyuwun sekare napa semangga
1: kalian simpen
0: niki. Niki kalian gendok tria.
1: Oh, nggih,
0: Den bagus senten tamu. Niki wae enten.
1: Niko kula nembe badhe nyuwun pirsa.
0: Nggih.
1: Den tria.
0: Nggih,
1: den tulung dipadoske parang kritis.
0: Nggih, ndok tria, Grandpa nyuwun tulung dipadosne parang kritis. Nggih.
1: Anane iki SDK lho, sanes dipi kempot lho.
0: Oh, nggih. Parang kritis senes dadi kempot. Ndok tria mungkin dipadosi copi salame kagem sinten Grandpa
1: nganu kulaturaken ingkang pindah iki kagem panjenenganipun Nini Sari
0: nggih sugeng siang
1: nggih
0: sugeng siang
1: paten tak aturke karo adikku sing ayu nang Pariagung karo Nesinase sugeng siang
0: sugeng siang
1: nggih anak iso wonten Managung
0: nggih sugeng siang
1: Nini sugeng siang
0: nggih sugeng siang ugi
1: ageng diageng muslimah wonten veteran
0: nggih sugeng siang
1: Lajeng ya Ibu Jebapi
0: nggih sugeng siang
1: nggih lajeng wonten mama juga nggih
0: sugeng siang
1: ugi kagem Ibu Pondiana
0: nggih sugeng siang
1: Ibu Damiasih atau judul
0: sinten iku
1: Budamiasih
0: niku senes mboten jedul Grandpa mboten saged jedul gregeten kan dibanting kok HP-ne sing cilik anu oresa mlebu dadi gemrek gedek kek ngomong
1: Budamiasihnya biasa bahasa Sunda lho
0: saha eta
1: Budamiasih
0: oh mohon tiasa Grandpa mohon kamari oge sareng ninina nyarya Sunda mohon
1: terus kagem Budamiasih
0: nggih sugeng siang
1: nggih sugeng siang
0: nggih sugeng siang
1: ya Ulfa Jahit nggih liwa nggih sedampah
0: nggih sedampah liwa sugeng siang
1: Raden kagem Bu Suparti kali kawulan nyebat Ibu Eumi
0: nggih sugeng siang.

0: Yang
1: ya genpa kapang lho Bu Ilmi.
0: Nggih.
1: Lagen kagem buat ini kok jek kok tau mireng suantenipun.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Lagen kami coba nek
0: sinten malih.
1: Wonten-wonten
0: parang kritise. Gendok, enten nggih, enten.
1: SBK nggih.
0: Nggih saking SBK Senes Dedi Kempot nggih. Mengke ndi padosi. Siap.
1: Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami Green Pass, sehat-sehat selalu, matur suwun ugi.
1: Nggih. Kadherek kula mandhap.
0: Nggih.
1: Kula betungo mugi Gusti njangkung kayuwananipun Nini Sari
0: keluar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Green Pass. Amin. Sami-sami. Nggih, monggo-monggo panteng radio Green Pass.
1: Kriyamanu.
0: Ora susah lia-lia pokoke Green Pass nggih. Matur suwun nenten Green Pass Maruti penelpon pertama. Doa sing sami kanggo panjenengan sak keluarga Green Pass Maruti nggih. Matur suwun sanget. Mugi-mugi paringi panjang yuswa nggih. Pokok bisa ketemu sapa ngerti kok ketemu lewat darat iku ya. Ulang tahun yang ke-11 sapa ngerti mari ngeneh iku ya. Matur suwun sanget. Aja kelalen dulur-dulur nggih. Jambi herbal agar luses monggo sami dikonsumsi wonten susu tumbas tikor gini mengkali atau Rp1.000 nje wonten drink bonusane drink wonten selte bonusane susu jiko 2 6 tulur-tulur wonten morinda bonusane morinda tumbas baking kali angsal setunggil berarti tuku loro ulih telu kayak gue ya enten malah niko tulur-tulur selain susu persusuan jiko anak jiko susu 2 6 kayak original anak etabes etamet etakol lan etabos monggo sesuai kali keluhane panjang dengan sami. Matur suwun sing sampun gabung teng live TikTok Tri Rama nggih. Matur suwun sanget nggih. Selamat mendelengkan. Selamat bergabung kalih Nini Sari Tri Rama nggih. Mengke disapa setunggil-setunggil. Semangga sing garep telepon maning. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang. Waalaikumsalam.
0: Ma.
2: Nan.
0: Ajek ngopo?
2: Wis kepanasan.
0: Kok ngendi?
2: Ya putih suket.
0: Oh alah, ya kemenan umen kepanasan teli garing dewek ngapa lho lah.
2: Aku seneng lah ireng
0: lah. Malah orang ketara ya mak.
2: Aku seneng lah galeng ngono ireng.
0: Pada karun ini nek mulanya bersyukur gue mau kenang apa-apa. Ya orang loco di nek umpetan ya orang keton.
2: Irengnya popoy rampang ya. Itu momen kok.
0: Wis ireng cunong gak? Si cunong aja sing bahaya mak. Iki lo mak cunong lo mak. Marane meling-meling iki lo mak.
2: Meling-meling kayak nganu kayak rambutnya tuwiti kayak wireng kayak meling-meling ngono bahaya. Kayak tuwiti kayak glingseng ngono.
0: Wis kaya sosok tundeng.
2: Gambarane maklum yo ngono kuwi.
0: Ya padha bae.
2: Ireng glingseng rambut arang-arang.
0: Iya wis. Heeh, wis terus apa maning? Apa maning? Anu.
2: Pak Warno.
0: Kabarnya sehat ya, Mak? Tumben?
2: Alhamdulillah.
0: Tumben kowe kakangku ra lunga?
2: Enggak, anu, libur.
0: Oh, libur.
2: Anu, duduk sepeda.
0: Oh, libur ki aturan dina Minggu. Dadi terus malam mingguan terus mingguan. Libur.
2: Kan malam mingguan kan gak ndek duwe. Golek utangan terus bayarin duduk sepeda.
0: Oh, kaya kowe. Mamaku sumangga pada pintun salam.
2: Ngamen papat.
0: Ngamen papat. Salame mak.
2: Karo salame Kang Mas Maruti.
0: Enjeh sugeng siang.
2: Sing guanteng dhewe
0: satri satu. Oh, bukan
2: sa. Bukan ganteng ora gak ganteng dhewe.
0: Bukan sauma.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Enjeh
0: sugeng siang.
2: Bunda Tamba.
0: Enjeh.
2: Bunda Kristin.
0: Sugeng siang.
2: Bu Damiati, Bu Wati niku sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kapur Kentung, Penjaga Cinta.
0: Sugeng siang.
2: Selamat sugeng siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
2: Nggih. Lili Kacing Rejo.
0: Heeh, sugeng Mbak, siang.
2: Terus Ale Bu Sri, Bu Supriyati.
0: Nggih, sugeng Pani siang.
2: Heeh. Terus Pak Tejo, Pak Rustam, sugeng Njih. Siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
2: Terus Mbak Slamet, Mbak Slamet Mami Lela.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Terus Pak Cetato.
0: Nggih.
2: Terus Ale Mbok Yem Pak Martin di Sugeng Siang, Pak Tiko Iri, Pak Dikaul,
0: Sugeng Siang,
2: Pak Yanto, Mame Sugeng Siang Ngobita, Penota Pak Isi
0: Sugeng Siang,
2: terus Mas Parno Sriwidodo, wonten Kang Gendut,
0: Siang
2: Kang Gendut,
0: Siang Dut Aja Kelalen tanggal 4 Dut.
2: Dut papat dut,
0: aja kelalen dut tanggal papat endut.
2: Papat dut, anak wong rono disaplok yang kowe duwe toko apa? Dut apa kol?
0: Nek pengin madang karo ninine ya maring Radio Gestaran dut, ngetek sambel natrasi dut.
2: Heeh, kok dhewe?
0: Ora, Mak. Tek sambel natrasi, heeh. Tapi ya kowe dut gawe lalaban dhewek ya dut.
2: Lalaban dhewek dut. Selatane mamar merah kene. Engko kembang ganyong kene. Iya. Bunda Ulfa,
0: Jai Sugeng Siang,
2: Mama Yabdul, terus Bu Suprati,
0: Sugeng
2: Pak
0: Siang,
2: Mbak Gatot, terus kali Nelin, Bu Muslimah, Bu Esena,
0: Sugeng
2: Bu
0: Ripo, Siang,
2: Mbak Jari, Bu Hartini, Bu Daryati,
0: Sugeng Siang,
2: Bu Artati, Sugeng Siang Ugi, Pak Tupli, Pak Iruri,
0: Sugeng Siang,
2: Pak Firman, Pak Putra LA,
0: Sugeng Siang,
2: Pak Didi PW, Mbak Neri Kota Gajang, Sugeng Siang, Bu Ediana,
0: Siang Ugi,
2: Eri Susanti, Sugeng Siang Ugi, terus karo kalau Pak Warno nyapa lo melo ae gegeten aku iki.
0: Meneng lo. Meneng lo, kowe ki anu garep ngomong nang anu mamak ora di.
2: Ngomong melo ae grogi. Anu sayangku
0: mama mode itu di mana pula? Gumuk rajin mamahku. Karo mama Rizki.
2: Kalau monitor di sini ada tetangga dari Gumuk Mas namanya Warno.
0: Oh,
2: Gumuk Bu Katiem.
0: Ya tak tetanggaan gue.
2: Mas Mbak Bulo rajin memang tanggo desa.
0: Iya, moga-moga sayangku ngrungokna
2: iya,
0: sayangku.
2: Iya, kenal mama ya sayangku.
0: Siap.
2: Tanggo kuwabe wae lah.
0: Nggih, matur suwun mamakku.
2: Ngamen papat tak tunggu sayangku.
0: Ngamen papat Ndok Tria. Siap.
2: Yang juga
0: anak wedok Tria. Sami-sami panteng radio mamakku.
2: Atuh pirama dong.
0: Ora susah lia-lia. Sami-sami enten mamakku. Maklumin tuh sing wonten pari agung Bu Yuni Sugeng Siang Uki nggih. Kanggo dulur-dulur sing ngewi jilumantar radio inovasi moga-moga paringi sehat. Semoga ampun supe jampi herbal agar iluse. Bu Supriyatini. Semoga Bu ditenggo nggih. Sing pada karep pesen produk agar ilus semoga teng 0831700600 dulur-dulur nggih semoga. Mungkin saged didukungna dukung griya sesuai kalih keluhan panjenengan badhe nyuwun apa bayar di tempat nggih. Wingkinge mamaku. Assalamualaikum Sugeng Siang. Halo, assalamualaikum Sugeng Siang.
1: Assalamualaikum Sugeng Siang.
0: Waalaikumsalam Sugeng Siang. Ugi sumangga kalih sinten iki?
1: Kalih Pak Mardi bojone Mbok Yo.
0: Pak Mardi sing teng Pak Mardi. Pak Mardi kedap. Pak Mardi Mbok Yo niku pundi nggih? Supe.
1: Bintang 55 fotone jeng sampean.
0: Gusti Allah. Kepripun wartose Pak Mardi?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Sehat. Alhamdulillah pandongane dulur-dulur ninine paringi sehat panjang umur isa ngrencangi panjenengan sedaya nggih.
1: Kula lek kangen kali Mbok Yem pun delok fotone nih.
0: Oh. Alhamdulillah.
1: Karep Mbok Yem disimpen fotone. Ya nek munggah ngelir
0: disimpen terus digantung nggo weten-weten tikus, Pak.
1: Sing penting sehat.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin pandongane. Doa sing sami kanggo panjenengan sak keluarga. Semoga pada kintun salam kagem sinten Pak Mardi.
1: Salami kagem Mama Lumintu.
0: Nggih Sugeng Siang.
1: Nggih. Sekali Mas Putra, Papi, Mami.
0: Sugeng Siang.
1: Mas Jodi, Pak Fernando, kali Pak Subandi juga Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang Oki.
1: Ini Resudane, Mbak Selamat, Mama Lumintu juga Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
1: Pak Parno, Mama Ica, Pak Paulen, Mama Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang. Sinten malih? Nggih, sekarang apa, Pak?
1: Dari Podang Kuning.
0: Podang Kuning. Siap, mugi-mugi saged keputar. Matur suwun Pak Mardi. Salam kagem Ibu niko wau. Kadose teng wingking ngenten suantene Ibu, nggih. Matur suwun. Enjeh, monggo-monggo. Panteng radio Pak Mardi. Waalaikumsalam. Ora susah. Waalaikumsalam enten Pak Mardi. Matur suwun. Nggih, sampun nyawiji. Ampun supaya dulur-dulurku, Republik ngapak ora kepenak. Hidup pokoke PWP paguyuban warga Panginyongan. Nggih, teng pundi kemawon. Salam satu Panginyongan. Enje, mangga dulur-dulur aja pada kalan, je. Sami nyawiji tengah dicorok lenengan agar ilu, campi herbal agar ilu sekuat, sangat promo nengge. Monggo sakit itu bas teng radio Tri Rama lancaringane. Yo, saya kira susah pada maring tinggi ngiping maning karo lenengan agar ilu pancen cok.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Pas kok ngendi lo Pak De, kok sajak ngui deh kae?
4: Iki lo jogging lan mimpi awak ben sehat.
3: Lah ya kuwi lo Pak De, seangkatan ini jenengan lo wis oke sing ngelokro.
4: Lah demen apa piye, nek Pak De mungkin loro-loro?
3: Gak ngono lo Pak De. Eh Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan toh, ayo ngaku.
4: Ngawur ae, awak dhewe ki kudu pinter jaga awak supaya pada sehat. Nah, rahasia kesehatannya Pak De ki, saliyane demen obah, demen gerak, ya demen ngombe herbal agar lu stroke kuwi ndo. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit, ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
5: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agarilustrop ditambah skualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agarilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul skualen, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
6: Eh Pak Udin.
7: Eh Pak Budi.
6: Wah, emang gak kelihatan Pak. Gimana aja Pak Udin?
7: Iya nih Pak, kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik Pak, hampir kena stroke saya Pak, kata dokter.
6: Serius Pak? Nah, terus sekarang gimana Pak?
7: Alhamdulillah Pak, sekarang sudah mendingan. Saya rutin Pak minum Biosi Sihaga.
6: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu apaan
7: itu,
6: Pak?
7: Itu Pak, jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium Pak, dari fermentasi bahan alami, beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
6: Eh Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
7: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
6: Oh iya ya.
7: Iya.
6: Ini cara minumnya gimana ya?
7: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
6: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
7: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
8: Biosi Sihaga, tetes alami.
2: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari lampungnewspaper.com, pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus mendorong penguatan sektor perkebunan kakao sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui Festival Kakao Lampung Timur yang digelar di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Wai Jepara, dan secara resmi dibuka oleh Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama. Festival tersebut menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, petani dan pelaku usaha, akademisi, lembaga pendamping hingga masyarakat dalam meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing kakao Lampung Timur agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Dalam sambutannya, Bupati Ella menegaskan bahwa pengembangan kakao tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi, tetapi harus diikuti dengan transformasi menyeluruh mulai dari proses budidaya, peningkatan kualitas hasil panen, pengolahan pasca panen, hingga pemasaran yang lebih modern dan berorientasi pada nilai tambah. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus sugeng siang matur suwun sanget kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kalih dicorok kelenengan karo Nini Sari Tikrama sing ayu dewek saomah hidup IPJS. Nelin sugeng siang Nel, matur suwun sanget. Nggih. Nih, tekwai kembang anggrek ya Allah kiki. Ayu-ayu temen ge kembangnya teneng temenan. Gelem ora norak lah pokoke. Awas kinek menganang kok gari tek rampuk kowe mah. Nggih, matur suwun nggih. Enten Kang Yusuf tok tok tok tok. Nih, aku masuk angin pilek watuk wis ilang. Lantaran biosi alhamdulillah berarti sehat Kang Yusuf ya. Enten Bu Supriyati ini matur suwun sampun nyawiji. Enten Mas Gendut sing saking liwang nggih matur suwun nggih. Bu Elizabeth matur suwun sampun nyawiji. Ya Allah Bu Elizabeth iki ngintun. Lenengan agarilus ninine sugeng siang saking sekuti banyak SB6 Tanjung Krajan nyawiji. Enten Ibu Elizabeth nggih. Request sekalipun pudang kuning nih, salam kanthi atur kangge sedaya para kadang trirama lan jaringan mboten kula wijinami. Sugeng siang kemawon kagem Nini Sari lan Dotria. Sugeng makaryo matur suwun mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan lan semangat. Amin amin ya Allah ya Rabbal amin. Bu ya kados ngendi Bu? Gusti ya Allah Bu lanjae Bu, Bu amit-amit jebeng bayi. Ayo temen ya Bu ya, asli wadon berarti. Matur suwun nggih, enten Bu Elizabeth nggih. Nih, assalamualaikum, sugeng siang bahu hadir selalu enten Bunda Resana nggih. Matur suwun sampun nyawiji nggih. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing sampun setia pun supe prodhang agarilus semoga sami dikonsumsi nggih. Setuju semarak untung juli ku ada sangat promone. Patos saking tambah subur nggih matur suwun nih. Assalamualaikum sugeng siang nggih. Niki Pak Tonongol malih nggih, sampun sauntawis mboten aktif. Teng pundi Pak? Napa teng gunung, Pak? Sampun wangsul niki nih. Heeh. Nggih nih, matur nuwun nyuwun tulung nih disenggol Pak To es tengah wedale niki monitor nggih. Matur suwun Pak To nggih. Matur suwun sanget nggih. Sugeng siang ugi enten Mbak Tri sing teng Tabur nggih. Matur suwun sanget nggih. Enten Mas Wahyu Wendra, matur suwun sampun nyawiji saking seputi Rama nih. Dereknya wiji nyuwun sekareni jenang gula. Salam kagem sedua ya pentri Rama tempun dipundi kemawon kagem Nini Sari matur suwun sangat. Sing garep telepon maning sumangga 08 11 11 9 3 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang Nini.
0: Sugeng siang ugi alhamdulillah kabare sehat Bu. Udan apa Bu neng kono Bu? Ya mbok, mbok menawan nang kene anu panas mau ngomongan nang kono dheweki udan kaya kowe.
1: Udan rezeki gede.
0: Alhamdulillah paling-paling udan tompok.
1: Heeh.
0: Mangga-mangga.
1: Sampe repot doae lo ni.
0: Pada baik yang kok sore beloro Bu.
1: Sange mengke loro, tanggal 29 loro.
0: Alhamdulillah rezeki berarti ngaku dulur temenanan gue Bu.
1: Langge.
0: Lah iya,
1: heeh.
0: Salame Bu sumangga, Bu Rumiyasi.
1: Salame kagem
0: Sinten
1: Kalimbah Kliwon.
0: Sugeng siang.
1: Enten Dela, Pak Iman.
0: Sugeng siang.
1: Budi Parti.
0: Sugeng siang.
1: Nggih,
0: sugeng siang.
1: Enten Kang Pur Kentung ya sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Ibu Damiyasih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Enten Bu Sri Suprapti sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Maklumi intune nunggu teng lawang kok ora apa malah ngenteni
0: sugeng siang.
1: Kali Pak Gat. Kristo.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nggih. Bunda Kristi.
0: Sugeng siang.
1: Heeh. Mas Putra LA.
0: Sugeng siang.
1: Heeh. Iki kaseng sedulur ya kemawon iki.
0: Heeh, sekarang apa, Bu?
1: Nggih. Sekare lamat-lamat wae.
0: Lamat-lamat. Nggih, siap Bu Rumiyasi. Siap Ibuku, panteng radio Ibuku. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun pandongane. Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam. Enten Ibu Kurumiyasi sing wonten tugu kening mriku. Nggih matur suwun. Nggih sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sekitaran tugu putih, tugu kuning, tugu ijo, nggih tugu payung matur suwun sangat. Nggih, sampun nyawiji. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi kepriwe kabare Kang, sehat?
2: Alhamdulillah sehat nih sak kondure.
0: Alhamdulillah pandongane dulur-dulur ninine paringi sehat, paringi waras senajan nurung wareg kaya kowe.
2: Dongane dulur pada mati kene iki rapi nang rapi.
0: Iya, heeh. Kowe nang anu nang merangi udan apa kepriwe sih? Udan apa ora?
2: Hah? Udan debu.
0: Udan bleduk jebule, sing penting pada sehat ya. Wong anu lagi panas ya ayu pada di sangga bareng-bareng nek udan ya sing dijaluk kaya gue ya. Anu sing diarep-arep. Semangga Kang Pur pada kinten salam kagem sinten monggo.
2: Salame kangge Mbah Sukar, Mbah Santem.
0: Nggih sugeng siang. Heeh.
2: Mbah Santem.
0: Nggih. Sugeng siang. Nggih sugeng siang.
2: Pamangku nyomah ajeng nggih sugeng siang.
0: Heeh sugeng siang.
2: Bu Rumiyasi sugeng siang.
0: Heeh sugeng siang.
2: Alumin tu Pak Warno nggih sugeng siang.
0: Heeh sugeng siang ugi.
2: Bu Suprati, Bu Esena.
0: Sugeng siang.
2: Heeh nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Pak Sarti kalih Bu Sarti nggih sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang.
2: Kangge Mas Lawi Juragan Rosok nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang kae wong Taman Negeri kae Mas.
2: Nggih en timur nggih.
0: Heeh en timur leres dusun 6.
2: Nggih tiang kriting niku to.
0: Heeh ora dos kang kene kok.
2: Oh lah nggih.
0: Heeh sugeng siang.
2: Nggih.
0: Sinten malih?
2: Mbah Gatot nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Nggih sedoyo mawon nih Kang Panteng Trirama nggih.
0: Matur suwun sangat Kang Pur Kentung, sehat selalu. Monggo. Njih monggo. Sekare apa mau ya, kelalen?
2: Lamat-lamat.
0: Oh iya lamat-lamat. Matur suwun.
2: Panteng Trirama nih.
0: Ya panteng kene barak susah lia-lia Kang Pur. Njih, matur suwun sangat. Nggih, ten Kang Pur Kentung sing wonten meranggi nggih teng riko enten Mas Putra LA sugeng siang, enten Pak Mangku, enten Ibu Nyoman Arvini, enten Ibu Ibu siapa mania kelalen Bu. Sugeng siang kepripun warga sami becik-becik nggih. Mugi-mugi sami paringi sehat sampun sami dahar napa dereng Pak Mangku. Salam kanggo nenek. Nggih matur suwun sing enten meranggi. Nggih sugeng siang ugi. Nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur nggih matur suwun sanget. Tak nang wata sugeng siang. Nggih. Monggo. Saya kira susah pada maring ngendi-ngendi lur nyibing maning karo klenengan agar ilus.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosisiaga.
2: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh Pak, gak kayak kemarin.
5: Bener Bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, Alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh Bu.
4: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegelinu dan nyeri pada persendian.
6: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
4: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah nggak ngeluh badannya pegel, linu. Dan sekarang udah nggak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
6: Iya.
4: Jadi aman pokoknya.
5: Bu, anu.
4: Apa tuh Pak? Mu. Madu No Murafit apa?
5: Masa nggak paham lu ah.
7: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.
0: Sehat agar ilu seris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary dari Ranjang Purwo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Sebelumnya saya sakit kanker payudara, sudah 3 tahun. Terus saya dulu itu ada benjolan di payudara, terus saya minum itu apa? Agarius, Rokanda, Ijo, Hibadring. Saya rutin minum itu terus, habis banyak sekali. Tahun 2022. Minum Agarius sekitar setahun 2022. Minum Agarius sekitar setahun. Terus

0: Iris di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
1: Aduh, aduh.
2: Emang boleh senyeri ini?
1: Emang boleh sakit ini?
2: Emang boleh seengap ini?
3: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
4: Aduh, ya Allah.
5: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
5: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
5: Saya rutin minum Biosisi Haga.
4: Oh, Biosisi Haga?
5: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
4: Iya.
5: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
5: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba, Bu?
5: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
4: Alhamdulillah, berkat Biosisi Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosisi Haga, tersedia di seluruh

monggo tidak jengakan malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicoro kelenangan agarilus. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku sing sampun gabung teng TikTok Tiraman nggih. Matur suwun nggih. Mengko sing melu nang wawak ae kowe. Diwaca nang wawak ae kowe. HP-na gitu encus. Sugeng siang kemawon. Ampun supaya dulur-dulur nggih. Jadwal cek kesehatan siaran keliling monggo sami dicatet. Pertama tanggal 4 dulur-dulur 4 Agustus nang Radio Kistara Liwa. Dulur-dulur sing anten Liwa sugeng siang sing nyawiji lumantar Radio Kistara nggih. Pakai jiro bangin sami sehat. Bunda Kurosana. Anak Geri Slek. Nenine kekel nang di telik Geri Mahisa. Ki ora Geri Slek gue ya. Matur suwun ibu kania nggih. Sugeng siang. Wilujeng siang kanggo dulur-dulur anu aya di Gistaranya ulah hilap tanggal 4 Agustusnya aya cek kesehatan gratis di Radio Gistara. Nggih, sumangga. Wis Agustus dulur-dulur wis ora semarak untung Juli maning, ja. Sing nyawiji lumantar Jazz Radio nggih Impres Purwodadi nggih sugeng siang sumangga. Jampi herbal agarilusé saged ditumbas teng radio Jazz Impres Purwodadi Gisting. Mboten kula wijindhawi sedaya kemawon dulur-dulur sing wonten riko nggih. Oh iya ding kelalen ini nek ya Allah. Pada sawal kepripun wartosé mugi-mugi enggal sehat nggih Pakde ya. Heeh. Anak Kang Pasing. Anak jenggot naga nggih sugeng siang nggih mugi-mugi paringi sehat. Bu ning Pak Jantung nggih sugeng siang nggih sedaya kemawon dulur-dulur nggih. Moga-moga ya warini badhe tewet yang rungokna kae kowe ya. Alhamdulillah nggih. Sugeng siang sing nyawiji lumantar Radio Asrianda nggih. Sugeng siang kanggo Mama Moja, Mama Rizki nggih. Anak kakangku Jumati ana Mama Via, Mang Asep. Ulah hilapnya Mang Asepnya. Tanggal sabaraha ni? Tanggal 13 Agustus Mamang eta teh. Biasa kita minep di hotel Mamang Asep gitu nya. Mudah-mudahan Mang engko ora kewengen ya Mang ya, bisa nonton nang kana ya Mang ya, nang tuku gaca. Nggih, sing nyawiji mugi-mugi nggih sing nyawiji lumantar Radio Duta Paramita nggih semoga jambi herbal agar lusen nggih sami dikonsumsi nek badhe pados teng Radio Duta Paramita Metro. Sing nyawiji lumantar Radio Kansa nggih ampun supe niku tanggal 11 Agustus nggih 2016 kowe cek kesehatan siaran keliling cek kesehatane nang Radio Kansa. Sak durunge dulur-dulur mau sekang Gistara ya langsung meng Kodim Sriwijaya tanggal 8. Kowe aja ora kelalen. Terus tanggal sangane nang rumah makan Rowo Ireng nengane Pak Nasikin Pak Nasija ya kowe ya. Matur suwun sangat. Nggih, yes, semoga sami dicatet dulur-dulur. Nggih. Monggo dulur-dulur setuju banget semarak untung Juli kada sangat promone saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane ampun supe nggih dulur-dulur sing karep telepon karo wawa sabar. Saniki nyapa teng TikTok male. Saiki ngibing maning ya. Terpenelpon monggo enten sinten. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Sugeng siang. Assalamualaikum. Sampun lebet tapi prutul lek ya. Yo, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi lur ngibing maning karo klenengan agarilus pancen. Jo.

0: Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngombe biosi.
2: Biosi,
1: okay.
2: Pon telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau okay. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan ton apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lagi tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih terus nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyan ten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
4: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman di konsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
5: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Anda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
6: Pak Udin.
7: Pak Budi.
6: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
7: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
6: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
7: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
6: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
7: itu,
6: Pak?
7: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
6: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
7: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
6: Oh iya ya?
7: Iya.
6: Ini cara minumnya gimana ya?
7: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
6: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
7: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
8: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga. Biosi Sihaga.

dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicara kelenengan agarilus. Bunda Lili, ya Allah Bunda, terus ngibing sedelak pun ngos-ngosan nek kowe keringeten jebule pun. Sing saking Pugung Raharjo kenyawi jinje. Pak Supana, sing saking KNPI nggih matur suwun sampun nyawiji. Alah kayak gue ya. Siap. Mbak Supana nggih. Bu Muslimah matur suwun sampun nyawiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sehat alhamdulillah. Nyak njaluk lagune ya ni Gedang Raja. Sehat. Badhe request lagune ni spesiale kanggo pendengar radio Tiramalan jaringane mugi-mugi pada diparingi sehat. Matur suwun ya ni. Matur suwun sangat. Nggih. Sugeng siang ugi matur suwun kanggo Pak Waro sing saking Gisting matur suwun sampun nyawiji. Nggih. Ni sugeng siang sekare ni. Matur suwun. Mama Mega Gunung Batu ya matur suwun sampun nyawiji. Sinambi Rewang sayangku. Salame kanggo Mama Dinda. Enten Mbah Mami. Sugeng siang. Nggih, sugeng siang ugi. Enten Siti Susanti. Sugeng siang nenine dari Santi yang ada di Wai Bungur Lampung Timur, absen rekes lagunya Sido Rondo. Wes ora kursi temaning. Wes dadi rando wes. Salamnya buat Mbak Hatin yang ada di Raman Utara, yang ada di Panjang Mbak Endah, yang ada di Teluk Galuh, yang ada di Lampung Selatan Mas Heru, yang ada di Lampung Tengah. Spesialnya buat Nini Sari, terima kasih. Ada Siti Susyanti. Masalan mebel nggih matur suwun sampun nyawiji saking RB3 matur suwun. Masalan mebel nggih sehat selalu. Enten malih niki saking Pak Waro sampun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Sing garep telepon maning sumangga 0812 12 12 sangat

0: Rio sing lemu rambuté.
1: Isik kae?
0: Isik.
1: Oh,
0: alah Gusti. Monggo, padha kinten salam kagem sinten Bu Esena?
1: Sakare nyuwun Eko wong tuwa mawon.
0: Eko wong tuwa. Salame kagem sinten monggo?
1: Nggih, sampeyan Mama Medan
0: nggih. Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Kapan rewangane Mama Medan
0: sampeyan? Is gentenan. Karep tergabung jadi IPJS adoh.
1: Oh, ora anggota to?
0: Eh?
1: Urung mlebu anggota?
0: Urung. Oke, gari bener apa ora IPJS sing kok. Isi sanksi. Anak Bu Suprati, Bu Muslimah, Ana Nelin, Damiasi, karo Rumiasi, karo Bu Marina wis ngendina.
1: Wis anggota tetap.
0: Heeh, IPJS. Ikatan Persatuan Janda Siwur Hidup. Pokoke rasa dewek. Senajan ora nginum ora madang tetep hidup.
1: Lha ya hidup wong anger arep mati iso inah.
0: Pokoke asal tiap kliwon ngemut kembang kantil be wis ngono, seger.
1: Ya.
0: Heeh. Yo, salam e.
1: Ya, Mama Moza, Mama.
0: Sugeng siang.
1: Heeh. Mbak Merian
0: iki. Heeh, sugeng siang. Heeh.
1: Pantre Pak Rustam, Mami Melda.
0: Sugeng siang.
1: Heeh. Bu Supriyati ini.
0: Sugeng siang. Heeh.
1: Ya, apa tata nuki sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang uki.
1: Heeh. Pak Lu, Pak Warno.
0: Heeh.
1: Nggih, Pak Maruti sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Nggih, enten male ayah bakat, ayah bapare.
0: Sugeng siang.
1: Aku ingin.
0: Heeh.
1: Sugiu buat Kak Parno selamat siang.
0: Ah. Aduh, emang Neng Ica, emang Neng Ica kunaon?
1: Kabare Mama Ikan piye? Sudah dadi apa ora?
0: Kupinge apa sikile? Ai. Kok gari irung?
1: Nang sikile, nang dadi iki tekapane sih?
0: Oh, sekang irung. Sugeng siang kemawon.
1: Ayah bakat ugi nggih, sugeng siang nggih.
0: Nggih.
1: Terus enten Pak Supri dari Yati.
0: Sugeng siang.
1: Pak Yan.
0: Heeh.
1: Pak Yan, Kang Pak Ruri, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Pak Panuki, Pak Pertono, sugeng siang.
0: Heeh.
1: Nggih, santri wau, pas mapan iki.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Hormat
0: syukur kentung. Sugeng siang.
1: Heeh. Sugeng siang. Pak Meter Undia.
0: Sugeng siang.
1: Pak Sumiran, Pak Erati.
0: Kemarin ininya bertemu sama Acong.
1: Ngurung
0: ya. Kesini dia kangen sama nininya Mas Acong jadi Amir itu.
1: Waduh, lara di foto nih.
0: Tak foto orang terus
1: oh, iya,
0: tapi kebakar. Jare Mas Acong, gue ora dadi ora nih, ora temenan, blur.
1: Nambe ini,
0: orang nek ininya sering ketemu karo Mas Acong gue mau. Anu Mas Acong anu turut dalan terus dadi somse.
1: Turut dalan?
0: Ngomongi ya.
1: Laku turut dalan?
0: Gue mau, kayak nininya persis aja gue.
1: Ya orang, nininya kan numpang motor orang melaku.
0: Kayak bem laku, kan numpang motor. Matur suwun Mbak Esena, sinten malih?
1: Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Nggih. Egone wong tua ditenggok, moga-moga wong tua ora padha ego.
1: Ya ora.
0: Ora. Ya mbokan kaya Yusuf kaya kowe kok ego.
1: Ora.
0: Yusuf diomong ya rasah ngomong oh ayu nini nek. Ora susah.
1: Om Yusuf.
0: Heeh, sampluk sisan. Galate Gusti. Ya Allah, wis ketemu resa ngomong. Kur senyumlah tuh semua orang. Lah, ngomong wis tak keong buntet karo ninine kok. Panteng radio pokoke.
1: Panteng Prirama.
0: Ora susah ya. Monggo-monggo Bu Esena nggih matur suwun sing wonten manaku. Nggih. Meli aku jangan langsung suci banget karo ibuku kelo urung ketemu enggane wis bali aja gue ya pingkinge Bu Esena semonggo. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Siang ugi nggih kapok ora iso mlebu.
0: Ya Allah, bundaku, sayangku, Bunda Lili kepripun wartose, Bun?
1: Pirang

0: ora iso mlebu.
1: Tenane tak senggol terus ya gak gelem nyenggol
0: ndak lho. Dadi Bu, Bu mau disenggol, disenggol wae Bu.
1: Enggak, Pak.
0: Ibu lagi fokus kira-kira bisa masuk apa tidak. Semoga sekarang apa Bu?
1: Kapokmu kapan?
0: Niku lagu dundat niku Bu.
1: Apa iya tak?
0: Enje. Sinten
1: monggo.
0: Monggo. Pokoke melu. Pokoke melu bae. Bar egone wong tua langsung pokoke melu. Salame Bunda.
1: Matur nuwun Bu Isena.
0: Nggih, sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Prati.
0: Sinten malih?
1: Maklum.
0: Sugeng siang.
1: Kalih Bunda Ardiana.
0: Sugeng siang.
1: Amin Elda. Muslimah.
0: Nggih, sugeng siang. Sugeng siang.
1: Bu Rumi Asih. Bunda Mi Asih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Siang.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Bunda Supriyatini sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Sugeng siang.
1: Anu napa? Italian Liana niki rungokne tapi ragam lepu.
0: Nginang karo ngilu. Sugeng siang ugi.
1: Sugeng dalu.
0: Mau saking mriki Pak Maksum.
1: Nggih. Salah aku dhewe ngoreng rono.
0: Nek tanglet nek tanglet ninine kepripun? Kepriwe kabare dirimu? Pasti kaya gue. Diriku ya baik-baik saja.
1: Diriku ya masih kayak gini.
0: Diriku ya sih kayak gini. Tidak berubah gini. Masih kayak gini. Lanjut Bunda.
1: Kalian Pak Gatot.
0: Jus sugeng siang.
1: Bapak Sendri kali Mama Riri sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Jus
0: sugeng siang.
1: Terus anu niki Pak Bapak Samiyaji.
0: Jus sugeng siang.
1: Kena kalian Mas
0: Sinten.
1: Mas apa ya ini?
0: Sinten. Mas apa?
1: Mas Pak Supana.
0: Oh Pak Mbak Supana. KNPI sugeng siang. Spesialnya kagem Sinten Bunda.
1: Spesialnya kagem ini
0: Mama Eka sugeng siang. Saya wonten Raman.
1: Sugeng siang lagi.
0: Matur suwun Bunda. Pokoknya melu di tenggon jih. Panteng radio Bunda. Boten nesah lia-lia. Kene bae pokoknya Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bunda Lili sing wonten Kugung matur suwun nggih. Bunda Muslimah. Oh niki wau nembe Bunda Lili. Mbak Supana. Oh Mama Eka nembe tangi melek. Matur suwun nggih sing sampunya wiji. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur nggih sing sampun tumbas produk agar lulus teng radio Tramalan jaringane nggih. Niki wau kathah sanget nggih. Ibu Suyati dari Batangari mulikan ibunya keluhannya asam urat pertama kali konsumsi nggih tumbase biosi matur suwun nggih. Enten malih niki tumbase teng radio Kistara Jabodetabek Kelalen tumbase teng radio Duta Paramita nggih dulur-dulur nggih. Pak Marjuki Margo Tata matur suwun keluhane asam lambung niki wau sampun borong nggih. Enten madu nomor apit kali madu lambungku nggih matur suwun sangat sampun tumbas teng didugekne teng Mas Dito tapi tidak ada tak uuknya ya. Ibu Tuti Taman Negeri Dusun Setunggil, matur suwun. Niki nggih wau sampun tumbas teng Radio Triramatam, sampun tumbas susu etamet. Nggih, beliin bapaknya Pak Suwandi Taman Asri untuk kolesterol, matur suwun. Niki wau nggih sampun tumbas nggih, ibuke. Sampun tumbas produk nopo niki Cobi? Enten Morinda. Makasih ya, Mas. Pak Kolil Mbok Ati, matur suwun. Pemenang undian. Oh, alah Gusti, terima kasih. Pak Mujito Pulosari Pertama Konsumsi nggih, matur suwun. Sampun tumbas teng Radio Kansan. Nggih. Enten Pak Ketok Petran sakit lambung sudah 20 kali, luar biasa. Nggih, matur suwun mugi-mugi Pak Ketok. Pak Ketok nyawiji nggih, Pak. Tumbase madu lambungku kalih madu hitam pahit. Sampun diduke nya. Teng Imade Wayan Prosita tek lanjut nak kaya gue ya. Matur suwun nggih. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur nggih sing sampun setia kalian dicorok lenengan agar lulus, sing sampun tumbas produk agar lulus nggih teng Radio Trirama lan jaringane. Monggo, saya kira susah pada maringi ding dilur. Ayo, pada ngiping maning karo lenengan agar lulus.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kudu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Halo masyarakat Seputih Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehat, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

0: Pasti dipancar luas nateng 93,1 FM sedulur Tri Ramalan jaringan matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kali ya dicorok lenengan agarilu sing sampun gabung teng TikTok Tri Rama nggih matur suwun sangat ampun supe sumangga jampi herbal agarilu sesami dikonsumsi nggih njaga kesehatane panjenengan sami kuat dah sangat promone pokoknya semarak untung Juli dulur-dulur nggih sami dicatat dulur-dulur siaran keliling nang dibae hadiah jutaan rupiah nggih sing karep telepon tas enten wedal sumangga 08 rolas rolas sangat telu siji cendol monggo pungkasan. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi pokoke melu
1: melu nini
0: nang endi wae Mel sepurane iki nang inovasi urung bae ketemu wis balik ya Allah.
1: Aku
0: kan jadi kepengen nangis to nek ngene iki ya Allah Gusti tolong. Dri. Melin sehat. Melin sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Semoga. Padhe
1: sentuh ya mawon
0: wonten kene mawon. Anu waktune wis mepet iki ya.
1: Midang ngapa
0: nggih
1: wonten
0: matur suwun.
1: Nggih. Mepet banget.
0: Nggih, matur suwun. Sami-sami buku cantikku sayangku panteng radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Melin sing wonten Managung matur suwun. Nggih, sampunnya wiji. Nih, ya Allah nih, mamekannya wiji nyong nembe tangi. Ya Allah, ya apa mah enak temen. Bunda Wilingi matur suwun saking Sumatera Selatan nggih sampunnya wiji. Pak Nang Wong to matur suwun. Ibu Supriyatini nggih matur suwun saking manya wiji. Mamaku, ya Allah, hadir kangen. Yen aku kangen karo Mak Kas. Deleng bae mak fotoku mak sing ayu dewek. Matur suwun nggih kanggo dulur-dulur, ampun supe jampi herbal agar lusa semoga sami dikonsumsi njaga kesehatane panjenengan sami dulur-dulur. Nggih, monggo ampun supe. Nggih, Pakde Jumiran arti tampani malah prutul ya. Monggo dulur-dulur tanggal 2 Agustus enten cek kesehatan gratis teng Radio Gistara nggih, sugeng siang kang dulur-dulur sing wonten Gistara nggih. Tang dilajengaken tanggal 8 neng Kodim Sriwijaya, tanggal 9 nang Rumah Makan Rawa Ireng, tanggal 11 teng Radio Kansa sing wonten Tridatu nggih, tanggal 13 teng Radio Asrianda Pring Sewu. Suwangga sami dicatet nggih. Pak De Jumiran sekedap mawon nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang nini.
0: Anu mepet banget ki waktune. Sehat mbok ya pada. Sehat alhamdulillah. Niki wancine sampun mepet. Matur suwun sangat. Nggih.
2: Penting kok hadir mawon.
0: Siap matur suwun Pak De Jumiran nggih.
2: Saya mawon. Nggih. Melu kali ini sami.
0: Melu melu Tri Rama bae. Kaya gue ya.
2: Tri Rama ning sini sarpon kesehatan ini.
0: Nggih.
2: Panjang umur.
0: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun nggih. Nggih, matur suwun. Panteng radio Pak De.
2: Panteng Tri Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Jumiran sing wonten Bala matur suwun nggih, sing nyawiji. Nih nyuwun lagune nene nunut kiyop saking Rehan matur suwun nggih. Matur suwun ramane sami aji, benjing malih nggih ngapunten ramane. Wangcine sampun mepet banget ini pada pamit. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali ya dicorok lenengan agarilus sing disengguyung kali jampi herbal agarilus sing nyawiji lumantar radio ramalan jaringane matur suwun sangat. Ninine pada pamit. Kupat duduwe santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring ngenti-ngenti lur, ayo pada ngiping maning karo lenengan agarilus pan

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore. Saatnya Lintas Terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari Pijar Media, penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung hingga semester 1 tahun 2026 tercatat didominasi pupuk urea dan NPK Poska. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Sarwo Hadi Sumarsono didampingi Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Tulang Bawang Barat Tri Merianto mengatakan realisasi penyaluran urea telah mencapai 4.028.704.46 kg atau 49%, sedangkan NPK Poska terrealisasi 7.505.187 kg atau 47%. Sementara itu, pupuk organik baru tersalurkan sekitar 9% dan pupuk CA belum terrealisasi. Berdasarkan data, Kabupaten Tulang Bawang Barat memperoleh alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 8.240.319 kg urea, 16.046.119 kg NPK Poska, 30.855 kg CA, dan 2.915.326 kg pupuk organik. Hingga semester 1 tahun 2026, realisasi penyaluran urea mencapai 49%, NPK Poska 47%, organik sekitar 9%, sedangkan pupuk CA belum tersalurkan. Merianto menjelaskan belum terrealisasinya pupuk CA bukan disebabkan kendala di tingkat daerah. Menurutnya, hingga semester 1 tahun 2026, pemerintah pusat belum mendistribusikan pupuk CA ke Kabupaten Tulang Bawang Barat karena peruntukannya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan petani tebu pada musim tanam 3. Dari 9 kecamatan se-Tulang Bawang Barat, penerima pupuk bersubsidi, Kecamatan Tumi Jajar memperoleh alokasi terbesar, yakni 2.427.397 kg urea dan 3.633.158 kg NPK Poska. Besarnya alokasi tersebut disebabkan Tumi Jajar menjadi sentra produksi padi terbesar di Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga membutuhkan pasokan pupuk lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Sementara itu, realisasi penyaluran urea tertinggi tercatat di Kecamatan Batu Putih sebesar 70%, disusul Pagar Dewa 67%, Wai Kenanga 60%, dan Gunung Agung 58%. Untuk pupuk NPK Poska, Batu Putih juga menjadi kecamatan dengan realisasi tertinggi mencapai 58,6%, diikuti Pagar Dewa 53,7%, Wai Kenanga 51%, serta Gunung Agung 50,8%. Tri Merianto juga mengatakan, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara berjenjang melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 bersama penyuluh pertanian lapangan. Selain itu, Dinas TPHP juga melakukan verifikasi terhadap laporan penyaluran untuk memastikan pupuk diterima oleh petani yang terdaftar dalam sistem ERDKK. Ia mengungkapkan kendala utama dalam penyaluran pupuk bersubsidi saat ini bukan terletak pada ketersediaan stok, melainkan kemampuan sebagian petani untuk menebus pupuk ketika stok sudah tersedia di kios resmi. Untuk mengatasi hal tersebut, penyuluhan pertanian terus mendorong kelompok tani membiasakan menabung secara bertahap agar memiliki dana saat musim tanam tiba. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Again.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum, jumpa lagi Besti bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini. Siap nemenin kamu, Bes, sampai nanti 5:30. Pantau terus ya, Besti.

langsung gabungnya di 08-12-12-12-9310 ya Besti. Chandra tungguin. Nanti juga sebentar lagi Chandra live di TikTok di Radio Trirama FM. Kamu langsung gabung. Kamu jangan lupa langsung ikutan komentar ya. Juga gak lupa ya, untuk dangdut sore ini persembahan spesial dari Bio Shishihaga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Pokoknya kamu kalau pengen sehat, daya tahan tubuhnya terjaga, kamu punya keluhan ringan sampai yang berat, ini juga bisa banget dibantu minum Bio Shishihaga. Ya kan? Aman banget diminum dalam jangka panjang, Bes. Ya, kamu tidak perlu khawatir untuk masalah ginjal. Kamu gimana ini kalau minum panjang waktunya? Enggak apa-apa banget. Malah ini untuk pengobatan, minum Bio Shishihaga itu 3-6 bulan. Ya, biar apa? Biar Besi pengobatannya tuh maksimal. Ingat ya, Bio Shishihaga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Nanti kamu bisa minumnya sampai 5 tetes aja. Kan ngirit, Beb. Ya, 5 tetes aja itu udah bisa berdampak baik banget untuk kesehatan tubuhnya Besti. Asal diminum rutin pagi, siang, dan malam sebelum makan. Atau kalau Besti lupa sesudah makan juga boleh-boleh aja. Ingat ya, 3-6 bulan untuk pengobatan biar hasilnya maksimal.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyontani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Iya sih, pun telas minta botol gue biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini gimana? Uang telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendian ini loh, tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih, gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih. Bu, wau ibu Sanjang adik ini ku sakit napa bu?
1: Ginjal bengkak nggih yo sih kalau jajal keadaan kalau niki soalnya wau nenek teng niku kan dah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok ada. Terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kayaknya biosi wae ya wes kayak ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau ini kok sakit bunceng nih kuro
2: nggih. Terus nginum sepisan ngatan pun ngerawasnya kepenak
1: nggih pun pena
2: nggih. Bu, pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih lo suun mugi-mugi teman-teman seduanten niku nek kada keluhan kados kulo terus butuh kulo nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Baru aja kita denger ya WSI Azan Asar. Ini untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk yang menjalankan. Ya kan, istirahat sore boleh. Sambil menyatu juga bareng sama Chandra Dewi. Ih, WSI Chandra, ini belum live ya. Oke, OTW WSI ya. OTW menuju ke beranda kamu. Kamu yang belum follow, follow dulu dong. Di Radio Trirama FM atau di Radio Trirama Lampung. Ya, silakan kamu cari dulu. Kan karena sekarang lagi ada pembatasan, jadi tuh kalau tidak kamu cari benar-benar enggak ketemu best live-nya ya kan. Ayo Besi, ayo Besi, ayo Besi berkumpul, berkumpul. Follow dulu, kamu jangan lupa hidupin notifikasinya ya. Ini biasanya sih anak-anak Gen Z, Gen Z ini yang ngerti, atau anak-anak Gen Alpha yang mudeng banget tuh, mama gaul ini. Ya, mama gaul ini semuanya pasti ngerti. Apa yang Chandra maksud barusan? Ya udah, sambil Chandra tungguin Besti untuk segera follow dulu akun TikToknya. Kita kasih yang enak-enak dulu bareng sama Dua Racun Yobi Sister Asik.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

Konsumsi secara rutin madu Nomorafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafid

0: cerita.
1: Cerita apa,
0: Dek? Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Rakyat Indonesia. Tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore.
2: Radio Pemberi Rama digoyang-goyang asyik.
0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Dahsyat Indonesia, tepat jam 4 sore. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Chandra Dewi masih down 93,1 Radio Tri Rama FM. Wena-wena dendangnya baby. Udah deh, pokoknya kamu kalau udah sore gitu, udah kamu fokus aktivitas atau kamu pengen beristirahat sambil ditemenin sama Chandra Dewi. Ihir dari hari Senin sampai hari Kamis. Yo, kita sorak-sorai dulu. Kita bikin rame suasana sorenya bestie, dikasih yang wina-wina, yang asoy, yang asoy. Mau requestnya selimut tetangga. Oke. Nanti aku kasih buat kamu ya, selimut tetangga. Tapi agak sulit ya kan. Agak repot kalau kamu mau ambil selimut tetangga. Nunggu dijemur dulu enggak sih? Kalau kamu ngambilnya di rumah, nanti ketahuan, bahaya. Tolong gitu jadinya. Maling apa? Selimut, selimut tetangga. Oh my god, bestie. Tapi ini bukan perkara selimut tetangga. Ya udah, kalau enggak selimut Kak Chandra. Oh jangan, tidak. Aku akan serahkan kepadamu hati ini ya. Selimutku hanyalah untuk diriku saja, ya kan? Pokoknya untuk kamu keluarga sehat Indonesia yang sore hari ini lagi selimutan, eh? Kenapa kamu meriang? Nggak enak badan, ulu. Semoga kamu cepat sehat, membaik ya, bes. Terus tuh, minta beliin Biofisi Haga biar daya tahan tubuh kamu tuh cepat membaik, cepat kembali, biar kamu nggak selimutan sore-sore di panasnya. Minta ampun begini. No, ya. Sore-sore kamu tidak boleh selimutan, apalagi gara-gara meriang. No, ya. Sehat semuanya, sehat yuk. Minum Biofisi Haga yuk untuk nambah lagi kesehatan tubuh. Biar kamu padaan semuanya tuh. Sehat, kuat, semangat, beraktivitas. Yeay. Gabung di 08-12-12-12-9310. Chandra tunggu kamu dan sudah live ya. Chandra sudah live, ayo bestie, kamu harus segera cari ya, temani aku siaran sore hari ini. Ini kalau nggak dicari benar-benar nggak bakal ketemu bestie. Soalnya kan lagi memang tidak bisa keluar. Ya, ini eksklusif bestie. Siarannya eksklusif sehingganya tidak bisa. Kamu kalau tidak mencari benar-benar Radio Tri Rama Lampung gitu, nggak dapet kamu cari live-nya bestie. Kuy, semangat Dinar, semangat Dinar, rajin menyapu. Yo, Dinar rajin menyapu seluruh jagat alam ini. Halo, Dangdut Sore Biasi.
2: Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Si siapa nih?
2: Siapa
1: lagi? Suaranya kok seperti siapa gitu? Seperti artis siapa gitu suaranya ya?
2: Artis siapa ya kira-kira ya?
1: Artis Uman Agung. Tidak. Emang
2: Dimana
1: Anda mana? Anda mana?
2: Mana gue?
1: Ya iya kan, ini Suman Agung kan? Nah, siapa lagi?
2: Biar gue terasa artis mana gitu, pikirku.
1: Artis mana maunya cepat bilang.
2: Ya menurut gue.
1: Ya menurut aku udah, itu udah. Apa namanya, titel yang paling top, markotop buat Anda, artis Suman Agung. Ya.
2: Segitu
1: dong. Udah, Anda jangan ngalah-ngalahin saya. Anda udah cukup segitu aja ya.
2: Ngalahin kamu.
1: Iya, udah. Ya makanya jangan mencoba untuk mengalah-ngalahkan saya, Anda ya. Aduh. Ayo, ini mau dendangnya apa?
2: Dendangnya ternyata abu-abu.
1: Ternyata abu-abu, akunya cari dulu. Digoyang buat siapa itu?
2: Ditanya buat yang lagi pantengin diri di TikTok ya.
1: Yoi.
2: Sore semuanya. Terus ada maklum ya, selamat sore.
1: Okay.
2: Maklum selamat sore Julius juga, yang korekan itu selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Pak Perbaik Hati pantengin nggak ya, Pak Perbaik Hati?
1: Pak Perbaik Hati, posisi di mana Pak Pur?
2: Ya itu ya, di jalanan itu kok. Nah, Pak Perbaik Hati mah.
1: Tidak. Kirain Pak Pur mana?
2: Ya, tadi kan ada Kang Purten itu. Terus aku terus kira-kira Pak Pur baik hati lagi pantengin enggak gitu.
1: Pak Pur, ini minta ditolongin. Tolong diamankan ya, Pak Pur.
2: Kayaknya memang iya memang.
1: Minta dia apa? Udah diamankan. Mulai. Diamankan.
2: Udah mulai soalnya.
1: Astaga. Oke, ayo digoyang lagi buat siapa?
2: Pak Yatsa, Pak Ruri, Pak Tuban ya, selamat sore. Selamat sore juga, selamat sore. Terus juga ada Bunda Christine, Bunda Lili juga selamat sore.
1: Oke.
2: Ibu Damiasih, Ibu Rumiasih, Ibu.

0: cari Pak Ribut di selamat sore.
1: Oke.
0: Pak Anggit ya, Pak Supri, Ibu Daryati, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ada Pak Heran, Pak Erati, Pak Alan Mewarung ya, juga selamat sore.
1: Oke.
0: Amat Jernanda, Mama Modra juga selamat sore. Ada juga Bunda Ulfa, ada juga Dara Malang juga selamat sore.
1: Selamat sore, Besti.
0: Semuanya saja lagi.
1: Oke lah, Bes. Spesial lagi buat siapakah itu?
0: Anda berharap gak dapat spesial?
1: Enggak sih, aku tidak berharap ya.
0: Sudah dapat dari yang lain.
1: Sudahlah. Tidak perlu aku kasih tahu kepada dirimu ya. Privasi itu ya.
0: Gaya banget sih.
1: Oke. Okay. Ya udah.
0: Okay, thank you ya guys ya.
1: Ya, thank you ya.
0: Sama-sama.
1: Yuhu, Panteng Radio.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, baby.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosisiaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosihaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: sana. Udah ya, ternyata abu-abunya. Udah, ini spesial untuk dirimu lah. Sama untuk besti-besti yang lagi menyatu juga bareng sama Chandra ya, besti. Aduh. Chandra sudah live di TikTok di Radio Trirama. Silahkan kamu cek juga, besti. Ada apa, Santi? Mbak Chandra, eling Mbak Chandra. Lah, dikira kita tidak eling dari tadi. Selamat sore, besti. Ada siapa lagi? Ini masih aku cari lagi. Masih aku cari, aku kasih yang asik-asik lagi. Pokoknya buat kamu, besti. Selamat sore, ada Sarudin. Sarudin, ya benar ya. Sudah ikut gabung bareng sama Chandra? Ada juga Wahyu Endra, sudah ikut goyang-goyang. Kita buka lagi, ada siapa? Ada Alan Mebel RB3 Rembina, sudah ikut goyang juga bareng sama Chandra. Salam buat Bu Isyena ya. Mandi dulu ya Mbak. Oh oke, maman aja ya. Silakan nanti habis mandi masuk lagi di sini temenin Chandra siaran lagi, oke? Soalnya Chandra siarannya sampai 6:30 loh, besti. Alhamdulillah Chan, 2 hari berturut-turut dapat borongan bumbu orang hajatan, fantastis, wede. Memang ini yang hajatan juga fantastis ya, Om Sabirin. Yang hajatan berturut-turut semuanya, ada yang 1, 2, 3, 4, fantastis juga ya. Alhamdulillah kebagian rezeki ya orang hajatan ya, Om Sabirin. Nah, rezeki emang gak kemana ya, alhamdulillah. Ada juga Ratu Batin, sudah ikut hadir bareng sama Chandra Dewi. Pasukan Lamun Timur yang lagi dengerin Kak Chandra pada ngakak semua loh dengerin Chandra. Seriously? Oh my God ya. Ada Sophia juga sudah ikut bergabung, terima kasih Sophia. Dimanakah engkau berada? Ya kan itu Sophia, itu Sophia. Ini Sophia, dari manakah? Aku dengerin radio. Hah? Radio? Radio kali Sophia maksudnya. Ya, Tin. Kenapa, Tin? Aduh, thank you ya. Denger radio di mana? Ini posisi Sophia di mana memangnya? Boleh diinfo ya kan? Barangkali tetangga-tetanggamu juga ada yang lagi mantau, nanti biar aku senggol kan ya. Ada lagi Mbak Supana sudah hadir bareng sama Chandra Dewi. Serius nih? Mbak Supana serius gak gabung sama Chandra? Sore-sore emang Radio Bima lagi gabung sama Chandra ini? Salam untuk semua jaringan aja lah. Ini Mbak Supana salah kamar lagi kan? Ya wes lah. Halo Dangdut Sore Biasi.
1: Gimana?
0: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Yes, betul sekali. Iya.
1: Yeah. Oh, panjang banget ya?
0: Iya, enggak apa-apa, ini menguji daya ingat besti-besti semua ya.
1: Ini rada-rada tua yang ini ya. Rada-rada enggak ingat.
0: Iya, ini ujian. Kalau sudah masuk ke Radio Trirama begitu, besti.
1: Iya, heeh. Nanti hafalin dah ya.
0: Dicatat no.
1: Oh iya, dicatat ya. Oh iya, oh benar, dicatat.
0: Dicatat ya kan. Dicatat di pikiran aja udah cukup sih, Jul. Julius.
1: Apa?
0: Julius. Kamu mau dendang apa? Tapi nganti.
1: Goresan luka ya.
0: Goresan luka sih.
1: Asik.
0: Wah, pokoknya. Ayo digoyang buat siapa itu?
1: Alah, sore-sore siapa ya? Semuanya saja lah ya.
0: Semuanya.
1: Aku males sore-sore ya. Sore-sore yang tadi datang cuma itu-itu aja.
0: Mohon maaf, ini yang pada ikutan gabung, tolong kalau Julius ini tidak perlu disenggol karena dia kalau
1: enggak usah. Enggak usah.
0: Ya udah kalau gitu thank you Julius, tungguin aja goresan lukanya.
1: Yang penting kan hadir saya gitu aja.
0: Nah, gitu dia, cucok. Nah,
1: iya kan. Yang penting hadir aja.
0: Yes, request aja udah cukup.
1: Nah, iya,
0: ya.
1: Cukup
0: ya.
1: Lah ya.
0: Ya udah ya. Thank you Julius Panteng Radio.
1: Panteng Trira. Lah iya, cukup lah ya.
0: Ya udah ya. Thank you Julius Panteng Radio.
1: Panteng Trira. Dadah.
0: Ada.

Podcast, makanya kamu gabung terus, jangan kemana-mana, nanti aku kasih lagunya. Salam goyang buat Santi sama Mbak Endah Heru, oke. Ya udah, hadirmu bagai mimpi. Oke. Ya tungguin aja dendangnya, Besti. Aku kasih yang asik-asik dulu, membakar suasana sore. Barangkali ada yang pengen zumba, ya kan? Sore-sore zumba bareng sama Chandra, asik. Siapin posisinya. Yuk, rentangkan tangan dulu. Kita zumba bareng-bareng. Bareng sama Chandra di sini aja, Besti. Ya, di mana lagi kalau bukan di Dangdut Sore Biasi Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
4: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
3: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lancar, cantik Pak.
4: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
3: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
4: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Atma Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya, dan dapatkan juga hadiahnya.

Selamat sore Besti, kamu yang masih bergabung bareng sama Chandra. Aduh, thank you banget ya. Ini para pelanggan setia dari Biosi Cihaga juga. Terima kasih, mudah-mudahan Besti semuanya semakin sehat badannya ya. Ada Santi, iya benar, Siti Susanti. Selamat sore juga Santi, kamu lagi di manakah dirimu? Kamu lagi sama Hatin ya kan? Terus juga, Pak Yusuf lagi sarapan sama ular. Oh, jadi Pak Yusuf sarapan ditemenin sama ular gitu maksudnya. Gimana ini maksudnya Pak Yusuf? Ada Heru selamat sore juga ya, mau request lagunya. Oke, tadi juga sudah ada sih yang request lagu itu. Tungguin aja ya, nanti kalau bisa aku hadirin, pasti aku hadirin. Oke, dan juga untuk kebersamaan sore hari ini masih sampai 5:30. Masih ada waktu kamu yang belum ikutan bergabung ya kan. Siapakah itu? Ramadan selamat sore juga, thank you kamu sudah ikut bergabung. Yang belum disapain, nanti masih ada waktu, sabar tungguin ya Besti.

0: Dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial dengan nilai akumulatif mencapai Rp390 miliar rupiah di Provinsi Lampung. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis saat kegiatan kunjungan kerja reses Komisi 8 DPR RI. Bantuan yang disalurkan meliputi alokasi buffer stok logistik bencana dari Direktorat PSKP Kemensos ke masing-masing kabupaten atau kota, program pemberdayaan sosial ekonomi, serta program sembako dan program Keluarga Harapan atau PKH triwulan 1 dan 2. Selain itu, disalurkan pula bantuan asistensi rehabilitasi sosial meliputi dukungan pemenuhan hidup layak, dukungan kewirausahaan

0: kesehatan dan dukungan aksesibilitas berupa alat bantu disabilitas. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Sabtu 25 Juli kemarin. Aktivitas vulkanik tersebut terjadi sekitar pukul 4 sore lewat 52 menit dan menghasilkan kolom abu yang membumbu hingga sekitar 300 meter di atas puncak atau mencapai ketinggian sekitar 457 meter di atas permukaan laut. Meski kembali mengalami erupsi, status aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat, wisatawan maupun pendaki diminta tidak mendekati kawasan gunung api tersebut dalam radius 3 km dari kawah aktif untuk menghindari potensi bahaya akibat aktivitas vulkan. Presiden Bangladesh Mohammed Sahabuddin mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Jumat kemarin. Ia mundur meski baru 2,5 tahun menjabat sebagai presiden. Sahabuddin mengatakan alasan pengunduran dirinya adalah masalah kesehatan di tengah meningkatnya desakan dari partai-partai oposisi agar ia mundur. Sahabuddin ditunjuk sebagai presiden pada April 2023 lalu oleh Perdana Menteri yang digulingkan Sheikh Hasina. Ia seharusnya menjabat hingga 2028. Kiper timnas Kamboja, Hul Kim Hui, 200% percaya diri akan mengalahkan timnas Indonesia dalam lanjutan Piala AFF 2026. Pria yang bertugas sebagai kapten Kamboja tersebut mengakui bahwa tim Merah Putih dihuni banyak pemain berkualitas dan main di kandang. Namun ia tak gentar. Hanya saja pernyataan Kim Hui kontras dengan fun fakta sejarah. Tercatat, Indonesia dan Kamboja sudah bentrok 18 kali. Dari jumlah tersebut, Indonesia 17 kali menang dan sekali imbang. Dari 17 kemenangan tersebut, Indonesia menjaringkan 80 gol. Bukan tidak mungkin, tim Garuda kembali tampil garang dan membuat Kim Hui memungut bola dari gawangnya berkali-kali. Apalagi Kamboja datang ke Indonesia dengan modal kekalahan. Dalam laga pertama Piala AFF 2026 melawan Singapura, Kamboja takluk 1-2. Gol kemenangan lawan tercipta saat injury time. Pertandingan Indonesia versus Kamboja akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada Senin ini, kick-off akan dimulai pada pukul 8:30 nanti malam. Mengacu sejarah Piala AFF, Indonesia hanya sekali kalah dalam 15 laga perdana Piala AFF. Satu-satunya tim yang membuat Indonesia kalah pada laga perdana adalah Thailand. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikut ini.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, herbal tetes premium masa kini.

101 Radio Trirama FM. Wena wena. Ayo bestie dendangnya. Dikasih yang asoy-asoy udah toh. Ya kamu di sini aja bareng sama Chandra. Sore-sore kita ngedangdut. Endang-endut. Endang-endut ase lole. Endang-endut ase lole. Kita asoikan sore-sore ini ya. Yuk kita jajan yuk. Ya gas lah aku mah diajakin jajan. Ya langsung gas OTW berangkat pokoknya ya. Apa Dinar? Gas kamu pengen kemana? Oh di BS bos. Mana tuh BS bos? Dimanakah dirimu? Nah Bandar Sakti atau apa? Dimanakah kamu? Selamat sore juga Gus Hadzi Kulubi. Sudah ikut bergabung, selamat sore juga ya untuk semua besti-besti. Untuk kawan-kawan penyuluh agama Islam Waibungur dan Purbolinggo, pokoknya selamat beristirahat. Walah PA itu penyuluh agama Islam toh. Ya Allah, ya Allah. Ya, selama ini aku bilangnya pendidikan agama Islam ya, ternyata penyuluh agama Islam. Walah. Ya udah selamat sore semuanya. Ini besti yang lagi berjuang, yang lagi bekerja atau kamu habis bekerja dan sekarang kamu lagi beristirahat. Oh, Bratasena. Wala Dinar rajin menyapu, ternyata kamu dari Bratasena. Udah panen atau belum kamu Dinar? Boleh diinfo ya atau boleh dikirim aja udangnya langsung. Nggak pakai lama gitu. Mas Andi Kunanto, kamu juga sudah menyatu bareng sama Chandra ya kan? Di manakah dirimu berada? Apa yang sedang kamu lakukan? Coba tuh. Apa ini lagi dengerin? Oh ya, thank you. Siapakah kamu? Sarudin. Oke. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, Besti. Aku mau cek dulu ini yang sudah pada punya bio. Sisi Haga. Ada Bu Win dari Raman Utara, baru pertama kali banget mau minum apa bio Sisi Haga biar makin sehat ya. Ah, kamu hadir di mana? Di hatiku. Oh my god. Oh my no. Masa di travel, selamat pagi. Selamat pagi lagi, astagfirullahaladzim. Bener-bener gak eling Chandra Besti. Udah sesore ini dibilang selamat pagi, oh my god. Ada juga selamat sore, ini Besti yang sudah pada punya. Oh ini tadi yang sudah pada order, biar Sisi Haganya tungguin. Sabar, nanti sampai ke rumah kamu 3-4 harian ya. Kalau lewat ekspedisi, sabar. Ibu Suyati dari Batanghari beliin ibunya ini keluhannya asam urat. Baru pertama kali banget mau minum apa? Bio Sisi Haga. Mantul. Coba lagi ya, ada lagi. Oh Ibu Tuti dari Taman Negeri Dusun 1. Ini beli untuk keluhan asam urat. Ya minum apa? Oh susu kambing etamet. Oke. Terus selamat sore juga ini Pak Suandi dari Taman Asri. Tadi dibeliin sama anaknya tadi. Udah nyampe rumah belum anaknya Pak? Udah diminum ya morindanya ya Pak ya, biar kolesterolnya cepat menurun. Dipaduin sama biosnya loh Pak. Biosnya ditetesin aja, dicampur sama morinda juga boleh banget. Kan di dalam biosnya juga ada mengkudunya. Pokoknya paket komplit Pak. Siapa tadi? Pak Suandi. Benar, dari Taman Asri. Tuh tadi siapa mama si Om Mas Rizky tadi kan yang datang ke radio. Selamat sore juga. Ada lagi siapa lagi? Ini Besti. Aku masih cek lagi. Oh Pak Tugiran dari Sembawaringin udah punya juga bio Sisi Haga. Mantul. Selamat sore juga untuk Besti-Besti aku. Ini ada Pak Nasikin dari SB8. Oh bentar lagi. Bentar lagi rombongan tim Trirama bakal ke tempatnya Pak Nasikin. Di rumah makan Rawairem bakal ada cek kesehatan gratis di sana Besti. Kalau nggak salah ini tanggal 9 sih nanti acaranya di rumah makan Rawa Ireng, cek kesehatan gratis, siaran keliling di sana. Pokoknya mantul Besti, kamu datang ya. Ada apa? Sedekah senyum. Oh my god. Ya boleh sedekah senyum. Senyum kan juga ibadah, ya kan? Apa lagi? Wah, selamat pagi tuh kan. Bener, aku rada oleng ini Besti. Oh, selamat malam ya. Like-nya mau tetap musim 100 tapi mager. Alah, Dinar. Enggak.
kamu pasti bisa, Dinar. Aku yakin sama potensi kamu. Aku yakin, Dinar, bisa, bisa ya. Coba lagi, siapa lagi? Aku masih cari lagi. Ada siapa ini? Fatul Ulum. Ya Allah, ganteng-ganteng ya padaan ya, masya Allah. Besi, kamu kalau mau datang ke Radio Trirama boleh ya. Sore hari ini pintu terbuka lebar buat kamu, Besi. Kamu bisa ke Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uwai Bungur, Lampung Timur. Kamu boleh datang aja. Atau pengen dianterin sama AJS, bisa ya kan? Hubungi aja call centernya di 0831-760-600. Hei, kenapa Mas Andi senyumnya sampean, Mbak? Kenapa menembus layar HP-mu? Apa gimana? Hei, hei abang, selamat sore abang. Dari manakah kamu? Apakah kamu baru bangun tidur abang? Ya udah deh, pokoknya nih kamu yang lagi masak sore hari ini belum selesai yuk. Ya ada temennya sama Chandra. Bentar lagi Chandra closing, tapi mudah-mudahan nanti Chandra closing Besi juga udah selesai masaknya ya. Yang lagi di kawasan-kawasan kuliner sore hari ini lagi menyatu bareng sama Chandra, selamat sore. Yang sudah mandi yuk, yang sudah cantik, sudah ganteng, boleh ya. Yang lagi duduk-duduk santai, gas. Ya gas, kamu pantau Chandra. Atau sekarang kamu lagi aduh, belum mau mandi Chan. Aku masih keringetan parah soalnya capek banget bekerja seharian. Ya udah, istirahat dulu, habis itu jangan lupa pada mandi semuanya ya. Ya walaupun kayak pertanyaan gitu. Mandi? Apa itu mandi ya? Apa? Baru pulang Bes, perpanjangan paspor. Oh iya ya, kan tadi pagi bilang perpanjangan paspor. Lama ya Bes ya. Manjangin paspor di mana? Di Kota Bumi. Apa di mana? Jauh sekali lamanya. Kamu dari pagi sampai sore baru pulang. Yang belum mandi masa gak disapa? Oh iya benar sih. Tadi udah aku sapa. Ah, kamu sensitif aja. Mentang-mentang belum mandi, Dinar. Gak usah sensitif gitu dong. Yang belum mandi gak disapa. Abang selamat sore ya Bang Toyib. Bang Toyib lagi. Ini ada apa? Selamat sore juga ya. Thank you deh semuanya yang sudah ikut gabung. Ini masih ada waktu kita berdendang lagi Besti. Kamu jangan kemana-mana, udah bareng sama Chandra Dewi di sini aja. Di Dangdut Sore Biosi, persembahan dari Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane timbul tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki dengklo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehat, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Di detik-detik terakhir perjumpaan kita, Besti. Tapi tenang ya. Masih, kalau dikasih waktu lagi, masih bisa kita sapa-sapa lagi, Besti. Mbak Chandra hadir loh, Ahmad loh. Iya, Ahmad. Untung aja kamu gak ketinggalan, Ahmad ya. Chandra bisa temenin kamu lagi. Ada apa, Abang? Kalau apa? Oh, ini lagi cerita pengalaman. Oke, nanti aku baca-bacain. Terima kasih semuanya kamu yang sudah ikut gabung. Kamu yang lagi di jalan pulang kerja. Aduh, kemanapun kamu tujuan pulangnya, hati-hati di jalan ya. Atau jangan-jangan sekarang kamu lagi mau berangkat kerja. Ya. Pokoknya juga jangan lupa tuh, kalau dibawain bekal nanti bekalnya dimakan. Kalau belum punya BOC, kamu langsung datang aja ke Radio Trirama. Buat apa? Buat jaga stamina tubuh kamu supaya sehat selalu. Oke? Dan juga nih untuk keluarga sehat Indonesia, sore hari ini yang barusan aja gabung, aduh sayangnya habis waktu kita. Tapi gak apa-apa sih, kan masih bisa ditemenin sama penyiar-penyiar berikutnya. Nah besok jangan lupa ya, gabung sama Chandra dari jam 3 sampai jam 5:30 ya, Besti. Masih ada lagi waktu kita untuk bersama-sama. Kita berdendang lagi ya, kita habiskan waktu ini, Besti. Tetap bareng sama Chandra Dewi dong di 93,1 FM.

Nabil, Abang, ada juga Kozi, ada juga Hatin tadi. Ada lagi siapa? Dina, rajin menyapu, yang tidak berhenti-berhenti memberikan like-like itu kepada diriku ya. Thank you untuk kebersamaannya semuanya juga ya Besti, yang sudah ikut gabung tapi gak kesebut sama Chandra. Aduh, sorry banget Bes ya. Besok kamu ikutan gabung lagi, karena sekarang waktunya habis. Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 101,1 FM. Prima Radio.
1: Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai sedaya ingkang kula hormati, kanca-kanca jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula sawang panjenengan sedaya saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Mandar muga pengawasan kitab hikam niku dados manfaat kangge kula sawang panjenengan sedaya. Pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan sampun dipun ajak mirengaken dawuhe Abu Hurairah. Dawuhe Abu Hurairah mangkaten, monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala lan ta'u sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hafidhu ngerakso ingsun min Rasulillahi saking utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, jiro baini ing rong wadah, minal ilmi kang saking ilmu. Amma haduhuma anapun utawi salah sijine jiro baini, fabathastu mongko ngelarakan ingsun, nguncorakan ingsun hu ing ahad linnasi maring menungso. Wa amal akharu anapun utawi kang weneh, falau basastu mongko iku lamun ngelarakan ingsun, ngumumakan ingsun hu ing akhar lakotok tum moko

0: yaktini nukel siro kabeh mini saking ingsun hadzal hulquma ing ikilah gulu Qur'an gulu utawa Qur'an walidhalan krono mengkene-mengkene dawuhne Abi Hurairah kutila den pateni sobal halaj wali Mansur bin Hasan al-Halaj bifsyai syai'in sebab nyebaraken swiji-wiji min dhalika saking mengkono-mengkono akhor haitsu qala ing dalam sekiran yang ucap sobo halaj ma fil jubah illallahu ma fil jubati orano iku ing dalam jubah illallahu angin sopo Gusti Allah wa dhalika bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati dawuhne Abi Hurairah hafidhu min Rasulillahi ingsun afal ingsun ngrekso saking Rasulullah rong wadahe ilmu niki Abi Hurairah niki amma ahaduhuma fabathathuhu linnasi namung salah sijine ilmu iku wis tak sebar luasno nang para menungso wa ammal akharu anapun utawi kang wene falau basastuhu mongko lamono nyebaraken ingsun ing akhir lakotok tumini adzal khulquma andai kata sing siji ki tak tasbarno nang menungso niscaya sampean bakal nugel guluku iki lho krono dauni Abi Hurairah niki Imam Al-Hallaj niku dipateni oleh Imam Al-Hallaj niku dipateni sebab menyebarakan ilmu yang tidak boleh ditampakkan ilmu sing mboten oleh dikatok nonang menungso secara umum sampai Imam Al-Hallaj niku dipateni tidak sampean mboten kepingin kaya Imam Al-Hallaj maksudnya yang dalam dipateni ini nggih lek panjenengan mengetahui diantara ilmu-ilmu yang rodok mendetail kaya dene Imam Al-Hallaj nggih aja disebar nang umum. Imam Al-Hallaj niku mek ngatur ngeten tok, ma fil jubah illallah. Nek jubahku iki ndak ana apa-apa kejaba Gusti Allah. Nek jubahku iki ndak ana apa-apa sakliyane Gusti Allah. Hanya mengatakan begitu dipateni Imam Al-Hallaj. Imam Abi Mansur bin Hasan Al-Hallaj. Soale tiyang lek pun mboten faham, mboten tutuk nang omongan bahwasanya di dalam jubah saya ini enggak ada siapa-siapa kecuali Gusti Allah. Maka dia punya anggapan bahwasanya Imam Al-Hallaj itu menganggap dirinya adalah Allah. Kata orang awam. Begitu. Dan katanya Imam Al-Hallaj nggih pancene nggih. Awake ku Gusti Allah. Namanya sudah menyatu. Awak kula niki Gusti Allah. Awake Yazid niki Gusti Allah. Omongan ngeten niki ndak oleh ditokno nang wong. Kula ambek sampean ndak iso percaya. Durung tutuk kelase. Nek diget-getno akhire wonten kedaten kaya dene ilmu hakikat sing biyen. Sing wonten di daerah Rembang sampe ono kiai umay kate diobong nang masyarakat niku lak gara-gara ngeten niki to, Pak. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono ma fil juba illallah. Iku anna ahlallahi sa'temani ahlini Allah yudrikuna iku podonem sopo ahlullah wujudallahi ing wujude Gusti Allah fil asya ing dalam bira-bira berkoro aiki amau tegesi jumenengi Allah biya ing dalam asya wa zuhurohulan ngatone Allah fiha ing dalam asya lek tiang ahlullah panjene ngarani Allah niku berada di dalam setiap sesuatu. Allah niku ketok ono di dalam setiap sesuatu. Watu niku iso ketok moto krono di watu niku ono Gusti Allah. Tapi itu katanya ahlullah. Mengapa demikian? Nggih karena sing ndadekno ketok niku kan Gusti Allah. Berarti nek ngriku Gusti Allah ada. Lek jarene liyane ahlullah jari ini tiang sing bangsa ini kulo penjenengan wah lek watu iku ketok Gusti Allah berarti patung iku oleh disembah lama lagi ngoten tadi ini milo wonten di ngajeng dikatakan kalau wingi ya rubah jauh hari ilmin lau abu hubihi laki lali anta mimman ya'budul wasana. Banyak ilmu-ilmu yang ada dalam dada saya ini, andai kata saya jelaskan kepada orang lain, maka saya dianggap orang yang menyembah batu. Benar. Karena di dalam batu itu ada Allah, di dalam matahari ada Allah, di dalam kursi ada Allah, dalam semua sesuatu yang terlihat itu ada Allah. Itu menurut ahlullah. Akhirnya begitu, berarti kita menyembah kursi boleh, kita menyembah manusia boleh. Kayak-kayak ngoten. Lek ngotennya ya ndak oleh, dalam pengertian yang menjadikan wujudnya itu adalah Allah, yang menjadikan sesuatu itu terlihat adalah Allah. Ngoten. Wa hadhihi utawi iki qiyamuhu biha wa zuhuruhu fiha iku ghayatu ma katok-katoke barang yamlikuna kang miliki sapa ahlullah ayu abiru eng yentong ibaratakan sapa ahlullah bihi kelawan ma an maksudim saking maksudi ahlu wa illa lamun ora ghayatu ma yamlikuna ayu abiru bi an maksudihim fahuwa mongko utawi fahuwa mongko utawi ma fahuwa mongko utawi ma iku amrun fahuwa mongko ta'al madhkur min hadhihi utawa wujudullahi fil asya niku fahuwa mongko utawi wujudullahi fil asya iku amrun perkara layu droku kang ora bisa den temu apa amr illa bizauki angin kelawan perasaan. Jadi orang-orang ahlullah mengatakan bahwasanya Allah itu berada di dalam setiap sesuatu, Allah itu terlihat di dalam setiap sesuatu, itu adalah tingkatan ilmu yang mereka miliki yang paling tinggi. Jadi di lawang niku ono Gusti Allah, di watu niku ono Gusti Allah. Jadi kalau ini betul-betul diberitahukan kepada orang, maka akan bisa terjadi bahwa kita menyembah batu boleh, karena di dalam batu itu ada Allah. Malingoten arti terakhir atau natijah pengertian daripada kata-kata di dalam batu ada Allah, berarti kita boleh menyembah Allah. Koyok-koyok ingoten, padahal boten ngoten. Makanya ilmu yang seperti ini jangan sekali-kali ditampakkan, diberitahukan kepada masyarakat. Apa mana yang dikandalkan orang wong-wong bodoh? Ojo sampai dosa penjenengan. Ilmu-ilmu sing koyok ngoten tidak boleh dikandalkan orang wong awam. Ilmu-ilmu sing koyok ngoten tidak boleh dikandalkan orang wong bodoh koyok kulo panjenengan ngeten. Tidak boleh. Kalau itu bukan merupakan fahaman mereka yang paling tinggi, yang artinya kita enggak bisa nututi ke sana, berarti itu adalah amrun la yudroku illa bidzau. Keberadaane Gusti Allah wonten di setiap benda itu hanya bisa diketahui dengan dzauq saja, hanya bisa diketahui dengan perasaan. Kalau kita ingin mengetahui Allah secara langsung di dalam setiap benda itu enggak bisa, tapi kalau dengan perasaan bisa. Kita nginum wedang, sabatane diinum rasane kok seger banget, alhamdulillah. Berarti sing dadekno anget niku Gusti Allah. Perasaan enak yang kita terima ini menimbulkan satu keyakinan bahwasanya di dalam air itu ada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan. Lho lek ngeten sae. Kita makan satu makanan. Mak menapa mawon panjenengan sing enak? Pohong goreng pamane. Dipangan nang sampean. Mari dipangan, masyaallah, kate anget-anget. Nak bumbune maneng, dipangan iku rasane eco. Setelah enak, maka kita akan keluar perasaan bahwasanya keenaannya pohung ini adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didadekaken Gusti Allah. Enak ini ku didadekno Gusti Allah. Berarti ndek jerone pohung niku ono Gusti Allah. Zok kita mengatakan seperti itu. Kalau kenyataannya Allah ada dalam pohung, enggak bisa. Bisa dzuk lah yang mengatakan dzuk niku perasaan. Wokot dzukna bihamdillah lan temen nyicipi sapa kita bihamdillah kelawan muji ing Allah. Kita sudah punya perasaan. Perasaan apa yang pernah kita alami? Seger, enak, seneng, asik, bahagia, susah, Sentosa dan lain sebagainya. Famasdukuma suila mongko utai pebenerane barang suila kang den takoni niki nomor swidak niki kami nggih hikam nomor swidak tengah mongko utai pebenerane barang suila kang den takoni apa ma wamalan barang syuhida kang den tingali apa ma wamalan barang ulima kang den weruh apa ma wahidun iku siji wa inna ma yakhtalifu angin pastine beda-beda apa ma bikti bari su'ali kelawan milang-milang pitakonan anu saking ma wa ifsya'i hilan nguncoro akan ma bil ibaroti kelawan ibarot wa umumi zikrilan umumi sinebuti ma. Jadi sesuatu yang ditanyakan dan sesuatu yang ada tersirat dalam hati lan sesuatu yang diketahui itu sebetulnya satu. Kulo kali panjenengan delok benda, kita dalam hati merasakan satu benda itu. Secara ilmiah kita telah mengetahui sesuatu itu. Ini sama. Sebetulnya di dalam sesuatu itu tadi wonten Gusti Allah. Intinya itu sama. Nek pundi-pundi mawon wonten Gusti Allah.
1: Terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat.
2: Kulo Pak Juri saking Sukamulya 6 loha. Kulo niki nggak ada keluhan penyakit darah tinggi riyen ngoten. Lah niki mun ngombe Agarilus Drop niku mun sekeco teng badan.
3: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis.
2: Terus malih yoga kula ngoten pun dugi Palembang, dugi Tanjung Garang niku arane Kelinjar Getah Bening. Sakniki ngombe Agarilus Drop nggih sekeco badane pun sehat sakniki.
3: Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id.
2: Nggih, mboten mawon saking kula semangga menawi gadhah keluhan napa-napa kula aturi minum Agarilus Drop. Agarilus luar biasa.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: kursi niki rasane empuk. Kita ndelok kursi niku koyok ngetan warnane diutik empuk, dilunggui empuk. Perasaane ati nggih enak. Kita tahu bahwasanya kursi itu empuk. Mata kita juga melihat bahwa kursi itu empuk. Yang kita lihat, yang kita saksikan dalam hati, yang kita ketahui sama. Bedanya melihat pertanyaannya. Aten lagi. Ya napa maksudnya beton dalam pertanyaan ni? Nek Gusti Allah, nek kursiku opo ono Gusti Allah? Jawabannya, ya. Gusti Allah, apa ada di dalam empuknya kursi? Jawabannya, ya. Di dalam hatimu mengatakan, apakah di dalam kursi itu ada Gusti Allah? Jawabannya, ya. Kalau ditanyakan, apakah kursi ini adalah Allah? Jawabannya, tidak. Ngeten. Lek ning jero kursi niku ana Gusti Allah. Andai kata Gusti Allah mboten menampakkan di dalam kursi, maka kursi ini tidak akan kelihatan. Oleh ketoke kursi nang kula panjenengan, karena panjene kula kali panjenengan sudah jauh terkecoh, kecopetan kula ambek panjenengan iki keyakinan sehingga mengatakan Allah itu tidak ada di dalam kursi. Sehingga di dalam tubuh kita ini kayak-kayaknya Gusti Allah nggih mboten wonten. Ning golek katene maksiat niku kadang-kadang tola-tole wong. Katene maksiat ana wong apa ndak? Nek ana wong diterusno maksiate. Lek ana wong leren sama maksiat. Karena dia punya keyakinan bahwasanya Allah tidak ada, yang ada cuma diri kita. Wa umumi dzikrihi, dan umumnya menyebut. Niku singgara no beton niku coroni lek takon aja ni lek yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita ketahui sama, cuma coro takon ni jawapannya tak bodoh watan. Ya gampang ni koyok niku wow. Apakah di kursi itu ada Gusti Allah? Ada. Perasaanmu mengatakan apakah di dalam kursi itu ada Allah? Betul. Tapi kalau ditanyakannya apakah kursi ini adalah Allah? Tidak. Cici, ngeten lho nggih. Tidak. Jadi tampaknya kursi itu karena Allah ada di dalamnya. Lu omongan koyo ngeten iki harus didadaki dengan, harus didasari dengan perasaan mawon. Liyane perasaan ojo. Didasari kalau pandangan mata, jangan. Lek karo perasaan monggo. Kalau dengan perasaan silahkan. Kalau dengan pandangan mata, jangan. Jadi wujudullah fil asya niki kudu didasari karo perasaan, jangan dengan pandangan mata atau ponco indro. Monggo kita lanjutakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'ala, angin pastine ndadekaken Allahu sapa Gusti Allah taala mauluhur sapa Allah adara ing desa al akhirata kang akhir, rumah akhirat, ndadekaken mahalan ing panggonan lijazai ibadihi kangge bales ing pira-pira kaulane Allah almu'minina kang padha mukmin. Li anna hadhihi daro, krana sak temene ikilah desa, desa donya, latasi uirok iku ora kamot apa hadhihi dar ma ing barang yuri tukang arepaken sapa Allah ing ma yuri tukang arepaken sapa Allah ayuk tia ing yen to maringi sapa Allah ngoten hum ing mukminin ing ma min anwa inna imi bayane piro-piro warnane kenikmatan hisan ing dalem coro indro wala maknan lan ora ing dalem coro makno coro ati amal awalu ana penutai kang awal ay hisan iku fali ana mongko krono sak temene dar daiqatul aqtori iku rupak pejajahane. Iku daiqatul aqtori rupak pejajahane. Wa yu'tilan maringi Allahu subhanahu Allah li'a adil mu'minina maring siji-sijine pira-pira wong mukmin fidaril endal fidaril akhirat endalam omah akhirat fi mulkin ing dalam keratonan wahidin kang siji minhum saking mukminin masih rotasab imi ati amin ing dalam pelakon 700 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kaula hormati, Allah Ta'ala menjadikan akhirat sebagai tempat pembalasan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk diberi bermacam-macam kenikmatan. Mboten dibales sak niki kula kali panjenengan niku, Bu. Balesane besok wonten di akhirat. Panjenengan ana ndek donya kula niki yo napa kok melas pancene. Balesane tiang beramal soleh itu bukan di dunia. Balasan kita ini nanti ada di akhirat. Kulo kali panjenengan sholat limang waktu iku besok balasane wonten di akhirat. Panjenengan bagus nang wong tua, bagus nang dulur, bagus nang rogone dewe, bagus nang tonggo, iku besok balasane wonten di akhirat. Duduk nek dunyo sanes. Lek nek dunyo niki ndak bisa dijadikan tempat pembalasan nopo. Li annaha latasi'u krono dunyo niki mboten kamut mayuritu ayutiyahum untuk memuat sesuatu yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin itu. Ndak kamut. Lek katene dikekno nang wong mukmin wonten nek dunyo. Nopo kok ngoten nggih? Sebab nun sewu swargane wong mukmin siji niku besok siji kerajaan tok niku. Siji kerajaan tok niku lek digawe mlaku sing mlakune banter niku 700 tahun. Niku siji. Lah sak niki sak donya pira wonge ngoten lho. Dadi kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah hanya kepada satu orang saja niki wis sak donya lebih. Kan mergane panjenengan wahai orang-orang yang beriman, lek umpama ana ndek donya sampean melas aja ngersula. Duduk saiki balesane sampean, besok wonten di akhirat. Nggih cek suwene ya aja dinteni. Sampean ibadah mawon sing temen nang Gusti Allah. Ibadah sing saestu, kelakuane ayo sing apik, napa sing dadi kewajiban kula panjenengan monggo dilakoni. Apa sing dilarang Gusti Allah ayo didoi ngoten tok cukup punan. Lah cukup donya niki kangge ngetokno swargane Gusti Allah siji mawon kangge wong siji lah cukup. Dadi panjenengan ojo gawok le ana ndek donya ketok tiang enggak tau mapa omah panggung jare sampean kuno niku. Omah panggung, panggung niku ana telu. Panggunge ana papat. Niku mesak kutil niku lek dibandingno karo kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada satu orang mukmin nanti ada di surga. Wong siji niku besok swargane niku sak kerajaan siji. Niku pelakon 700 tahun. Sampean mlaku sampai tutuk nang pundi 700 tahun. Niku wong siji. Sampean nang Jakarta niku paling suwe 3 bulan. Dugi Pasuruan Jakarta, Banyuwangi Jakarta paling suwe niku 4 bulan. Tutuk niku. Sedangkan kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin itu 700 tahun lek digayuh laku. Sak piro gedene? Niku penuh dengan bangunan yang sangat mewah, arsitektur yang sangat canggih, modern, kepengin nopo mawon sampean wonten ning riku. Nekane sampean ning donya niku lek nang Allah didadekno wong melas, yo ojo terlalu susah. Lah umpama didadekno wong suki, ngati-ngati kuatir. Sugine sampean niku merupakan istidrat saking Gusti Allah siji. Nomor kali jaluk nang Gusti Allah Gusti. Lek kula panjenengan sampean teng panjenengan diparingi sugih saniki Gusti. Ojo dikurangi kenikmatan kula wonten di akhirat. Lho kira-kira ngoten lho. Gampangane nek panjenengan sugih ya kekayaan kita gunakan untuk sarana beribadah dateng ngarsane Gusti Allah. Nggak masuk akal bangunan di swarga niku lek katene luwih apik wong barangan. Mboten wonten arsiteke. Arsitek lho makhluke Gusti Allah. Lek sampean katene bandingno bangunan di donya mbek di swarga ya ndak ono pucuk-pucuke, Pak. Wong di swarga niku arsiteke langsung Gusti Allah. Di donya niki arsiteke golongan niku lho sampean. Maneng arsiteke tiang-tiang sak niki kadang-kadang tipe bati. Aspal lembong, bangun sekolahan, Gara bangkune sekolahan niku dipetili ndak temu karoane niku entek wis. Kula kali panjenengan mandhar muka dados tiang engkang betul-betul dados tiang sing nerima walasan sae saking ngarsane Gusti Allah mangkin wonten di alam akhirat. Besok balasan niku wonten di akhirat duduk saiki. Lek nang Allah Subhanahu wa taala ditublek noblek besok wonten di akhirat, maka kula lek panjenengan ana ndek donya niki ojo ngersulo umpamane ana ndek donya uripe pas-pasan, uripe rodok kekurangan. Di akhirat mawon kula kali panjenengan mandhar muga dados tiyang ingkang sae. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mekaten bapak-bapak ibu-ibu ingkang saged dalem aturake menawi wonten salah lepati mulai saking awal ngantos akhir kula nyuwun agungipun pangapunten. Innallahu wa iyyakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

My FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Alhamdulillah dijumpa lagi barengan Haja Sedih dan Udah Sedih Malam atau ke DDC di malam Selasa tanggal 27 Juli 2026 ya. Gimana kabarnya beri malam keluarga sedih ya? Semoga kabar baik untuk kita semuanya. Dan seperti biasanya di Dangdut Sarga Malam 1 jam 30 menit ke depan aja semua keluarga sehat ya, sampai jam setengah 8 malam nanti. Satu dinang wali di perjumpaan kita keluarga sehat ya. Selamat malam dan pastinya selamat mendengarkan.

Oke, masih dipancar luas kan dari Jalan Ekoman Desa Taman Negeri, Kecamatan Woibungur, Lampung Timur. Selamat malam keluarga, sehat deh. Selamat menikmati serem malam sama keluarga tercinta. Udah guys, kayak selamat malam kembali. Terima kasih sudah bergabung. Atau ke di TikTok keluarga sehat ya, mau lihat langsung live-nya boleh sayangku. Atau ke di Radio Tri Rama FM keluarga sehat. Dan atau ke di Dangdut Sore ke Malam, seperti biasanya ya, aja sama teman-teman keluarga sehat. Dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung boleh sayang. Boleh banget ya. Atau juga untuk keluarga sehat di Indonesia bisa mendengarkan atau melihat ya, atau di live TikToknya. Dan untuk di dangdut sering mana suara biasanya persembahan susu kambing Etawa dengan varian Etamet, Etambes, Etakolet, Masa dan juga Sigedonam ya. Jadi untuk keluarga saya yang punya permasalahan kesehatan ya, seperti untuk ya asam lambung, gerd ya, terus juga untuk yang punya kolesterol, diabetes ya, darah tinggi, bisa banget keluarga sehat ya. Juga dikonsumsi sehari 2 kali atau pengobatan untuk pencegahan cukup sekali saja. Karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Untuk dosisnya 2 sampai ya 1 sendok keluarga sekali konsumsi diseduh dengan air panas. Jadi untuk di sobat edin malam ini, untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan susu kambing Etawa, aja bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya. Kita bergoyang lagi sayang kecintaku yang mau tergabung, masih ditunggu. Selamat malam juga ada Bu Daryati yang ada di Pondok Tahu Persis 19 B, sudah menyatu keluarga sehat ya. Sore ke malam masih hadir sambil lembur atau kedendangnya Bahtera Cinta. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balikbukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Gue keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngumpi biosi.
3: Biosi, pun telas minta botol bu biosi.
2: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
3: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
2: ginjal bengkak
3: nggih
2: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lagi tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
3: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
2: nggih pun penak
3: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
2: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyo enten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan

0: Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama, Bimungsi dan Informasi. Masih bersama aja sekeluarga sehat di Dangdut Serga Malang, atau di malam Selasa ya, atau di tanggal 27 Juli 2026. Oke, terima kasih juga untuk keluarga sini sudah menyatu untuk di telepon ya. Kita sabar dulu ada siapa. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengerin di HP saja, Bun, jangan di radionya.
1: Iya. Soalnya tadi suaranya AJS nggak kedengeran di HP.
0: Masa nggak kedengeran? Ini kedengeran?
1: Iya, sekarang baru kedengeran gitu.
0: Oh iya, oke.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat kabarnya.
1: Alhamdulillah kalau sehat.
0: Alhamdulillah. Baliknya sehat ya, Bun?
1: Iya, alhamdulillah Bunda Semaya juga sehat.
0: Oke, sehat alhamdulillah.
1: Lagunya apa yang di playlist?
0: Kedengarannya ini ada Sahdu sama Pelaminan Kelabu.
1: Yang kedua, Pelaminan Kelabu.
0: Oh, sama Sahdu, pilih yang mana?
1: Iya, spesialnya buat AJS aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya, Bun, sama-sama Patang Radio. Amin.
1: Terima kasih dong, nggak usah kemana-mana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di malam ini. Ada Bunda Christine tadi, keluarga sehat ya, sudah menyatu. Bunda guys, kayak selamat malam Bunda tadi sudah ya dedangnya ya. Alay adem ya ngger lagu nitok ya, jenenge pah panas. Thank you, terima kasih buat ya Bunda guys, kayak sudah menyatu keluarga sehat ya. Ada Bluebeast putih yang ada di Bungur Lampung juga sudah hadir. Buat Dariati tadi sudah ya untuk dedangnya. Buat Rael, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedangnya acor pesina telur dari Imam S. Arifin. Salam buat semuanya aja, spesial buat Neng Gelis Darmalang. Otak ajanya saya selalu. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Basi sedang dasar ke malam menyatu Jess. Jadi ini dari Mega Mustika ya. Bulan bulan. Buat Jessnya saya selalu banyak rezekinya. Amin. Amin, terima kasih. Agak akhir, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang dasar ke malam. Oke, selanjutnya dong suratan dari Riza Umami. Kirim salam buat Neng Gelis Darah Malang, Jenita Putra Setia, ada Manda ya, Herlina Vera Maklum, Buda Muslimah. Untuk kejisinya terima kasih ya, hatur nuhun. Sami-sami, terima kasih kembali. Atau kedirim juga selamat malam. Selamat malam juga ada Mama Cinta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Ajis. Tambah Dadi tunggu kuda hadir. Salamnya buat semua pendengar setia Tri Rama dan juga ya dimanapun berada. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat. Lagunya Mawar di Tangan Melati Dipelukan, spesial buat Adi Yusuf sama Mbak Cinta. Salam sayang selalu. Untuk Ajisnya salam sehat selalu dan juga terima kasih ya. Thank you, terima kasih. Ora iya adem kok aku. Aduh. Ya, sampai nenek sing mencarikan nafkah. Adem gajiannya melebu ya. Thank you, aku masih lama, masih ada sekitar 20 hari lagi. Oh, soalnya aku kemarin gajiannya pertengahan bulan. Yang lain kan awal bulan gitu. Oke, selamat malam juga untuk kedimang keluarga sehat ya. Untuk yang sudah mendapatkan untuk susu kambing atau ya, ada Mbah Sri yang ada di Perancis ya, sudah mendapatkan Zigo 26 nya keluarga sehat ya, luar biasa. Oke, selamat malam juga untuk kedimang keluarga sehat. Terima kasih sudah mendapatkan susu kambing atau ada Bu Tuti Taman Negeri ya, sudah mendapatkan etamet di radiator Rama ya, luar biasa. Oke, selamat malam juga untuk kedimang keluarga sehat ya, yang sudah mendapatkan susu kambing atau ada Mas Imam dari Sukarame ya, Lampung Barat, untuk menjaga kesehatan. Sudah mendapatkan 326 keluarga sehat ya. Kita bergoyang lagi ya, jangan kemana-mana sayang, tetap di dangdut sore ke malam.

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

masyarakat Seputih Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari Tribata News, Polres Lampung Tengah terus memperkuat pelaksanaan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di seluruh wilayah hukumnya. Langkah ini sebagai upaya preventif kepolisian dalam mengantisipasi tindak pidana C3, curas, dan curanmor, aksi premanisme, balap liar, serta berbagai potensi gangguan kamtibmas. Patroli KRYD juga dilaksanakan secara serentak oleh polisi jajaran di wilayah hukumnya masing-masing. Salah satunya dilakukan oleh polisi seperti banyak pada Sabtu malam 25 Juli 2026 hingga Minggu dini hari. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek seperti banyak AKP Hairil Rizal SHMH di halaman Mapolsek setempat. Selanjutnya personil bergerak melaksanakan patroli ke sejumlah titik rawan, jalan protokol, pusat keramaian hingga wilayah perbatasan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Mewakili Kapolsek Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon SIK SHMH, Kapolsek seperti banyak AKP Hairil Rizal mengatakan bahwa patroli KRYD merupakan langkah preventif yang rutin dilaksanakan untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam.
4: Dangdut sore ke malam.

satu di dalam keluarga seri kayak hati dari Cicaku Suwoyo. Mama Zoe, selamat mendengarkan dan juga masih di persilakan dari Jalan Gama di Satangman di Kecamatan Waibungar Lampung Timur. Masih bersama jasa keluarga saya di dalam dasar ke malam ya. Dan untuk di dalam keluarga saya waktu sudah menjadi menit 9. Atau di jam 7 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Untuk yang belum mendapatkan susu kambing atau keluarga sehat, silahkan yuk langsung aja dapatkan. Atau di Radio Teri Rama, atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Jabatan Waibungar Lampung Timur, atau di ya, Radio Jaringan Keluarga Sehat juga sudah tersedia. Atau yang mau COD pesan antar juga boleh, juga boleh, boleh saja. Boleh keluarga sehat ya. Dan untuk di sobat tadi di malam juga keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan langsung di Radio Teri Rama atau juga sudah COD. Semoga yang sudah konsumsi selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa juga dikonsumsi setiap hari untuk pencegahan, itu juga sangat bagus banget ya. Dan untuk gedimal keluarga, selamat malam, selamat menikmati istirahat malam bersama keluarga tercinta dan Bunda Lili. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Pugung ya sudah monitor, semoga sehat selalu ya Mas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Lili sudah menyatu Bu Suprapti. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung dang dasar ke malam ya. Dedenya kupu-kupu. Salamnya buat spesial buat ya Mbak Marina yang mungkin lagi istirahat di rumah. Tadi kayaknya lagi nganterin berobat di rumah sakit tadi kalau enggak salah ya. Marina ini ya biungnya ya. Ya kalau enggak salah sih. Dan juga buat semua pantry Rama dan juga jaringan lokal DJ-nya, terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Bu Suprapti sudah menyatu juga untuk didang desari ke malam. Sudah menyatu di mana keluarga sehat. Kita bergoyang lagi ya sayangku. Jangan kemana-mana, tetap didang desari ke malam. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Oke, masih di Pasuruan Sigen dari Jalan Kemah Desa Taman Negeri Jawa Tarwai Bungar Lampung Timur. Waktunya aja sepamit sayang kucinta ke semuanya ya, sudah di penghujung akhir acara. Oh, sebelumnya kalau pun ada dendang yang belum keputar, bisa jumpa lagi ya. Aja saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again. 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Kita dangdutan lagi malam hari ini ya di Goyang Malam sama Putra sampai dengan jam 10 malam nanti, Besti.

Selamat malam pokoknya untuk keluarga semua yang sudah pada banteng malam hari ini. Kita ketemu di Goyang Malam ya. Hari Senin malam Selasa 27 Juli 2026. Kalau kamu lagi nungguin sesuatu, mudah-mudahan cepat datang. Sudah pada makan malam belum ini bestiku semuanya? Atau lagi menikmati makan malam? Selamat menikmati makan malam, ditemani juga sama Nenang yang enak tentunya. Kita bareng-bareng, kamu temani aku temani kamu malam ini. Nanti temenin aku juga di live TikTok kita ya, sampai dengan jam 8, sampai dengan jam 10 malam pokoknya. Kamu jangan kemana-mana, bareng terus di Goyang Malam. Asik sekali, bestie.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.

0: Selamat malam bestiku semuanya. Malam hari ini sudah pada gabungan lagi bareng Putra ya di kesempatan malam Selasa. Yang sudah gabung aja di live TikTok malam hari ini di Radio Trirama FM sudah rame ya. Besti-besti kita ini udah rame, sampai ada yang mau mandi enggak jadi mandi. Au. Enggak apa-apa Mbak Mega, dibawa mandi kan enggak apa-apa. Yang penting enggak gabung live. Yang malam hari ini baru saja pulang, baru saja sampai rumah ya. Siaplah pokoknya sama Denang yang enak-enak, insyaallah selalu dihadirkan bareng sama Goyang Malam. Yang sudah punya herbal dari seluruh jaringan Trirama FM nya juga jangan lupa selalu dikonsumsi setiap hari. Apalagi malam sebelum tidur ini paling cocok untuk mengonsumsi herbal dari kita ya. Yang sudah punya biosi di rumah jangan lupa ya, herbal tetes premium masa kini dengan manfaat yang banyak sekali. Ini benar-benar herbal tetes premium banget ya. Irit, kemudian juga banyak yang sudah menggunakan, banyak yang sudah mengkonsumsi dan juga merasakan khasiatnya. Silakan yang belum punya herbal tetes biosi boleh langsung datang ya ke seluruh jaringan Trirama FM Net biar bisa mendapatkan langsung herbal tetes biosi kita ya di seluruh jaringan Trirama FM Net. Nanti aku sampaikan satu-satu nih yang sudah pada gabungan nih malam hari ini ya di live TikTok kita. Yang mau wawa juga boleh, silakan wawa nomornya sama. Yang mau nere juga boleh ya. Selamat malam Goyang Malam.
1: Asik sekali besti.
0: Asoy sekali besti.
1: Oh asoy sekali.
0: Enggak, itu aku aja pak. Itu aku aja kan pak.
1: Mas Udra
0: dalam.
1: Hari ini betul-betul night talk.
0: Kenapa?
1: Ya, malam kejutan bener.
0: Asoy.
1: Demi kerungu suara nih Mas Putra baru hari ini aku.
0: Lah iya, orang katanya Pak Tuban gara-gara Mas Putra siaran Padang Bulan Cingrang kok katanya gitu. Ay.
1: Lah ini lah TikToknya sangat berudak.
0: Sampai enek sing arep padus ora sido-ados ki piye Grandpa?
1: Ponggowo.
0: Nah iya, enggak apa-apa yang penting jangan gabung live yo Grandpa.
1: Lah iya gitu. Iya. Pak Putra,
0: dalam
1: malam hari ini tolong aku putarkan lagu sederhana saja judulnya Mengapa.
0: Mengapa 1, 2, 3, 4?
1: Miliknya Kus Plus itu loh, yang dinyanyikan koplo oleh siapa
0: oh,
1: itu?
0: Oh, resegelnya siap, Grandpa.
1: Tak kirimkan malam hari ini untuk beli My Beautiful Daughter.
0: Siap.
1: Om Managung ya.
0: Oke.
1: Okay. Yuk, Cahayu lagi ngapain?
0: Lagi nunggu on air kebagian, insya Allah nanti.
1: Yang jelas lagi nonton Mas Sutra itu.
0: Iya,
1: juga untuk begini, adikku Naomi Selumintu dan suaminya tercinta. Malam. Oh ya, aku karo adikku itu ini ditambahi Grand Maruti Dukun loh. Dukun ya, Dukun bayi betul singkatan loh Mas Putra.
0: Orang mati gue Dukun Cabu loh Grand Pak.
1: Ya, ya, sembrono. Dukun itu Dudo Pikun Mas Putra.
0: Oh gitu. Apa gampang lali Grand Pak?
1: Ya nek karo sing ayu-ayu ra lali.
0: Lah, kuwi apa nek karo sing abang-abang?
1: Oh, terus sing nang kono kae. Ya, selamat malam buat yang abang-abang ya.
0: Iya.
1: Juga saya kirimkan buat Ibu Ribut, Ibu Damiase, Ibu siapa nih? Om Muslimah,
0: iya.
1: Ibu Sapti, Ibu Kri Mulyani, selamat malam untuk semuanya.
0: Yeah.
1: Putra A dan Jara Malang, mudah-mudahan saja malam hari ini mendengarkan.
0: Amin.
1: Kalau Lampung Barat masuk jaringan nggak malam hari ini?
0: Nggak masuk, tapi bisa langsung dengar, Grandpa.
1: Oh, begitu ya. Bisa. Kalau begitu, aku tak salam buat Bunda Ulfa.
0: Iya.
1: Selamat malam juga untuk Ibu Umi. Terus tak kirimkan lagi untuk pendengar setia Tri Rama yang malam hari ini tentu terkejut yang biasanya enggak dengar suara sama sudah di malam hari.
0: Iya, terkejut dan ini ya. Terkaget enggak, Pak?
1: Iya.
0: Terkaget juga enggak?
1: Lah aku tadi tidur habis makan malam, Pak. Habis tengke tak mutar

0: Suar ini enggak bohong.
1: Ya, untung ada kasalak ya.
0: Nama ti gedung kok malam-malam ya nongol ya tim bagus.
1: Sesuai okay. Kebutuhan, Tren, Pak.
0: Mas Putra.
1: Dalam.
0: Mas Adi S ada di situ enggak?
1: Ada di depan.
0: Oh, Mas Adi Putra.
1: Terima kasih, Tren, Pak. Sehat selalu ya.
0: Selamat malam, iya, selalu sehat.
1: Panteng radio, Grandpa.
0: Terima dong, Mas Putra.
1: Mantap, terima kasih sekali, Grandpa Maropi. Mengawali perjumpaan kita malam hari ini di Goyang Malam. Asik sekali, Besti. Selamat malam, Goyang Malam.
2: Asik sekali, Besti.
1: Kayaknya kamu masuk di live TikTok aku, kayaknya kamu.
2: Iya, double ini, guys, ya.
1: Double, ya, luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Memang pasukan-pasukanku sekarang gitu, ya. Cuman radio tok kayaknya nggak marem rasanya.
2: Iya, radio tok buat on air, gitu. Jadi tiga-tiga, dia dibawa-dibawa, gitu kan. Satunya, gitu.
1: Sudah makan malam belum, Julius?
2: Sudah.
1: Alhamdulillah.
2: Tumben ini malam-malam hadir ini.
1: Iya, karena aku dibutuhkan. Kalau aku nggak dibutuhkan, nggak hadir.
2: Lah, aduh, Padi kemana?
1: Lagi merantau di Bima Radio.
2: Oh, iya. Request, Mas, ya?
1: Apa itu?
2: Ini apa, sebening embun bisa nggak ya?
1: Sebening embun?
2: Yang kumpulan ya. Tapi ya, ada iklan-iklannya dikit ya.
1: Hah?
2: Ada iklan-iklannya dikit kayaknya.
1: Sebentar aku cek goyangin buat siapa.
2: Cariin aja lah ya. Itu tadi Grandpa Marubi ya, selamat malam ya. Terus buat maklum itu selamat malam ya. Mas Yusufnya juga selamat malam ya. Putra Ogannya. Terus buat Ajeng juga saat malam ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus Bu Muslimah, Bu Supraptinya, Bu Rumiasi juga saat malam ya.
1: Selamat malam.
2: Terus buat Bunda Sena juga saat malam ya. Terus Mbak Wandira saat malam ya. Kang Dev juga saat malam.
1: Oke. Okay.
2: Buat Lia juga saat malam ya. Pak Yangkitnya. Terus buat Putra Kelana juga saat malam. Bos-bos aja lah ya. Yang lainnya nanti aja, Mas, sama Mas Yudi ya.
1: Oke, kalau gitu. Makasih, Julius.
2: Iya,
1: lagi aja, Mas. Panteng Radio ada.
2: Oke, buat Masnya sama tugas saja. Terima kasih.
1: Panteng Radio.
2: Panteng Trirama. Dadah.
1: Dadah juga. Terima kasih, Julius. Yang ada di kawasan Taman Sari Purbolinggo ya, malam hari ini sudah gabungan juga bareng sama Goyang Malam. Selamat malam, Goyang Malam.
3: Asik sekali, Besti.
1: Asoy sekali, Besti.
3: Salam kenal.
1: Salam kenal kembali. Ini siapa sih ini?
3: Tante Lumintu.
1: Oh, apa kabar, Teh?
3: Kakak udah baik.
1: Alhamdulillah, lagi ngapain, Teh?
3: Lagi menitor diri sambil ngantri-ngantri.
1: Tante udah makan belum? Jangan lupa makan ya, Teh.
3: Enggak lupa makan aku. Kalau lupa makan aku enggak mungkin.
1: Lupanya apa, Teh?
3: Ya karena masih ganteng-ganteng. Sampai lupa tidur aku ngantian.
1: Gitu. Enggak melupakanku juga ya, Teh?
3: Gimana?
1: Enggak melupakanku juga ya, Teh?
3: Ya kan.
1: Alhamdulillah.
3: Buaya cinta requestnya.
1: Apa, Teh?
3: Buaya cinta.
1: Bajul cinta ya.
3: Iya, betul.
1: Goyangin.
3: Kang Mas Maruti, Dukun, Dudo Pekun. Malam Kang Mas Maruti, Julius juga malam.
1: Selamat
3: Mbak
1: malam.
3: Mbak Mandira, Bu Esena, Bu Ribut Nelin, Bu Ediana, Bu Muslimah malam juga. Lek Turina malam, Lek.
1: Siap.
3: Terus Kang Darjo, Mbak Artini. Terus sama Pak Iruri juga, Kang Birman, Kang Purkentung, Mas Depa, penjaga cinta juga.
1: Okay.
3: Putra LA, terus sama MM ya, Pindolo-Bolo juga malam.
1: Malam.
3: Mister EQ malam, Pak Ipara, Pak Jenggot Putih malam. Terus sama Masalan Mebel juga, Kang Atongnya juga malam.
1: Selamat malam.
3: Terus ada Bapak Eni, Bunda Ulpa, terus sama Dara Malang, Mas Alpian, Bapak Abdul, Mama Abdul juga malam. Bu Supranti, Pak Dekatot malam. Mang Otit lagi ngopi di Inovasi sama Mas Adi.
1: Wow, mantap sekali.
3: Wah, mantap.
1: Iya.
3: Pokoknya manis lah. Terus Bu

0: malam.
1: Iya.
0: Ada Pak Tufiran juga malam. Semuanya adalah malam.
1: Tuh, yang di TikTok banyak tuh.
0: Gimana?
1: Yang di TikTok banyak nih tuh.
0: Banyak, aku nggak ngerti.
1: Iya, Mbak Mary, Mbak Mega.
0: Oh, Mbak Mary Anti, Mary Anti.
1: Mbak Mary Susanti Andani.
0: Oh, Mary Susanti Andani. Tak kirain Mary Anti sama Italiana Sution. Ada Mbak Ning Setiawati. Tak kirain itu.
1: Ning Setiawati.
0: Ada Bu Supriyatini. Paling itu yang sesuai nangkono ya.
1: Nanti kalau dia gabungnya jam 9 nanti yang di sana.
0: Kemana Agung loh.
1: Oh, iya.
0: Alah, jual mahal tuh orang tuh. Jual mahal sih orang. Kapan nanti kalau aku turun? Mak,
1: enggak, belum ya, gitu. Jatahnya masih di 90,6 dia.
0: Oh gitu. Ini mana penghuninya, mana ya ini ya?
1: Hah?
0: Penghuni malamnya kemana?
1: Ke ini ke 88,4.
0: Lima.
1: Iya.
0: Dan dia di sana aja, dia biarin di sana.
1: Sirku juga gitu, Mak. Sirku juga gitu.
0: Biar di rumah tangkrang dia di sana. Oh,
1: ya orang-orang ya kewan-kewan ngesor sawit gitu loh.
0: Nah. Makasih waktunya.
1: Sama-sama, Mamakku tayang.
0: Nyeluk Ben Bagus, nyeluk Pak Putra, aku ini bingung.
1: Basing, sing penting Trirama.
0: Heeh. Ganteng-ganteng serigala.
1: Oh.
0: Amazing.
1: Mak, terima kasih ya,
0: sama-sama.
1: Panteng radio,
0: Panteng Trirama dong, matur nuwun.
1: Sama-sama.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: 93,1 Trirama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

0: Ya, mantap sekali malam hari ini. Kita masih terus bareng-bareng nih keluarga semuanya sampai dengan jam 10 malam ya, bareng terus ya. Digoyang malam, asik sekali Besti. Selamat malam, goyang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Asoy.
1: Parah.
0: Apa kabar Indrianiku?
1: Rada lempo ya.
0: Rada lempo. Tapi gak sampai meleot kan?
1: Iya, rada doyong.
0: Kamu gitu. Jangan doyong, nanti siapa yang doyongin aku?
1: Oh.
0: Gusti.
1: Menglilir soalnya.
0: Menglilir.
1: Terus ya.
0: Teko jambi, teko jambi ro mau.
1: Iya. Jambi.
0: Tidak tersadarkan dari jam berapa Anda?
1: Tidak sadarkan diri dari jam 7.
0: Aku kan nyukur kumis gitu kan yang empatan itu. Besok cukur ya Bes, katanya gitu. Besok cukuran katanya gitu. Kumis gitu kan yang empatan itu. Besok cukur ya Bes, katanya gitu. Besok cukuran katanya gitu.

0: Siapa?
1: Tante Paria.
0: Tante Lum wes ngono.
1: Tante Lum udah telepon. Dia mintanya bajul cinta katanya.
0: Opo meneh.
1: Tenang wis tak siapno. Lah yo mbuh heran aku iki yo ana ngalang-alangi MD-ne Tri Rama lho kuwi iki tenan. Asli.
0: Yang model ini berar.
1: Oh, Angelie katanya malam bantu aku dong, katanya gitu, Kang Patan. Alah,
0: saya rene lagu liane. Request sama gue.
1: Oh, jaluk tulung ae yo.
0: Nara malam bantu aku, yo, Pak. Maria. Nara Maria, apa mana ya kita ya?
1: Waria.
0: Malaysia. Malaysia terus aku mau ngejar badai.
1: Mana?
0: Turun bolak-balik.
1: Goyangin untuk siapa, Bes?
0: Buat maklumnya, selamat malam. Pas lo maklet gini terus info hilang meneh ono.
1: Siapa?
0: Patrick
1: Tok. Oh iya makanya, pantesan tak celui sama Mbak Mary kok enggak ada.
0: Mbak Mary siapa? Mary Anti, Mary Andani.
1: Mary Cucanti Andani Wardani.
0: Oh, muncul tadi.
1: Muncul tadi.
0: Dia tuh ketinggalan sesuatu yang tadi malam seru, Pak. Kayak yes. Gulung komeng.
1: Oh, alah, kapok ra Indian, kapok.
0: Ora
1: ngerti, Angelie
0: kawe
1: kan. Lha
0: iya. Angelie asli iki sing kawe kono.
1: Iya lah, bener kok emang kok iya Angelie asli iki. Iya bener.
0: Kang Patan, lo tadi lagi di Inovasi Radio lo Kang Patan.
1: Iya sama itu. Mang Ocit kalau enggak salah tadi tuh.
0: Itu gue sebenarnya.
1: Ayo Kang Patan nih baru pulang kok ini yo.
0: Dari
1: enggak tahu dari mana Kang Patan aduh si urung kok eh
0: Gus anak bapak anak tiga ini luar biasa
1: iya asli semangat mempeng. Luar biasa mempengnya luar biasa ya kan
0: iya kayak si Jiwi iya kayak dia betul si Jiwi anak telu
1: iya kan bisa berpikir dua kali lah Kang Patan nek meh neh ya gue
0: rasa depiran aneh-aneh nek
1: sekampung. Iya, fokuslah dengan yang ada. Nek ya ora apa-apa, Ding.
0: Mbak Mary, selamat sibuk-sibuk. Kayaknya nunggu sepi.
1: Semangat Mbak Mer.
0: Lembur kalau siang rewang, kalau malam lembur.
1: Ya, sesok rewang tak kancani, tenang aja tanggal 7.
0: Tanggal 7. Siapa lagi ya Pak? Siapa? Yang tenangan semuanya saja lah Pak.
1: Oke, siap kalau gitu.
0: Aku akan melanjutkan apa?
1: Semoga indah ya, Bes. Semoga indah ya.
0: Ya, mudah-mudahan ketemu Rahul.
1: Amin. Panteng radio.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Makasih untuk Angelie Q. Malam hari sudah gabungan juga bareng Putra ya di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Mbak Nur, apa kabar Mbak Nur? Malang gibah katanya. Senang ketemu Besti kayak gitu loh Kang Patan. Ada siapa ini? Ada Anindita. Anindita. Makasih Anindita. Selamat bergabung di live TikTok kita malam hari ini ya. Selamat malam Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
1: Asoy, apa kabar ibu ku Tayang?
2: Baik-baik sayang.
1: Alhamdulillah Tayang. Besok kita ketemu ya di Kodim ya.
2: Oke, kapan?
1: Tanggal 8 bu, tanggal 8.
2: 8 itu hari apa?
1: Tanggal 8 hari Sabtu.
2: Bulan 8 toh?
1: Iya 8-8.
2: Waduh, tanggal cantik,
1: Mas. Iya, tenan. Kayak ibuku ini, kok.
2: Waduh, orang juga rasa. Yeah. Orang juga tak ngebaca.
1: Gak apa-apa lah. Besok aja ini gantinya gawak nih tiwul lagi.
2: Mending gue lagi mau naik pasar. Gue lagi tiwul lagi orang nemu naik banyak.
1: Ya, wes lah. Mana tetap boy lah.
2: Nah, ini gue nih. Nah, ini. Besok.

0: Kayaknya iya Bu, tapi belum konfirmasi Mas Daya toh.
1: Oh
0: iya,
1: aku konfirmasi harumasnya ya.
0: Yang penting jangan bareng kayak kemarin gitu.
1: Yo, kan iya, sebulan sekali itu kan ada cek kesehatan toh di Daya
0: di
1: tuh.
0: Di puskes itu ya.
1: Yandu, di posyandu.
0: Iya iya.
1: Kalau di posyandu itu kan kayaknya tanggal 10, tiap tanggal 10
0: barengan. Oh, berarti kita duluan kita berarti.
1: Oh iya. Nah, kalau barengan ya kayak kemarin tuh udah sepi.
0: Awalan loh Bu, awalan loh itu.
1: Rame aku dewe.
0: Untung enek Bu ribut ya.
1: Ya iya, untung enek.
0: Ayo ribut pokoknya.
1: Rame ribut.
0: Beribut apa dendangnya Bu?
1: Dendangnya ini lagunya dangdut apa?
0: Dangdut, dangdut.
1: Ya, jangan kepiring berdua.
0: Siap, nanti kalau masuk aku puterin. Goyangin buat siapa beribut?
1: Bukin mas, satu ngobrol lagi mbak Dinda ini apa WA mau undang mendung,
0: gak kok. Lagi lembok bialang ya lo Bu.
1: Oh, jangan minta lo merinteng aku mau. Ya sudah selamat malam ya.
0: Iya.
1: Lu Mbak Warno selamat malam.
0: Iya.
1: Tapi itu praktis. Mang Oci tuh ngopi nyantai nang inovasi.
0: Iya pada di Inovasi Radio malam ini ya, mantap pokoknya.
1: Iyalah ngancani Mas Dayat.
0: Iya betul.
1: Nelin Mbak Sato selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Muslimah. Ada Bu Kristin, ada Bu Wati ini selamat malam. Bu Tri, Bu Tanggamu. Ada Mami Mirza, selamat malam. Terus ada Pak Haryono, Jeng Hartini selamat malam.
0: Sudah selamat lama enggak malam ketemu. Kang Har, piye kabare Kang Har?
1: Iki nyekel wani lombo-lombo
0: iki. Lah iya kayane ngono lho, Bu. Kemarin tuh aku ketemu waktu acara di sini tuh pas pengundian, habis itu nggak ketemu lagi.
1: Oh, sudah lama kok. Ya semenjak aku main di sana sampai sekarang sudah berapa bulan.
0: Oh, belum ketemu lagi ya. Mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Terus ada Mama Bagas,

0: Ranto sama Mang Mang Roset nyendul menang Mang Mang. Kalau selalu pantang main bindi rumah sakit. Selalu apa rumah? Ngetaknya kopi pirang gelas ini mas saya.
1: Belum, biasanya sampai tengah malam biasanya.
0: Biasanya terus ada Mama Citra, Mama Yoga selamat malam.
1: Siap.
0: Terus ada Pak Dita Slim selamat malam. Terus ada apa ya?
1: Ya, Bapak. Ya,
0: buat semuanya yang lagi panik tanpa terkecuali.
1: Siap, terima kasih sekali Bu Ribut. Nah, sehat selalu ya. Panteng radio, Bu.
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Terima kasih waktunya. Sama-sama Ibu Gotayang yang ada di kawasan Kodim Sriwijaya Blok C. Malam hari juga sudah panteng ya. Bu Cuprapti udah masuk juga di Wawa kita. Tapi aku mau ke TikTok dulu ya. Nanti lagi ya Bu Cuprapti ya. Terima kasih untuk Mas Andi Travel. Selamat malam Mas Andi. Selamat bergoyang malam hari bareng sama Putra lagi di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Pakuan Ratu Waikanan panteng katanya mantap sekali. Selamat bergoyang ya malam hari ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yang lagi di jalan juga hati-hati semuanya. Kasih hadirmu bagai dalam mimpi. Mudah-mudahan bisa nanti Mas Andi Travel ya. Ini lagi OTW atau lagi apa nih? Putra Ella selamat malam juga ya. Mas Yudi Fahri Agung, thank you Mas Yudi. Sudah gabungan juga dari Dusun 8 ya. Fahri Agung dan sekitarnya. Denang ikut aja nongkrong ini, lagi di warung katanya. Selamat malam ya Mas Yudi. Semua yang ada di Veteran tanpa terkecuali, selamat malam semuanya.

0: pantengin siaran Radio Trirama dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi Noise.
1: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehat, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Cerita apa,
3: cerita,
2: Dek?
3: Cerita, Mak, ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
2: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
2: Oh, ya? Terus?
3: Terus, Mak, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: Mak. Wah, asik ya.
3: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Eh, Pak Udin.
6: Eh, Pak Udin.
5: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
6: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
5: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
5: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
6: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
5: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
6: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
5: Oh iya ya?
6: Iya.
5: Ini cara minumnya gimana ya?
6: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
5: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
6: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
7: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Farid Raduki Setara Lampung Barat. Dikutip dari Antarenus Lampung, kabar membahagiakan datang dari Pekon Sukamakmur, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Setelah bertahun-tahun menanti, sebanyak 65 kepala keluarga akhirnya dapat menikmati aliran listrik PLN untuk pertama kalinya. Penyalaan jaringan listrik ini menjadi jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini hidup dengan keterbatasan penerangan. Kehadiran listrik tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, dan aktivitas sehari-hari warga. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama PLN terus berupaya memperluas pemerataan akses listrik hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terjangkau. Program ini merupakan bagian dari komitmen menghadirkan layanan dasar bagi seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil. Warga menyambut penyalaan listrik tersebut dengan penuh rasa syukur. Kini mereka dapat menjalankan berbagai aktivitas pada malam hari dengan lebih aman dan nyaman. Anak-anak juga memiliki kesempatan belajar dengan penerangan yang memadai. Sementara pelaku usaha kecil diharapkan mampu meningkatkan produktivitasnya. Kedepan, pemerintah berharap pemerataan infrastruktur kelistrikan dapat terus berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat di Lampung Barat yang menikmati manfaat listrik sebagai penunjang kesejahteraan dan pembangunan daerah. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Daryati. WhatsAppnya dari aku opening tadi lo ya, baru kebaca. Maafkan aku Mbak Kutayang. Lagi ngelembur malam hari ditemani sama Mas Putra katanya. Terima kasih sekali Mbak Daryati. Ada Bunda Gaiska juga. Siap, terima kasih Pak Tuban. Ya Allah katanya gitu. Pantesan terang bulan lah Mas Putra sing siaran Josis. Makasih Pak Tuban, masih ada di Pemalang, Jawa Tengah. Ya Mbak Siis, apa kabar Mbak Siis? Dari kawasan Kota Metro 28, menyatu aja. Terima kasih Mas Putra sama-sama. Kemudian yang punya 7073 juga terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gak ada namanya nih, siapa ini? Dikasih nama tayangku biar akunya tahu ya. Pak Endro, apa kabar Pak Endro? Juragan Mania, Bapak Hendro, Taman Negeri mau digoyang katanya untuk rekan-rekan mancing mania ya. Terima kasih sekali Pak Hendro, selamat bergabung bareng sama Goyang Malam di kesempatan malam hari ini. Kemudian besok acara Ultah Trirama kabar ya Mas Putra, siap. Jangan udah lama gak lihat Mas Putra. Live-nya berhenti dulu, nanti aku live lagi ya pakai akunku sendiri nanti ya. Selamat malam, apa kabar dari kawasan Sumber Jeki? Gadis Kalimantan dong Mas Putra, terima kasih untuk Mbak Ira. Malam hari ini ya, sudah gabung juga bareng sama Putra di Goyang Malam. Makasih Mbak Ira. Selamat malam aja ya, malam hari ini sudah pada gabung di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Pak Yusuf yang baru pulang ini, apa namanya? Baru pulang dapat berkat katanya. Selamat malam ya Pak Yusuf ya. Terima kasih terus gabungan. Yang belum dibacain WhatsApp-nya nanti dibacain lagi ya. Yang malam hari sudah punya herbal dari Radio Trirama FM. Yang lebat terus dikonsumsi setiap hari keluarga semuanya biar badannya tetap sehat ya. Yang terus beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Nanti aku buka on air lagi ya, tapi nanti kita kasih dulu yang enak lagi sambil terus pantang di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendiannya tengceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegal linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki ini bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu.
0: Apa tuh pak? Mumu, madu No Murafit apa?
1: Masa gak paham lu ah.
3: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.
4: Aduh, ya Allah.
5: Bu Rina, Bu Rina kenapa bu?
4: Asam urat saya bu, kambuh, nyeri banget bu. Sampai susah berdiri.
5: Walah, bu, saya juga dulu sering begitu bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
4: Serius bu, kok bisa?
5: Saya rutin minum biosisihaga.
4: Oh, biosisihaga?
5: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
4: What?
5: Kerjanya 2 kali lipatnya bu.
4: Iya.
5: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
5: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba, Bu?
5: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa. Bu.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
4: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: 93,1 Trirama FM.
6: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
7: Asyik sekali Besti.
8: Kita masih di program Goyang Malam di kesempatan malam hari. Keluarga semuanya masih terus bareng Putra juga ya, sampai dengan jam 10 malam nanti. Yuk, yang mau ikutan gabung lagi boleh, silakan. Yang tadi belum kebagian on air boleh on air lagi ya. Silakan, silakan, boleh diwawa ya di partisipasi kita malam hari ini. Selamat malam Goyang Malam. Eh, mana ini? Selamat malam Goyang Malam.
9: Asik sekali Besti.
8: Apa kabar Ibu?
9: Alhamdulillah, kabarku sehat. Ya, dan susu etametnya.
8: Mantap sekali. Kemarin ada acara apa Bu Suprapti kemarin?
9: Rewang. Jadi
8: enggak
9: bisa datang.
8: Pantesan. Yang tidak menjedul Bu Suprapti kemarin itu.
9: Kan aku udah izin sama Nini Sari kalau enggak bisa datang.
8: Iya, enggak apa-apa. Yang penting sehat.
9: Allah, bulan depan lagi kalau nanti ada cek kesehatan insyaallah datang.
8: Siap Bu Suprapti. Udah makan belum, Bu?
9: Belum.
8: Sama. Belum yang ketiga.
9: Habis belum lapar. Udah minum susu tadi. Ya, jadi belum lapar.
8: Kalau udah minum susu rasanya kenyang ya, Bu ya?
9: Iya, minum susu terus diosi juga jadinya enggak lapar. Pokoknya kenyang rasanya.
8: Dapat salam dari Grandpa tuh, Bu Suprapti.
9: Oh iya, terima kasih ya Grandpa. Tadi udah senggol aku juga. Terima kasih senggolannya. Selamat malam buat Grandpa juga. Semoga sehat selalu.
8: Amin. Monggo silakan Bu Suprapti.
9: Iya, aku mau request lagunya, masih ada waktu enggak ini Pak Putra?
8: Apa itu?
9: Cinta dari Seberang Aja.
8: Seberang mana?
9: Seberang lautan.
8: Jauh ya.
9: Iya dong, dari Sulawesi sana.
8: Wow.
9: Sampai dari
8: dari Sulawesi ke Sumatera. Wow.
9: Nah, iya, kita dari Sabang.
8: Siap.
9: Salamnya buat Rama Sami Haji ya, yang suka senggol juga, terima kasih. Terus Kismarnya juga, Wak Udin. Terus Bunda Kristin, Bunda Lili, selamat malam.
8: Siap.
9: Bunda Mawar, iya, Bunda Samba, Bunda Mardianyanya juga selamat malam.
8: Oke.
9: Bunda Harta, Mama Mega,
8: Bu.
9: Ya.
8: Oh, kok hilang suaranya?
9: Enggak hilang kok, masih ada.
8: Sinyal berarti. Terus buat siapa lagi?
9: yang tadi udah masuk kan Julius. Terima kasih senggolannya ya Julius, tadi udah masuk. Benar, cuman sayang Bu Esena nggak mampir, tadi lewat aja.
8: Sombong. Oke, sombong dia, sombong sekali.
9: Buat maklum yang namanya tak buaya buntung tadi ya.
8: Bajul, bajul cinta Bu, bajul cinta.
9: Selamat malam ya sama Pak Warnonya juga, Bu Damia. Bu Yuni yang ada di Paria Agung, Pak Gatotnya malam. Terus SBU-nya juga selamat malam, Putra El sama Bu Rumi ada di Rumbia sana, selamat malam juga Bu Rumi sih ya. Semoga sehat selalu.
8: Oke. Okay.
9: Terus Bu Musti, Mbak Mary Susantinya juga. Terus Bu Ana yang ada di Petlan sana, Pak Turino ya, Pak Yusuf. Selamat malam juga.
8: Okay.
9: Untuk Mas Pur Kentung, Putra Kelananya juga yang ada di Sukadana sana juga selamat selamat malam. Untuk semuanya yang semuanya masih menyatu ya. Mas Putra,
8: siap.
9: Spesialnya buat Mas Putra yang lagi siaran, semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan kebarokan.
8: Amin.
9: Oke, terima kasih waktunya.
8: Sama-sama Bu Suprapti, sehat selalu, panteng radio Bu.
9: Panteng lama dong. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Suprapti dari kawasan Tandus Lamong Tengah ya. Malam hari sudah gabungan juga di Goyang Malam di jam 21 lewatnya 32 menit ya, waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya. Selamat bergabung di live TikTok aku malam hari ini, Dwi titik Saputra 9310. sudah ada Mbak Endang, selamat bergabung Mbak Endang. Terus siapa lagi? Oh ada Mbak Mega, udah ketemu kan akunku kan, alhamdulillah ya malam hari ini ya. Nur gabung, kemudian ada Trans Lumaj sudah bergabung, banyak malam hari ini ya. P sudah bergabung, terima kasih sekali banyaknya. Mbak Meni, selamat malam Mbak Meni. Siapa lagi tuh? Oh Sulis, terima kasih Sulis sudah gabungan juga malam hari ini ya. Di belakang Bu Suprapti, selamat malam Goyang Malam.
10: Halo.
8: Halo. Selamat halo. Malam Mas Joko. Halo, fokus di handphone ya.
10: Passwordnya apa nih Mas?
8: Asik sekali, Besti.
10: Asik sekali.
8: Pak Joko di mana Pak Joko?
10: Di Pemas Bekandes.
8: Oh, Bandar Lampung. Sehat ya Pak Joko?
10: Alhamdulillah sehat.
8: Alhamdulillah. Siap, terima kasih Pak Joko. Lagi iya, apa malam hari Pak Joko?
10: Salamnya buat Bu Suprapti tadi ya.
8: Bu Suprapti.
10: Ya, selamat malam. Buat Bu Ribu, selamat malam juga. Terus buat Bu Rumi itu selamat malam.
8: Selamat malam.
10: Terus Bu Sena, Bang Oki, selamat malam.
8: Oke. Okay.
10: Terus buat Kak Sukati, selamat malam juga. Buat Tampan, Tampan dan Bandar Lampung.

0: Malam. Ya buat semuanya aja.
1: Semuanya saja. Makasih Pak Joko Waikandis ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Panteng Radio Pak Joko.
0: Ya, dulunya paling mantul.
1: Terima kasih Pak Joko. Dari kawasan Waikandis Kota Bandar Lampung malam hari ini ya. Lagi pada Banteng di 98,4 Radio Bantar FM Bandar Lampung. Mbak Neni, selamat bergabung. Kemudian ada Kakang Nazri, selamat bergabung. Kara, apa kabar Kara? Pak Suparmin, terima kasih Pak Suparmin sudah gabungan di live TikTok kita malam hari ini. Suseno, selamat malam Pak Suseno ya. Selamat bergabung Mamang Azril. Selamat malam Mamang Azril. Selamat malam Goyang Malam. Asik sekali Besti.
2: Asik sekali Besti.
1: Wow, Akang Ahyar, apa kabar Akang Ahyar?
2: Benar sekali.
1: Sehat Akang Ahyar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagi ngapain malam hari ini Akang Ahyar?
2: Lagi berbaring aja.
1: Wah, santai kayaknya ya.
2: Santai aja ya.
1: Mau dendang apa Kang Ahyar?
2: Apanya?
1: Mau dendang apa ini?
2: Kan cuma di Kalimantan bisa
1: kemas. Sudah tadi.
2: Oh, sudah ya?
1: Iya.
2: Terlambat sudah berarti.
1: Terlambat gara-gara ngebaring terus ini.
2: Ini yang mau diputar apa Mas?
1: Ada Cinta Dari Seberang.
2: Udah ikutan aja lah ya.
1: Siap, mau digoyang buat siapa Kang Ayar?
2: Digoyang buat Neng Gelis daerah Malang ya.
1: Siap.
2: Selamat malam. Ada Bunda Amel. Ada Jenita. Ada Vera. Amanda. Herlina, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Ada Putra Setia, selamat malam. Ada Makhluk. Ada Bunda Sena, ada Bu Suprati, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Ada Bu Muslimah, ada apa lagi? Untuk semua aja lah ya.
1: Semuanya saja Kang Ayar.
2: Buat Mas Putranya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ayar. Makasih banget ya. Malam hari juga sudah gabungan di Goyang Malam untuk di kesempatan malam Selasa, 27 Juli 2026. Ina, terima kasih Ina Zan20, terima kasih Mbak Nita, kenangan lama April. Kemudian Etu Nur Hayati, thank you. Adi R Channel, thank you. Anang, thank you ya Nang. Sipa, sudah gabungan juga. Adi R Channel, thank you. Anang, thank you ya Nang. Sipa, sudah gabungan juga.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
7: Weh, keluhannya apa?
6: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Weh, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kulo ngombe Biosi.
7: Biosi, pun telas pinten botol bu Biosi.
6: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
7: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
6: ginjal bengkak
7: nggih
6: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki sayane tak kene Biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
7: nggih terus nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
6: nggih pun penak
7: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
6: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyo enten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas Biosi lah diminum Biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
8: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
5: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
9: Terima kasih, matur nuwun keluarga semua, besti aku semuanya malam harinya sudah pada gabungan ya di Goyang Malam. Bu Muslimah katanya lagi solawatan malam hari ini, selamat solawatan aja. Mbak Dara Malang, terima kasih malam hari ini dari Lambar katanya gitu, ikutan aja. Kemudian apa kabar ini untuk Bang Zul, terima kasih sekali Bang Zul sudah gabungan juga bareng Putra ya di Goyang Malam di kesempatan malam ini ya. Kemudian sebelum pamit, apa kabarnya Putra juga untuk Ibu Supriyatini yang punya kawasan ini ya, Komplek Rumah Sakit Abdul Muluk Kota Bandar Lampung ya. Malam hari juga sudah pantang, terima kasih sekali. Sehat selalu semua. ketemunya aku besok-besok lagi. Yang penting sehat-sehat semua. Yang sudah pada nonton di live TikTok, aku juga terima kasih semuanya ya. Terkhusus untuk Mbak Mega ini yang ada di Taiwan. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki ya, dikelilingi sama orang-orang baik ya. Kang Patan, apa kabar Kang Patan? Udah mau closing Kang Patan. Besok lagi ya, tenang aja ya. Kemudian jangan lupa yang mau tidur dicek dulu kendaraannya masih ada di luar enggak. Pintu dicek dulu, jendela dicek dulu, siapa tahu belum benar ya. Sebelum istirahat biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih sekali lagi tayangku semuanya. Panteng radio, panteng terdama dan jaringan yang wena-wena dendangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah tayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali bersama Jesse ya, atau di album Nostalgia, atau diisi di malam Selasa, atau di tanggal 27 Juli 2026. Atau di sempatan di keluarga sehat ya, seperti biasanya 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Di album Nostalgia persembahan Madua Garilus menemani di serat malam bersama keluarga tercinta. Untuk yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 10 31 0, atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM. Lagi satu dinang wali di perjumpaan nih, kita keluarga sehat ya, jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di pasar luas gan dari Jalan Gauman ada Desa Taman Negeri Kecamatan Ruwibur Lampung Timur. Masih bersama aja sekeluarga sehat ya untuk di album nostalgia. Bersemangat manugeril bersama aja sampai jam 12 malam nanti. Dan untuk di keluarga sehat ya, dua dendang sekaligus sedang wali di perjumpaan kita. Untuk edisi di tanggal 27 Juli 2026 ya. Untuk yang mau kita gabung boleh ya, bisa langsung ya, atau juga untuk di komen-komennya biasa. Untuk yang sudah bergabung untuk di TikTok bisa komen, nanti bisa request ya. Atau yang telepon, maaf ya guys ya, nggak bisa. Dan untuk di mall keluarga saya, selamat malam, selamat bernostalgia. Semoga untuk dedang yang sudah aja hadirkan bisa menghibur. Yang lagi sakit mungkin di malam ini, semoga selalu diberikan ya kesehatan, kesembuhan. Jangan lupa konsumsi madu agarilusnya, baik untuk madu pala, nomor fit lambung, dan juga madu hitam pahit ya. Karena ya, selamat malam sudah bergabung. Kayak teman aku namanya. Oke, selamat malam juga ya, ada OJ Gunung sudah bergabung. Untuk di TikTok keluarga sedana untuk madu agarilus seperti madu pala, nomor fit lambungku, dan juga madu hitam pahit bisa memberikan manfaat luar biasa, bisa mengatasi penyakit degeneratifnya. Atau madu pala untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak kanan. Ojek gunung request lagu apa boleh. Dan madu pala juga bisa mengatasi migrain, susah tidur ya. Dan selanjutnya ada madu nomorafit atau penderita samurat rematik, sefrosis, pengapuran, kebaselinu, persendian saraf, kecepit. Dan selain itu juga ada madu hitam pahit ya, untuk penderita kolesterol, diabetes, darah tinggi, stroke, bisa keluarga sehat ya. Atau untuk selanjutnya ada penderita asam lambung maget yes. Jadi bisa konsumsi madu lambungku. Jadi untuk keluarga saya, silakan yang ingin dapatkan madu agarilus, baik madu pala, nomor fit lambung, dan juga madu hitam pahitnya ya. Atau yang mau cody boleh sayangku, nanti bisa diantarin sama Jessnya untuk di Radio Trirama, di Radio Jaringan juga bisa. Ojek Gunung ayah ya, spesial malam ini. Langsung aja kita dengarkan bersama sambil menikmati di serat malam di album Nostalgia.

memutar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Konsumsi secara rutin madu Nomorafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafit secara

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

CD album nostalgia persembahan madu agar ulas keluarga sehat ya, Pak Sumiran, Mama Zahra, ada juga ada siapa tadi, banyak pokoknya. Kau berdusta, aduh Mama Zahra, siapa yang berdusta? Kau berdusta ya, dari Rati Purwazi. Kau berdusta, ada ternyata ya, untuk di morning belum masuk Mama Zahra, untuk yang kau berdusta ya, adanya Dian Pesisha, pernahkah kau berdusta? Kalau yang dari Rati Purwasi ya, kau berdosa belum ada ya. Pak Anton, selamat malam kembali. Salam untuk pendengar Tri Rama dan juga jaringan, juga untuk event kolam Telaga Putri yang ada di seperti banyak Sibang 14 ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang mau rekreasi liburan bersama keluarga, bahkan satu kampung juga bisa keluarga sehat ya, karena tempatnya luas, banyak wahana. Di sana juga sudah ada kafenya. Jadi kalau kamu lapar juga tinggal cari makan di sana, juga ada lengkap pokoknya. Boleh pokoknya keluarga sehat ya, datang aja ke kolam renang Telaga Putri yang ada di ya Lampung Tengah, seperti banyak Sibang 14 keluarga sehat. Lagi selamat malam Pak Anton ya. Nah, sampai jumpa nanti pas pulang kita on air bar. Lagi untuk Mama Zahra Adi Ganti yang badai asmara katanya. Badai asmara dari Poppy Mercury. Badai asmara. Atau gri malam ini ditunggu untuk Mama Zahra sambil menemani di istirahat malam ya. Dan untuk Grimen juga terima kasih yang sudah mendapatkan. Untuk Madu Agarul sudah, terima kasih juga sudah menyatu di aplikasi sebelah. Lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Album nostalgia. Selamat malam aja semalam juga. Ada Neng Gelis Sedara Malang. Ada guys dari Nikardila yang mana aja. Atau kajiannya ya, salam buat Maklum, Bunda Super Rapti, ada Jenita, Vera, Agak Ahyar Putra Setia. Untuk kajiannya

Hatur nuhun, semangat 45 ya Jess ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Neng Gelis Dara Malang yang ada di Pasar Liwa sudah menyatu di malam ini. Selamat malam juga, terima kasih sudah mendapatkan madu agarilus. Ada Mas Amin dari Sedampah Indah Lampung Barat sudah mendapatkan madu nomor Rafid. Mas Payo dari Wai Salak juga sudah mendapatkan madu Lambungkung. Mas Fatul Ulum yang ada di Pahit sudah mendapatkan madu Tampahit. Selamat malam juga untuk kiriman keluarga sehat. Ada Ibu Suyati ya, hadir Batang Hari sudah mendapatkan madu nomor Rafid. Ada Pak Marjugi Margototo juga sudah memborong madu nomor Rafid ya, luar biasa. Selamat malam juga untuk kiriman keluarga sehat. Ada Pak Ketut ya, apa Ketok ya, veteran sudah mendapatkan madu Lambungku. Ada Mas Ilham Wajibara ya, sudah mendapatkan madu Lambungku. Tata kerimanya juga selamat malam dan selamat menikmati serama keluarga sehat ya. Lagi selamat malam ya untuk semua pendengar setia Trirama yang ada di Bandar Lampung juga sudah menyapa. Terima kasih kembali buat dirimu, ditunggu dinangnya. Langsung aja kita dengarkan dari Pance tadi ya, Demi Kau dan Si Buah Hati. Dan untuk yang saudari keselainya ditunggu sampai jam 12 malam nanti.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Veda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah, diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balikbukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat.
5: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, masih di Pasar Luas Gen dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Kali ini persembahan Madu Tri Rama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa yang sangat bagus ya. Untuk meningkatkan stamina pria dewasa, kuatkan libido dan juga ereksi, obat ejakulasi dini, lepas sahabat impoten ya. Bisa banget keluarga sehat ya. Jadi yang sudah punya pasang suami istri bisa konsumsi Madu Tri Rama KJ-nya. Silakan langsung aja dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia. Selamat malam keluarga sehat ya untuk di malam ini. Selamat malam sudah menyatu Mama Zahra. Aduh. Sudah menyatu di malam ini ya. Yang ada di Sebat 8 ya. Selamat malam juga ada Kang Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Album Nostalgia Jazz, request lagunya dong. Untuk sebuah nama dari Panca, kirim salam menyebut Neng Gelis Dara Malang, Jenita Herlina, Amada Vera Putra Setia Putra Setia. Waduh. Ada Bu Sri Superab di hari malam, Buda Muslima, Pejaga Cinta, dan juga untuk Ajisnya Hadur Nuhon. Sami-sami terima kasih kembali buat dirimu ya. Gue Suprabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya aku masih seperti yang dulu. Dian Vesi sesalamnya buat ya Julius, Mas Akhir, Mas Andon, adakah Mas Broto, Mas Purkentung, Putra Kelana, Fernando, Darmalang, dan untuk semuanya masih menyatu. Untuk Ajisnya terima kasih, hatur nuhun. Terima kasih kembali buat dirimu. Iya, dulu mah seru banget ya Mama Zahra ya. Dulu mah mainannya ini dolanan gundu, karet ya, lompat tali. Dulu aku sering juga mainnya lompat tali gitu ya. Walaupun mainnya sama cewek-cewek ya. Terus juga egrang dulu sampai bikin yang tinggi-tinggi. Thank you, terima kasih untuk ini juga, selamat malam ya. Dan untuk terima keluarga sih deh, untuk sebuah nama. Terima kasih untuk ya, tadi ada Akang Akhir sudah request di malam ini ya, untuk sebuah namanya ditunggu sambil menemani di serat malam. Bu Muslimah, Masa Jess absen dulu ya, selawatan bersama Gus Roddy. Terima kasih untuk dirimu. Beli bis putih juga hadir untuk ini juga, selamat malam. Malam juga ini ya. Hari kisah lagunya judulnya dong, Kisah Kasih di Sekolah. Terima kasih ya, selamat malam. Thank you, terima kasih untuk di malam ini. Dan kembali satu denang album Nostalgia ya, spesial untuk keluarga sehat ya, untuk sebuah nama.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Oke, masih di pasar Lansigan dari Jalan Gauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibung Lampung Timur. LCD album nostalgia keluarga saya. Wow. Pembahasan malam ini seru sekali ya, Besi. Ya, terima kasih loh. Sudah menyatu di TikTok. Pak Dimas, ditunggu dedangnya Pak Dimas ya. Di album nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kaji. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa ya. Juga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau bisa dirutinin selama berapa hari, setiap malam ya, 1 sendok sebelum tidur. Insya Allah ya, untuk masalah ejakulasi dini, lemas sawan, hipoten ya, sebagai mancar keluarga sehat bisa diatasi dengan cara konsumsi Madu Tri Rama Kaji. Yang ingin dapatkan silakan langsung aja dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Nah, selain itu tidak tersedia. Yang mau codi boleh. Selamat malam, ada Soja, Tabi pun ya pun. Bajar Negeri Jawa Tengah juga hadir. Selamat malam, terima kasih. Bunda Elizabeth, selamat malam dari Sobat Banyak Seba 6 Tanjung Kerajaan hadir. Terima kasih AJS. Iya, terima kasih kembali Bunda. Selamat malam juga ada Bunda Tumir Idawati. Hadir Bang Ajesia Bunda. Ada Mas Samsul Lidai juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Purwokerto Ngadilu Kediri Selatan Jawa Timur juga sudah menyatu. Selamat malam. Selamat malam juga ada Ari ya. Hadir Mas Gaspol pokoknya. Iya, terima kasih kembali. Ada Mas Amiruddin juga, selamat malam. Sudah menyatu. Ada Mas Suparman Zizi sudah bergabung juga di album Rosalia ya. Ada Mas Toto, selamat malam Mas Toto, sudah bergabung. Selamat malam. Selamat menikmati serap malam. Yang mau cedih besok boleh sayangku. Hubungi di call center kita ya. Kita kembali bernostalgia. Sambil bercerita. Menang-menang zaman dahulu ya.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu, Toh, usia boleh bertambah, Toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Toh.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang

0: Hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
1: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
2: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
1: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
2: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama. Tapi sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
3: Mama, lihat, Ma, ada kupu-kupu.
2: Iya, sayang.
3: Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
2: Hati-hati, sayang.
1: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
2: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
1: Jamu tetes baking?
2: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
1: Gimana cara memberikannya?
2: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
1: Terima kasih, Bu Rina.
2: Oh iya, Bu, sama-sama.
1: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
0: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Album nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

Terima kasih keluarga sehat sudah setia menemani di album nostalgia. Dan waktunya Jess harus pamit dari ruang dengar keluarga sehat. Jess akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih, Mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk, Mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya, di Tri Rama, Mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi besti-besti ku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Lagi pada ngapain Bes? Lagi pada nungguin diriku, iya. Hai. Bergoyang lagi barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu KJ Tri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
8: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosisiaga.
2: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Selamat pagi, besi-besi aku, tayang-tayangku, well-wellku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, bes ya. Lagi pada ngapain, bes? Lagi pada nungguin diriku, iya. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Seperti biasa, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya, dan juga ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini juga boleh ya. Pergunakan di 08 12 93 10, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Sekarang juga aku lagi live loh guys loh ya. Oke, yang lagi pada TikTokan boleh dibuka TikToknya, boleh juga di tap-tap share, boleh juga dikirimin paus-pausnya, aku mah tidak nolak besti. Selamat pagi besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun juga untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku, yang memang lagi pada jatah ronda juga selamat pagi, bapak-bapak ronda semua. Mudah-mudahan kabar terbaik, keliling-keliling desa ya, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jaga satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Jangan lupa pada ngopi dulu biar tambah segar, biar tidak ngantuk, biar semakin hubah tentunya di pagi hari ini ya. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Ataupun untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya di pagi hari ini, yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besti-besti aku, tayang-tayangku, well-well aku ya, yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan. Apa kabar warga Sumatera Selatan dan juga sekitarnya? Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang di pagi hari ini lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Asrianda FM Pringsewu Raya, juga selamat pagi warga Pringsewu dan juga sekitarnya. Ataupun untuk besti-besti aku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya bes ya. Seperti biasa bes, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai ulala, berganti dong sama yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well aku semuanya ya. Masih di acara begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM Madu Kuat Tahan Lama. Dikasih informasi, dikasih informasi, dikasih informasi. Aku kasih info lo mas lo ya, biar tahan lama, biar semakin gerang, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo koyo kapu kena banyak ngelempuruk bayin. Ya dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM, setiap hari dikonsumsi bes, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajah Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajah Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama bes, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang besti. Kalau tidak dikonsumsi mah gak bakalan tahu khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajah Trirama FM ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersemangat madu kajah Trirama FM.
1: Madu kajah tahan lama.
0: Madu kajah tahan lama. Bang Julius, apa kabar dirimu di pagi hari ini? Apakah dirimu sehat selalu?
1: Sehat selalu dah.
0: Dirimu lagi ngapain di pagi hari ini? Lagi nungguin diriku atau lagi nungguin mau bobok malam? Iya, mau bobok cantik. Ya, iya.
1: Mau bobok lah.
0: Lah ya mau bobok cantik.
1: Bobok ganteng.
0: Oh, nah, bobok ganteng katanya. Bobok ganteng tapi kok urung dua pasangan apa? Bobo ganteng tuh kalau ada pasangan kayak diriku gitu.
1: Ya ini aja lah. Dia pusing
0: dia. Iya benar. Hooh. Bang Julius, dirimu ada frekuensi lagunya apa dirimu?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Lagu Jawa bisa ini?
0: Boleh.
1: Nemu ya?
0: Nemu? Nemu apa?
1: Gak harus nemu.
0: Agak wae nemu dede peni wae wes ditinggal nih kok ya iso nemu-nemuan ngono kuwi lho.
1: Nemu meneh.
0: Lah yo, kek arep nemu apa meneh?
1: Seperti nemu meneh.
0: Nemu meneh, nemu meneh pasangan ngono kuwi.
1: Nah iya.
0: Engko ndak nemu meneh ditinggal nih ngono kuwi.
1: Yo wes biasa.
0: Biasa. Ya alah kek kapan arep konsumsi madu kaji?
1: Iso.
0: Yo iso, tapi yo mesakno to yo yo.
1: Iso.
0: Bang Julius, jadi goyang dulu buat siapa digoyangnya?
1: Goyangnya buat maklum sama pagi. Ya.
0: Mama, pagi terus, mak.
1: Terus buat ada dependi juga saat pagi.
0: Anje, ya. Pagi.
1: Bu Muslimah saat pagi.
0: Pagi.
1: Bunda Sena saat pagi.
0: Pagi.
1: Terus ada Malangnya, Acengnya

0: siapa lagi?
1: Pak Rino juga selamat pagi.
0: Pak Iki.
1: Terus pamu kelasnya Mamedanya selamat pagi.
0: NC, Pak Iki.
1: Mbak Dia Jaledal juga selamat pagi.
0: Pak Iki.
1: Siapa Papa Andri juga selamat pagi ya.
0: Apa Iki?
1: Ayannya selamat pagi terus.
0: NC.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Mami Dewi juga selamat pagi.
0: Pak Iki Be.
1: Kak Ayah selamat pagi.
0: Pak Iki.
1: Mama Lining juga selamat pagi. Kemarin NC. Yang baru siapa ya? Yang baru kemarin siapa ya?
0: Yang baru. Banyak banget loh Bes yang baru ki sebenarnya. Yo iya. Apa meneh nek wedo-wedo banyak banget to Bes. Bes padha nakoni nomor HP ku ngono kuwi lho Bes. Mbok ya tenen.
1: Lanjut ya. Buat apinya saat pagi buat M. Dia sudah mengakui ya.
0: Iya enggak apa-apa Bes, enggak apa-apa. Walaupun yo temenan yo enggak apa-apa.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa maning?
1: Mas Pur ya saat pagi.
0: Mas Pur pagi.
1: Terus buat Mas Hasan sehat.
0: Sehat. Bang Hasan sehat apa Bang Hasan meriang?
1: Sehat katanya.
0: Sehat wae.
1: Engko kok nek gak sehat apa?
0: Lah iya, kada kuwi. Berarti nek dia gak nelpon berarti jek meriang wis kan wae.
1: Aku ya.
0: Lah enggak merindukan kasih sayang. Dia kan kalau dirimu kan padha wae.
1: Wes, jangan gak kedur.
0: 11.
1: Agak sehat pagi. Terus siapa lagi nih ya?
0: Siapa lagi?
1: Semuanya aja lah.
0: Semuanya
1: ya,
0: saja.
1: Ya belum besok lah ya.
0: Aku nanya spesial lah. Mbok mendawa yo enek ngono kuwi spesial engko sapa ngono kuwi.
1: Enggak
0: enek.
1: Enggak ada.
0: Panggah iki koyone yo bakalan gak enek seterusé ngono kuwi.
1: Ini nemunya dari siapa ini?
0: Nemunya. Ya pengennya kondi Wahyudin ta yo enek.
1: Terus?
0: Terus sapa meneh yo mau yo urung tak goleki bes. Lah
1: kan iki mesti lali kok aku ujug-ujuge lali gak diputer.
0: Lah iya. Lah iya aku ujug-ujuge lali lo tenanan.
1: Nah, Yuneri juga saat pagi ya ketinggalan Yuneri.
0: Yuk. Yani Inka, Sahiba Saupa, Gilga Sahid, Lala Widi, Pita Alapia, Wahyu Dinata. Yang mana?
1: Ini aja apa?
0: Yang mana?
1: Lala Widi ya.
0: Lala Widi.
1: Sedikit gitu.
0: Wes Jen, Lala Widi Olki. Ya, Jen. Wes ini.
1: Budine kerwak-kerwak.
0: Apa yang ngono?
1: Heeh.
0: Lah iya padha sore sing nelpon berarti. Bes, terima kasih ya Bes.
1: Okay.
0: Sehat selalu ya Bes. Semangat ya Bes.
1: Oke.
0: Okay. Panteng radio Bes.
1: Panteng radio.
0: Wow, Menzi. Ada. Terima kasih Pak Torus Mbanuwun. Ada Bang Jolio seputaran Taman Sari Purbalingga Lamong Timur ya. Warga Taman Sari dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk Agarilus atau juga madu kaget Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM yang ada di Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Waibungur Kabupaten Lamong Timur ya. Halo selamat pagi, begadang bersemar madu kaget Trirama FM.
2: Madi kuat tahan lama.
0: Wow, suaranya Besti, Besti. Aku yang gak kuat, Besti.
2: Aku yang.
0: Ini dengan siapa di mana ini?
2: Dengan mamamu kelas.
0: Mamamu kelas dari Kota Metro.
2: Iya.
0: Apa kabar dirimu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi telepon Mas Yudi.
0: Teleponan apa video callan? Bariki video callan ngono.
2: Enggak.
0: Mamamu kelas?
2: Iya.
0: Dirimu ada request lagu di apa, Jel?
2: Ya, satu hati sampai mati ya.
0: Satu hati sampai mati buat siapa, Toyo? Ya, masa ya karo buat si bunder ngene kuwe.
2: Buat Ayang Beb.
0: Ayang Beb sama ya. Ayang Bebek.
2: Kasih tahu enggak ya?
0: Kasih tahu dong. Aku kan jadi kepo. Ya wes, goyang dulu. Buat siapa?
2: Mas Julius ya,
0: selamat pagi.
2: Buat maklumin tuh pagi.
0: Anje pagi.
2: Helin
0: pagi.
2: Buat Lia.

0: Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Semuanya aja lah ya.
1: Semuanya. Spesialnya enggak sopan, spesialnya apa enggak kira-kira spesialnya?
0: Dia aja ya.
1: Buat siapa?
0: Mas Yudi sekeluarga.
1: Terus ada lagi enggak? Terus ada lagi enggak?
0: Enggak.
1: Yakin?
0: Yakin.
1: Cius.

0: Ada kagak rilis atau menjaga manuk aja dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Panggelangan, Kota Metro sana ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembahan manuk aja dari Rama FM.
1: Madu buat tahan lama.
0: Kalem yot. Mak.
1: Madu buat tahan lama.
0: Mama, Rika Gye. Sehat, Mak.
1: Sehat.
0: Rika tasek apa, Mak?
1: Tasek ngantri, Mas.
0: Tasek ngantri?
1: Gye.
0: Ngantri nelpon apa ngantri neng atiku?
1: Ngantri nelpon neng atimu.
0: Mbak Anki yo ngantri neng atiku. Mohon maaf neng ngantri neng atiku. Wes kebuak. Ora enek yang buat pene wes kebuak.
1: Lo sadar diri, Mas. Lo pada ngantri neng atimu. Lo sadar diri.
0: Enggak, Nak.
1: Ampun tuwir.
0: Dia sendiri yang ngomong lo bes. Lah iya ampun kadaluarsa ngono kuwi jarene. Ampun aku paenget ngene kuwi.
1: Kula nganamu ngantri nelpon nang nyuwun lagu, Mas.
0: Nyuwun lagu.
1: Nggih.
0: Wani piro?
1: Nggih sak piro-pirone kula purun.
0: Masa ya nyuwun lagu karo Tri Rama FM. Request lagu ngono baru ya diputer. Nek nyuwun lagu ya entek mbok jaluk itu.
1: Boten ngertos kancane nyuwun boten ngertos kok kula.
0: Iya iya to ya. Iya, Cek.
1: Monggo,
0: request e napa, Mak? Enggak playlist, enggak playlist.
1: Kudu juga warna lho kowe. Hitam bukan putih.
0: Hitam
1: bukan putih.
0: Mak. Jamane aku cek orok, mekan saiki wis tuwir ngono kuwe. Ya panggah nek hitam ki udah putih, Mak. Lah ya hitam ki ya udah putih. Lah bener ki ya berarti ya enggak salah. Lah jan mama ki lekep priwek to iya. Mbok ya sing tenan to, Mak.
1: Yo, jane makane tak omongi, aku hitam bukan putih, ireng itu putih.
0: Lah iya. Hitam bukan putih ya ket biyen ngene yo ngono kuwi nek ireng ki yo do putih ngene kuwi.
1: Iya.
0: Lah yo nek putih yo do ireng.
1: Nawamulan,
0: Nawamulan karo maklumi itu ya panggah bedo.
1: Nggih, nek Nawamulan niku nganu, nggih. Kados ngoten iku.
0: Lah iya.
1: Ponakan karo maklumi.
0: Lah, nek Nawamulan ki jek enom Mas Yudi, nek Nawamulan ki jek enom, jek kinyis-kinyis ngene kuwe.
1: Nggih.
0: Lah iya suarane.
1: Jadi kalau mulan tahun kira-kira 2010 ini lagi.
0: Lagi?
1: Ini apa lagi mantep?
0: Lah, nak iki lewes expired besti.
1: Lah, tidak tahu nih.
0: Mama.
1: Itu yang lembung non.
0: Digoyangnya buat siapa goyangnya?
1: Julius.
0: J.
1: Mama Mokla, selamat pagi. Bunda Mama Sae, Bunda Samba.
0: Baik.
1: Terus MBG, Mama Pak Kedok,
0: lagi.
1: Kang Yeri Pasing, Pak Jumiran, Grandpa Maruti,
0: Enji, Sugeng Enji,
1: Bu Isihna, Bu Mudi Maneli, Lekurina, Sugeng Enji,
0: Sugeng Enji, Mbakmu ilo le, Mbakmu le.
1: Aku malas aku mbak turin aku.
0: Lah?
1: Karena masa dulu diceluk uum.
0: Iya lah, masa ya harap diceluk uum dulu. Lari kalau adi, masa ya diceluk uum.
1: Nah, kalau ini enggak ini dedek nih lho, no turino.
0: Nah, dedek turino, ngono gue lho.
1: Aku mantri sapi kayaknya. Aku itu
0: Nah, wilo dede Torino nek karo aku Kang Mas Yudi ngene kuwe.
1: Heeh,
0: iki Kang Mas. Ya sik unyu-unyu lho, Yud. Nah iya, aku lagi unyu-unyu, cek imut aku kuwe.
1: Torino lho sik unyu-unyu.
0: Lho yo ngono.
1: Iki lho kowe iki kakak teke.
0: Lho, kok yo kakak? Lah cek numen aku lho.
1: Yo. Kan masih tulen sih unyu-unyu aku ngerti
0: lo. Pokoknya cek numan aku, cek numan aku, mah aku nekon tuwe.
1: Kabur kentung. Jaga cinta.
0: Anje.
1: Amirkan, Mr. SU, Abu Tinggu.
0: Anje.
1: Lagi baru di sehat di hiasan. Sehat orang akan sakit.
0: Ya, apa mana meriang?
1: Yo. Anu, apin bulu-bulu.
0: Anje.
1: Terus ono nang bapak e Mirja.
0: Heeh.
1: Mak ya

0: Arif. Terus Mama Lili, Bunda Lili.
1: Maiki.
0: Dewi Sekartati.
1: Si Maiki.
0: Terus baru anu dia adalah darah. Agus,
1: Kang Agus, pagi.
0: Kilo Gus, boe mlebu Gus.
1: Kilo Gus, ditunggu nih kilo.
0: Boe nawang wulan Gus.
1: Boe nawang wulan. Nawang wulan tahun piro?
0: Anu, ceket telu siji.
1: Terus ek payet ngene kuwi lho.
0: Rasane payet.
1: Iya.
0: Sama-sama yakin. Ajeng,
1: Ajeng, Pak Kijen,
0: Pak Eni, Bunda Ulfa, Dara Malang, terus Karu Pak Depa, Putra LA, Kang Dirin, Pak Uka, Pak Iki, terus Karu Joni Imprit,
1: Pak Iki,
0: terus Karu

0: Sayang langgeng ayah pakat ayah kopan.
1: Anje pagi Mas
0: Lamot Nongkowati. Terus Mbak B70 pagi.
1: Pagi
0: lah aku kok wapewai lah.
1: Kapewai
0: iya no.
1: Oke lah siap spesialnya. Gak sopa mas spesialnya apa? Gak kira-kira apa di pagi hari ini mak?
0: Tampukan putih mas reti kan undang.
1: Udu ya tampukan putih saiki sing goleh
0: ini mak.
1: Kita membukakan putiknya wes genah ket bien. Sing penting saya kiki ganti ya. Hitam manis koyo aku ngono kuwi.
0: Versi original. Sehingga lo sekali terucap tak akan terulang
1: hop,
0: lagi
1: hop,
0: lo.
1: Hop hop hop hop hop hop hop hop. Engkau ndak radione dipateni kabeh hop.
0: Iya. Aku ya lali. Nganu.
1: Hop.
0: Pandi tekanan tunggu nganu nggih Bima mentangan angkrang.
1: Mama. Nah. Terima kasih Je, Ma.
0: Kami-kami.
1: Sehat selalu Je, Ma.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: pantang radio, mak pantang radio.
0: Alhamdulillah, mak matur nuwun.
1: Anje, matur sembadan panoki. Kalian maklumi itu, saking Pari Agung Lampung Tengah. Wargi Lampung Tengah dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen kedapetin produk Hagarilus ataupun juga madu kajah dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Inovasi Lampung yang ada di dekat Pasar Mandala, 100 meter dari pada Pasar Mandala ya. Apa kabar Ibu Muslimah TikTokers 99? Ini Ibu Muslimah Petran ini ya. Bu, apakah ini dirimu, Bu? Ayo, garu-garu apa kuwi Mas Yudi? Hehehe, siapa sih garu-garu tau, Bu? Aku joget-joget ini loh, Bu. Nah, karena gue ya. Terima kasih, Bu Muslimah ya. Halo pagi, begadang bersempat Madu Kajah Trirama FM.
2: Madu tahan lama, Kang Yudi.
1: Jen, kalian sinten niki, Bes?
2: Ben bagus, Pring Sewu.
1: Kang Agus Pring Sewu, pripun wartose?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah ya sehat, damang seger bugar oh, sesar ya tambah bunder karena kue.
2: Aku mau tapi belum pun dipajang terus aku.
1: Iya, Jen.
2: Aku mau dipajang terus aku.
1: Mbak, anakmu gila, mbak anakmu.
2: Aku ini lalu jaluk lagu nanti kirimi.
1: Ya aja. Awamu jaluk lagu karena aku yora bakalan taweh nih.
2: Ya ora kowe
1: lagu ngono lho. Lah jaluk lagu lagune mung siji ya di jaluk ngono kuwe ya
2: lampu su yo salam-salam lah.
1: Ya wis, gak sapa.
2: Mak, salam, Mak. Tunggu Mak sing dolane, Mak.
1: Pagi. Pagi.
2: Mbak anu, dadar gulung Bandar Lampung pagi.
1: Pagi.
2: Mbak MBG,
1: suka kenal ya. Pagi.
2: Mbak anu, Mbak Marah-Marah
1: pagi.
2: Mbak Diasara
1: Anje, pagi.
2: Pagi, Mama Lili, pagi.
1: Pagi.
2: Aku njalo lagune lah, request lagu lah.
1: Request lagune apa? Apa jal?
2: Rembulan,
1: apa? Rembulan bersinar lagi. Nggak ada kue?
2: Nggak ada sih.
1: Rembulan bersinar lagi napa pripun napa kowe?
2: Nggih,
1: nggih. Oh, leres rembulan.
2: Kangge maklum.
1: Heeh, jal tak goleki dhisik ya. Rembulan. Rembulan, rembulan, rembulan. Oh, ada.
2: Ibu, pokoknya salam sedaya mawon.
1: Nggih. Spesialnya kagem sinten.
2: Mbak Piru, Mbak Piru.
1: Aja imbuh-imbuh kaya mamake.
2: Dipanjang
1: terus iki. Terima kasih Kang Agus.
2: Yeah.
1: Sehat selalu, semangat atau pantang radio.
2: Tri Rama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Kang Agus dari Pring Sewu Raya. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan yo semangat selalu ngoten, C. Warga Pring Sewu dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk Hagarilus ataupun juga madu kajian dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrian FM Pring Sewu Raya ya. Halo pagi, begadang bersama madu kajian dari Rama FM.

0: Boleh masuk?
1: Gak boleh.
0: Tutup pintu ya?
1: Enggak boleh. Dirimu sudah masuk ke yang bundar, Bes. Sudah masuk ke hati yang bundar, enggak boleh ke hati yang lain.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Tapi enggak apa-apa, Deng, Bes. Reneo kok tak selip nih.
0: Hayang menghayang tapi lulus.
1: Hayang-hayang tapi lulus. Cemene. Apa kabar, Jeng?
0: Sehat, Mas.
1: Lagi ngapain, Jeng?
0: Lagi main bola cuci.
1: Angana.
0: Jangan bilang ya.
1: Ora, aku enggak ya? Bakalan bilang-bilang, tenang aja, Jeng. Tenang aja.
0: Dia waktu tidur nih.
1: Jeng.
0: Belum masuk kan?
1: Jeng. Jangan lupa habis ini video call ngono ya, Jeng.
0: Iya, aman aku.
1: Mangga, Jeng, diri para mereka selagi apa?
0: Ya Allah, Mas.
1: Apa hayo?
0: Apa ya, Mas?
1: Apa?
0: Lali aku, Mas.
1: Apa hayo?
0: Rumah mungil aja lah, Mas.
1: Rumah mungil.
0: Iya.
1: Rumah mungil. Enggak sing gede wae ngono lho, Jeng.
0: Gede-gede,
1: berantakan
0: untuk apa?
1: Nah, biasanya rumah mungil ki sering didatangin sama sing bunder loh, Jeng, rumah sana.
0: Biarlah, gak masalah.
1: Tenan.
0: Tenan ya.
1: Yakin.
0: Bisa,
1: ya monggo, digoyang dulu baca apa goyangnya.
0: Gak mas,
1: gak
0: bangun. Gak tidur lah ya.
1: Tangi, Kang Depa, tangi.
0: Belum bangun kan?
1: Belum.
0: Buatnya mak lo, mak tanya mama orang
1: lain. Ence pagi.
0: Kita muslimah.
1: Pagi.
0: Bunda Sena.
1: Ence pagi.
0: Selamat pagi juga.
1: Pagi.
0: Bunda Nena.

0: Feli. Kak Lia juga.
1: Apa iki?
0: Mbak Lia. Bapak Feli juga.
1: NC.
0: Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Mbak Ut, Mbak Ut apa itu ya? Mas Junius juga.
1: Pagi.
0: Bawa pasing bangun.
1: Apa lagi?
0: Pekatot juga.
1: Pagi.
0: Pengayar.
1: NC pagi.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Semuanya jeng.
0: Nona.
1: Iya, Ibu Muslimah lagi deleng aku nang TikTok ngene kuwe. Jadi Ibu Muslimah jeng

0: tapi ojo lali gawa pempek. Nek enggak gawa pempek ojo mampir.
1: Enggak penting Mas oleh-olehnya Mas, penting
0: ah, yang benar. Yang benar. Jeng. Terima kasih ya Jeng. Ya, sehat selalu.
1: Teteh ya, semoga aku
0: aja amin, ya. Amin, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat ayah, bangun ya, bangun.
0: Ojo ting ya, ojo, kok aku ndak video callan karo Ajeng ki lo ya. Terus no way ya, terus no. Terus no ya, ojo tangi ya.
1: Jangan kayak gitu.
0: Biarin. Jeng, mantang radio. Jeng.
1: Apa
0: yang dirama
1: dong Mas?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahun ada Ajeng yang ada di seputaran Sungai Lilin Sumatera Selatan sana. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat juga bersama keluarga tercinta tentunya ya. Ibu Muslimah dari Meteran, segmen selanjutnya ya Bu ya. Di TikTok aja dulu Bu, di TikTok aja dulu. Jangan lupa tetap share-nya, jangan lupa paus-pausnya Bu, jangan lupa mawar-mawarnya Bu, aku tungguin Bu. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi Bu Muslimah ya. Nanggung Bu, mau ketumbar sama saya kiting-tong-tong jam si cingan aku we. Kemudian apa kabar? Selamat pagi ada Mami Melda juga, selamat pagi Mi. Ada Mbak Ning. Mbak Ning Setiawati, selamat pagi Mbak Ning. Begadang buat Mas Yudi, selamat pagi ya katanya. Apa kabar Mas Yudi? Alhamdulillah sehat selalu ya. Terima kasih Mbak Ning ya. Ada juga Mas Henry, selamat pagi Mas Henry. Sehat selalu, semangat Mas Henry dari Tridatu Lombok Timur. Warga Tridatu dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga madu kajet dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Lombok Timur ya. Terima kasih Mas Henry. Sehat selalu, semangat selalu ya Mas Henry ya. Kemudian terima kasih kembali yang selalu pada pantang juga di pagi hari ini, yang udah lihat live streaming kita di pagi hari ini. Apa kabar ada Mas Daeng? Selamat pagi Mas Daeng. Terima kasih sudah bergabung juga di aplikasi live streaming kita di aplikasi TikTok ya. Yang belum pada ikutan bergabung di aplikasi TikTok, buruan bes. Buruan bes, didukung bes, tap-tap share-nya didukung bes. Diketik Radio Trirama FM ya bes ya. Bang Jolios, Bang Jolios Handy. Dari Taman Sari atau Taman Asri Bang Jolios ya, dirimu teh lupa lagi diriku Bang Jolios. Dari Taman Asri, Taman Sari Purbalingga Lombok Timur. Terima kasih juga sudah bergabung di aplikasi TikTok kita. Mana sawerannya bes? Paus-paus bolehlah, kopi-kopi bolehlah, singa-singa bolehlah, aku tungguin lah bes. Terima kasih Bang Julius. Sehat semuanya, semangat semuanya ya. Seperti diriku bakalan menyemangati besti-besti. Masih di Begadang Persembahan Madu Kajet Rama FM.

0: 93,1 FM. Prima Radio. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan

0: Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Kibes. Dilanjut lagi kita bergoyang yuk. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jetri Rama FM. Madu kuat tahan lama ya. Madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Dikonsumsi rutin Maduka Jetri Rama FM setiap hari. Dikonsumsi rutin madu kajet setiap hari, langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery ekspedisi juga boleh ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, bes. Karena kalau tidak dikonsumsi, nggak bakalan tahu khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet dari Rama FM ya. Terima kasih juga untuk besti-bestiku yang selalu bergabung di aplikasi TikTok, di live streaming TikTok dari Rama FM. Terima kasih untuk Anda semuanya. Jangan lupa di tap-tap share ya. Jangan lupa juga pausnya. Jangan lupa juga mawarnya. Jangan lupa juga kopinya atau singanya. Boleh. Apa kabar? Selamat pagi, ada Mas Andon yang ada di Magelangan Kota Metro. Selamat pagi Mas Andon. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini. Ya lagi ngapain Mas Andon? Kayaknya Mas Andon lagi jaga ronda. Pagi hari lagi jaga ronda ya Mas Andon ya. Assalamualaikum, hadir Mas Yudi. Katanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andon, semangat gaspol katanya. Warga Magelangan Kota Metro dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk Gagarilus atau menjaga madu kajet dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di seputaran Magelangan Kota Metro ya. Ataupun untuk besti-bestiku yang ada di seputaran Tridatu dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Kansai FM Tridatu Lamong Timur. Ataupun juga untuk besti-bestiku yang ada di seputaran Bandar Lampung dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di kota Bandar Lampung ya. Ataupun untuk besti-besti tayang-tayang yang ada di seputaran Pringsewu dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Asrian FM Pringsewu Raya. Ataupun juga yang ada di seputaran Tulang Bawang dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Bima FM yang ada di Merak Saji Tulang Bawang ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang ada di seputaran mana lagi? Gisting. Yang ada di Gisting dan juga sekitarnya boleh langsung merapat ke 101,3 FM. Jas Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus sana ya. Ataupun juga untuk besti-besti tayang-tayang yang ada di seputaran Kota Lilin dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Lilin FM yang ada di Sumatera Selatan sana. Ataupun juga yang ada di seputaran Lampung Timur dan juga sekitarnya, Purbolinggo Waibungur, juga boleh banget untuk merapat ke Radio Tri Rama FM yang ada di Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Waibungur Kabupaten Lampung Timur. Ataupun juga yang ada di seputaran Lampung Tengah dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala. Yang penting dilihat lagi di luar kemasan, bes. Yang asli hanya ada logo Tri Rama FM di luar kemasan ya. Kalau tidak ada logonya jangan diterima ya, bes ya. Banyak juga produk promo daripada Agaru Series, ataupun juga produk promo daripada Madu Kajet Tri Rama FM, ataupun juga produk promo daripada BOC, produk terbaru daripada Agaru Series ya. Terima kasih besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu pandang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kajet Tri Rama FM. Terima kasih yang selalu gabung di aplikasi TikTok kita. Apa kabar, ada Kak Vidi? Selamat pagi Kak Vidi, sehat selalu ya. Terima kasih juga sudah bergabung di aplikasi TikTok kita. Ada Kak Daeng, terima kasih Kak Daeng, masih stay ya, selalu bergabung juga di aplikasi TikTok kita, live streaming TikTok begitu ya bes ya. Kemudian terima kasih juga untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku yang sedang ngeborong produk-produk daripada Agaru Seri Sepe Mutiara Berlian. Terima kasih, ada Bapak Herwan.
Bapak Herwan, terima kasih Bapak Herwan dari Kecubung Raya. Terima kasih selalu mengkonsumsi yang namanya susu Etawa Jigo 26 ya. Ada Mas Amin juga, terima kasih Mas Amin dari Sedampah Indah Lampung Barat. Sudah hadir juga ke Radio Gisar FM yang ada di Lampung Barat. Kemudian juga ada Mas Proyo dari Waisalak Sedampah Indah Lampung Barat. Terima kasih juga sudah hadir ke Radio Gisar FM ya. Kemudian ada Mas Fatul Ulum. Terima kasih Mas Fatul Ulum, langganan Inovasi Radio Lampung sudah lama loh ini Mas Fatul ya. Terima kasih Mas Fatul ya. Ada juga Mbak Sri dari Perancis, terima kasih sudah hadir ke Radio Kans FM Triratu Lampung Timur. Ada Ibu Win dari Raman Utara, juga tadi sudah diantarkan sama AJS Sulis dan Ningsi ya. Kemudian ada Mbak Tini dari KNPI, juga terima kasih sudah hadir ke Radio Bima FM. Kemudian juga terima kasih besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Ada juga Ibu Suyati dari Batang Hari, terima kasih sudah hadir ke Radio Duta FM yang ada di Kota Metro ya. Kemudian terima kasih kembali. Ada juga Pak Marjuki dari Margo Toto, terima kasih sudah diantarkan juga sama Mas Dito ya. Kemudian terima kasih ada Bunda Tuti dari Taman Negeri Dusun 1, Bunda Tuti ya. Sudah hadir juga ke Radio Trirama FM untuk membelikan produk-produk daripada Agarilus ya. Kemudian juga ada Bapak Suwandi dari Taman Asri, juga terima kasih sudah hadir juga ke Radio Trirama FM. Kemudian terima kasih ada Bapak Holil dari Om Po Atik, pemenang ya, pemenang undian luar biasa ya, sudah mendapatkan satu kulkas begitu ya bes ya. Ada Bapak Mujito dari Pulau Sari, terima kasih sudah hadir ke Radio Kans FM Triratu Lampung Timur. Ada juga Bapak Ketok ini langganan juga loh, Bapak Ketok loh, sudah langganan dari Petran ya. Terima kasih Bapak Ketok, mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini Bapak Ketok ya. Kemudian terima kasih kembali, selamat pagi yang selalu hadir, selalu mengkonsumsi rutin Agarilus. Ada juga Ibu Sriyani dari Taman Negeri, terima kasih Ibu Sriyani sudah hadir juga ke Radio Trirama FM di dekat Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Waibungur Kabupaten Lampung Timur ya. Ada juga Mas Imam dari Sukarame, terima kasih sudah hadir ke Lampung Barat, ke Radio Gisara Lampung Barat. Ada juga Bapak Panuju Wiono dari Karya Bakti, terima kasih sudah hadir juga ke Radio Bima FM yang ada di Tulang Bawang sana ya. Kemudian terima kasih ada juga Ibu Sutoti dari Wai Mengaku Lampung Barat ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu ya Bu, dikonsumsi rutin baru aja Trirama FM biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM begitu ya bes ya. Kemudian terima kasih kembali, terima kasih kembali ada Mas Juntak, selamat pagi Mas Juntak, sudah hadir juga, sudah ngeborong juga produk-produk daripada Agarilus Series ya. Ada juga Mbak Lia dari 16C, terima kasih Mbak Lia sudah hadir juga loh ya, sudah hadir, sudah ngeborong juga produk-produk daripada Agarilus Series. Ada Mas Astro Timur, terima kasih Mas Astro sudah hadir juga ya, di aplikasi TikTok kita lu. Halo, selamat pagi begadang bersebar Madu Kaja Trirama FM. Halo, pagi begadang Madu Kaja Trirama FM. Halo, pagi begadang bersebar.

0: kisah kasih di sekolah. Karo sapa sih Bu, biyen kisah kasih di sekolah kok nganti ingat nganti saiki ngono kuwi lho. Bu, ya. Sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa Bu, monggo.
1: Anji,
0: selamat pagi. Selamat pagi. Anji, selamat pagi. Selamat pagi. Anji, pagi. Bangki.
1: Bangku
0: apa nih? Bangki.
1: Siapa nawa?
0: Siapa Bu?
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Iya, lakukan semuanya apa?
0: Semuanya saja. Spesialnya buat siapa Bu? Ada enggak spesialnya?
1: Iya, buat Irti yang kumpul.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin, terima kasih ya Bu. Sehat selalu ya Bu. Bu, Banteng Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muslimah dari seputaran Petran ya. Warga Petran dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk Gagar Ilus atau juga madu kaji dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala. Bisa juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Halo, selamat pagi, begadang persembahan madu kaji dari Rama FM.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suara-suaranya mah ini mah kayaknya yang lagi digulung-gulung anak gue ya.
2: Salam kenal.
0: Salam kenal dari siapa coba? Dari siapa?
2: Mami Melda Badal Lampung Dadar Gulung.
0: Ampun Gusti nu Agung, digulung-gulung pokoknya mah. Henteu Dadar Gulung nah, henteu jelema na, yeun mah nu digulung-gulung
2: teh sadayana. Kitu aa. Digugulitikeun
0: pokoknya mah alhamdulillah sehat damang seger buger seser
2: seger buger sampai kleper.
0: Dirimu gimana dirimu? Apa kabar dirimu? Apakah dirimu juga sehat selalu di pagi hari ini yang luar biasa cerah?
2: Alhamdulillah, mami senang ya. Mami senang seger sehat waras.
0: Mami.
2: Iya,
0: dirimu ada request lagunya apa dirimu?
2: Pengen requestnya lagunya ya, tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki.
2: Betul.
0: Seperti Mas Yudi.
2: Kemarin kamu ke mana? Jam 2 udah tutup orang nelpon tadi angkat.
0: Kirain teh itu teh jam 3, kirain teh itu teh jam 3 diriku teh ya ampun meni prosesnya meni lama pisan kemari teh geningan. Kemari teh meni ampun datang-datang nah nun kos ieu. Sugan Manawi teh jam 3 kurang 15 menit, eta teh jam 2 kurang 15 menit.
2: Aduh Kak, si apa Mas Depa telepon. Ayo diburu katanya cepetan udah mau closing. Nah, sih jam 2 kok udah mau closing. Mami teh nelpon. Kirain sih junior duanya sakit apa kenapa
0: enggak, itu kirain aku teh jam 3 itu teh jam 2 besti jam 2
2: baru bangun tidurnya jadi ngeleliep gitu
0: bangun tidur langsung ngorejat ya geningan aduh
2: kaget ya
0: encan balik deui eta nyawa teh buru-buru we langsung ngomong ai teh jam 2 keneh geningan besti
2: jadi langsung pulang itu pulang
0: padahal mah uin teh jam 4:30 we angger 4:30
2: iya sekalian bisa sholat subuh baru pulangnya. Pikir mami teh gini, isi ate mungkin minum kuda jingkrak jadi pengen buru-buru pulang.
0: Jen kia geningan. Ayo abi teh nges di open radio tengkan di luar. Di luar abi teh ngahuleng. Ayo ngahuleng teh nempor HP abi teh. Nah, nempo HP teh tengah tilu kene.
2: Ada kasihan. Jadi bukannya kayak kapuk kena banyu lempuruk gitu, ente.
0: Itu iya mah. Gara-gara waktu jadi ngelempuruk.
2: Kasihan.
0: Asa diburu-buru, asa diudang-udang. Ampun Gusti.
2: Jam 2. Jam 2. Waktunya enggak sekelas sih, Mas. Dia apa baru nelpon?

0: buru-buru naon
1: atuh eta mah abdi oge Kang Depa deui teu ngarios Kang Depa deui.
0: Yang geus salam-salamnya
1: kan lumayan
0: kabeh.
1: Tapi kan lumayan menang kortingan sajam.
0: Sering-sering nanti nih begini sama Mas De sama Mas Putra. Kunaon atana?
1: Biasa Pade, biasa Pade. Biasa jam malam mah suka ngantuk Pade.
0: Di diskon gitu Pak Mas Putra sekali-sekali ya.
1: Biasa jam malam Pade, jam malam.
0: Ketawa lucu jadi ya. Ya udahlah salam-salam ya. Untuk Maklum dan Nelin juga selamat pagi. Ayah Rustam nih, Ayah Rustam kunaon termasuk masuknya. Biasanya mah masuknya. Ayah Rustam dan juga Mas Depa selamat pagi. Untuk Penny, dan juga pagi. Mbak Ning Bandar Lampung dan juga tadi ada Bu Muslimah ya, selamat pagi. Untuk Lia dan Dara Malangnya selamat pagi. Julius dan Mama Arif juga selamat pagi.
1: Anje pagi.
0: MM dan juga Oka selamat pagi.
1: Pagi.
0: Papa Heri Pasing entah aya pulsa na.
1: Papa Pasing. Hari ini koyoran dua pulsa atau sing-sing isin sing-sing. Masa yang pasangan pengen luru tapi pulsa randuwe ki priwek tau sing-sing.
0: Kepen-kepen ya gitu.
1: Sing ngadol HP-ne sing gue tuku pulsa sing-sing.
0: Untuk Papa Heri Pasing dan juga Pak Panji, Papa Panji selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dan juga Ajeng juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Untuk Mas Agus Pering Sewu juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dan juga Mbak Diah, Mbak Diah ya, Mbak Diah Diara ya, Mbak Diah juga Pering Sewu selamat pagi.
1: Pagi.
0: Putra Rumbia juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Hasan, selamat pagi Hasan. Mana nggak masuk nih dia nih. Sama Papa Green Pemeruci selamat pagi. Apin di Bulak Balik selamat pagi. Dan juga siapa lagi ya yang
1: siapa
0: belum disebut
1: lagi?
0: Ya udah yang belum lagi disebut mungkin ada yang ketinggalan apa ya. Lukas dari Udara sama Mami Melda untuk pagi hari ini. Spesialnya untuk sekeluarga sehat selalu ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Tadi lagunya apa Mi tadi Mi?
0: Tidak semua laki-laki.
1: Oh iya deng, tidak semua laki-laki.
0: Betul.
1: Tak abis ya. Masuk poho.
0: Enggak pohonya. Terima kasih banyaknya.
1: Terima kasih kembali.
0: Amin. Iya.
1: Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Mi.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dirimu semangat
0: amin, ya.
1: Selalu ya Mi.
0: Iya, dadah.
1: Anu Banteng Radio geningan Mi Banteng Radio.
0: Iya, Banteng Trira.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye Ciu. Salam sehat selalu.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih matur sembanuan Mami Melda dari seputaran Bandar Lampung yang selalu digulung-gulung. Enggak dadar gulung. Ya wonge, ya panggah digulung-gulung anak gue. Terima kasih ya Mi. Halo pagi Begadang Berseman Madu Gajah dari Lama FM. Nunggu melis biar amin ya Bang Bayi ada suara. Mudah-mudahan sakit terus na tong roba-roba Gustino Agung. Amin ya Rabbal Alamin. Nunggu melis.
2: Siap.
1: Jadimu iraha sehat na.
2: Aduh, selalu sehat dong.
1: Selalu sehat. Ayo di tukang di harap magering deh. Gering deh ngalang layung deh. Ngalang layung deh. Ampun Gustino Agung. Padahal eta anu ku abi diharepkeun teh
2: isaan
1: ngalang layungna kitu
2: isaan
1: ngalang layung ngahuleng centul kitu nya ampun Gusti Nu Agung
2: mah centul jorokon
1: moal-moal disepak moal
2: lah
1: moal arek dicepret ku karet
2: ibi
1: cepret teh ku karet gelang nu leutik tong nu gede-gede entong nu leutik we nu leutik jang nu gumelis mah.
2: Cina Neng, aku kumah sih jam 2 gus.
1: Allah, kos anu pantang padahal mantep pantangnya hobi uta teh. Dekatepel gerak ku abi dekatepel gerak.
2: Terus ngadengekeun heula. Terus si ieu komen deui si Jaladara. Aku abus teu aku. Kok diangkat-angkat gitu. Padahal aku pengen ngomong sama ieu dia kaset.
1: Osok hoak. Ajarkeun ka sokoa. Nya
2: kan mun jalan darah asup,
1: atuh eta mata ku abi teh sering ditanya, "Em, iraha sehat?" Dan ngual poe teh sehat kos kieu besti, ngual poe ge. Kitu, Em. Jadi mau request lagu nanaon dirimu?
2: Terhanyut dalam gemes.
1: Kos boga kemesraan wae pasangan ge teu boga, komo deukeut mesra-mesra jeung saha?
2: Hayang marauti. Yang Maruti.
1: Oh, paling oge dirimu majan anu di ieu di Mora Jaya, paling oge dirimu.
2: Sama. Udah
1: cerita mah atuh ku abi ge diikhlaskeun, ku abi ge didukung M 100% M.
2: Waduh.
1: Heeh. Abi ajan Oka oge nya tetep ku abi didukung, so.
2: Oke, Oka kan ge kirim ketompok abi.
1: Moal, moal. Aing ngirim mah ngirim ka dieu sok teu nanaon urang tuang ku abi tompona. M.
2: Datang mangkat teu deuk.
1: Nya ulah.
2: Waduh.
1: M. Naon? Digoyangna keur saha goyangna? Oh, tiga saja. 30. Yang pertama.
2: Wah, aneh-aneh buat Mama Melda.
1: Yang kedua.
2: Neng Jala, neng
1: yang Jalapala. Ketiga.
2: Lia maklumin tuh.
1: Spesial.
2: Wah, Bu. Buat maklumin tuh. Buat Mama, ma apa? Mamu kasih nelpon saya gini, sayang. Aduh, enggak, kataku. Saya ampun. Sudah tidak.
1: Tah nukie, anu dia kan MMT garis miring nate menghayal aja ngimpi. Nukie.
2: Kamari dek kai Ayudi nanya jeng saya, lo diangkat angkat.
1: Do Agung, ampun M.
2: Buat
1: irah cagur M, irah sadarna M, M.
2: Buat Mbak Ulfa, LA, buat Mbak Jaladara ya. Oh, terus itu pasien katanya uang ngakuin duit-duit deh gitu.
1: Iya. Iya, masa yura to sing-sing. Masa pasangan pengen luru tapi pulsa yura nanang anak gue to sing-sing.
2: Masa kan ngecul HP, aku nelponnya piye
1: gitu. Lah, kan nenek ayang beb musing.
2: Ya oka.
1: MM.
2: Sorry lah nyong.
1: Hele.
2: Ya itu dulu.
1: Duh kan sing aku to sing.
2: Itu dulu.
1: Ya lah sing kelemen kaya ngene sing.
2: Buat Oka.
1: Neng tempatan yo si ake to sing.
2: Piyuh.
1: Kaya ngene kaya kelemen sing.
2: Piyuh.
1: Nek jerak. Ya ampun sing.
2: Buat Tong Panji Budak Samba.
1: Sing.
2: Buat apa itu Nelin. Terus incesnya Mama Barno yang langsung ayah Kopar yang langsung Julius Mamuklas Mama siapa tuh mas Mamuklas MBK
1: selamat
2: sayang Lia
1: Gak apa-apa, cuma dia yang mengaku sayang Lia. Kalau Lianya mamit amit ke bang bayi cen Ayudi. Gak apa-apa. Mbok sayang Lia, mbok sayang ono ya ndak apa-apa. Ujung-ujungnya dia tetap kok sama laki-laki lagi besti.
2: Makanya aku terhanyut dalam kemesraan.
1: Ya kemesraan laki-laki.
2: Waduh. Mr. X, Matuan. Julius. Abis ini paling Julius sayang Beb yang udah saya putuskan.
1: Terus ampun Gusti.
2: Terus buat itu loh yang jauh di sana. Terus Agisake Bagan Semar, Wak Udin, Mbak Kiyo. Terus namanya itu itu loh Mbak Vero. Bukan sayang saya cuma senyian dia aja kok. Orang Mama Muklas di desa tolak.
1: Wow.
2: Wong mbok ku ge ojo M, ojo karo Mama Muklas.
1: Dwe anak kok koyo ngene men to, Mbak?
2: Iya. Jadi mau ojo. Ojo kuwi karo kuwi. Wong kok tong gua, mah tong kan karo aku malah. Heeh. Ya yo iki sayuran to
1: aku. Mbak, anak koyo ngene iki gua wae to, Mbak?
2: Terus.
1: Ngisin-ngisin iki, Mbak.
2: Uyuh. Ya Allah, pamaya Mister X. Terus buat itu sama Mbak Katon, Mbak Neri cepat sembuh ya. Terus pun Mbak Ulfa udah, pokoknya cepat muanya aja.
1: Is abur gusin Agung spesial kersa spesial ayah Pak U spesial atau M, aduh kebeli saya geringan atau pandang radio.
2: buat dia. Panteng ke dia mah. Bye.
1: Ampun. Bye. Cina bajar kenteh. Terima kasih. Aduh gemulis. Wai Bungur Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti di Begadang. Persembahan Manuka Jatuh Lama FM. Manuku Atan Lama.

0: Dirama FM.
1: Radio asik bikin happy. Keluarga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Tonton radio, tonton Dirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
5: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
8: Masih di acara Begadang.
9: Begadang.
8: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baytihi wa man bisanin ila yawmil qiyamah. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa amilu salihati wa aqamu wa salata wa adabu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ma'am hadratal muhtaram wal mukarram para alim para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten dusun 2 RT 2 RW 8 Desa Dagan Popocari Purba Lingga keluarga besar Masjid Baitur Rahman para alim para kiai para masyayikh suriah dan fidyah muslimat fatayat KP Ansor Banser rekan-rekan ita Ibnu IPPNU pemerintah desa Popocari Dagan Ibu Nge Ibu Haja Sukarni Esos ingkang tansah kula hormati Pandan Ramil Pak Iskandar yang saya hormati lan sedaya para pejabat pemerintah kecamatan pemerintah desa jajaran panitia acara sonten menika ma'asyarul muslimin muslimat miftahul ihsan grup hadrah sing tuturor yang saya banggakan lan sedaya panitia Karang Taruna dusun 2 yang saya hormati para rawuh ma'asyarul muslimin muslimat hadir hadirat muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Allahumma Allahumma sarang-sarang Mbak Bu kula dherekaken menekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil shalawat salam tercurah kasanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaatipun milai dunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal

0: Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Desa Dagan Bobot Sari Pur. Kim besok kape niki calon-calon kaji kape. Syaratnya daftar. Syaratnya neten bu niki mumpung wis mlebu wulane wulan besar. Nggih. Cara hijriyae kan jenenge wulan Zulhijjah. Terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Angger cara jawane Sawal, Apit, Besi, Aji, Surah. Lah, ngapunten kula mbah sing nomor siji kaitane karo haji. Wong kula wondongane jenengan ben padha mangkat haji. Nggih. Haji teng Quran niku kalimate ngaten. Al-hajju ashurul ma'lumatun. Al-hajju ashurum ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Besok apa? Besok cek Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Besok nek jenengan ditakdir kaya buka jibulu ramangkat haji. Quran dahwe adalah al-hajju ashurum ma'lumatun faman faradha fi hinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jenengan masyarakat Dagan besok takdir bisa mangkat kaji. Mangkat kaji kue bisa orang mung sekedar duwite akeh tok, orang mung asal suge tok, orang mung merga bandane pirang-pirang tok, orang mergane mung bisa ana duwite. Tapi juga merga pantangan ngeleng lakoni haji pirang-pirang tur ora gampang godo kita di haji sing mab leras. Nane tangga cari alasan nih gue balik modal. Balik modal wingi mangkat jip puluhan juta. Ini tanggane dikeperukian apa, dikerukian apa nih. Jadi sang saya mempeng anggon itu mindak maksiat. Ini ku jenengi mardut haji, mardut balik haji, malah sang saya parah. Sing nomor telu, sing dijenengi haji makbul. Makbul kuwi napa mbah? Makbul niku adalah para haji ingkang kepripun ingkang delala kepareng diparingi sedo teng tanah suci. Dengar cara basa liyane berarti payu. Kula riyen wonten tiyang teng Bapak Gula njaluk pendonga, Mbah Kiai, napa Mas? Kula tua soalnya usianya. Napa Mas? Kula didongakaken iki kula badhe mangkat kaji. Alhamdulillah, kula wis tua kaya niki repot, nggih kula nyuwun siji dadi haji sing mabrur, nomor loro diparingi sing payu. Payu teng Mekah. Kula kan mikir, lha dene payu apa nang kana didol apa ya? Kan ngene ku. Aja boleh payu maksudnya nang kana adalah diparingi sedo teng Mekah, diparingi sedo teng tanah suci. Mulane kula matur, monggo ibu-ibu ingkang sami daftar mangkat gaji silakan, tapi ora kabeh. Ora kabeh apa? Ora kabeh uang niku diparingi haji mabrur. Tapi kan kita dongane diparingi haji sing mabrur, balik haji perubahan gara yang lebih baik, lebih saya, lebih apik. Amin Allahumma. Niki urusane kali haji. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Aja ngomong corok, aja tumindak maksiat, wala jidala aja patu fil hajj ing dalem nglakoni ibadah haji. Langgoto ki mabrur kuwe ora gampang. Balik haji ya, jubahan putih, keduan putih, sorbanan putih, wong anyar-anyare. Maka kula badhe sowan mriki nggih sowan. Memang dianjurkan masyarakat dagang nekten wonten haji kondur jenengan ngalah bergaya haji. Mergane para haji sami kondur niku petang bulu malaikat petang bulu dina nang omang rewangi dongane si haji niki. Mulane dianjurkan Pak Haji ya nampak tamu karena Pak Haji nampak tamu dianjurkan juga ndak melaki ah. Nagihan niku apa Bu? Yaitu makanan yang disediakan atas rasa syukur baru pulang dari perjalanan. Sekarang kita kualik arep mangkat kaji gawe acara gede barang balik kaji amleng.
1: Leres?
0: Mangkat kaji acara gedean-gedean balik kaji amleng. Justru yang dianjurkan Kanjeng Nabi adalah syukuran sepulang haji. Saya ulangi, yang dianjurkan Kanjeng Nabi adalah syukuran sepulang haji. Takwaca hadise. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah ay ba'da ruju'il haji nahara jazuron au baqoratan.
1: Apal? Mboten.
0: Kanjeng Nabi niku ketika kondur saking Mekah wonten Madinah, Kanjeng Nabi nembe nglampahi haji, Kanjeng Nabi niku syukuran nyembelih sapi utawane unta, nyembelih unta utawane sapi. Nahar, nahar niku artinya nyembelih. Jazuron au baqoratan nyembelih napa? Unta utawane sapi. Urus ado-ado. Ibu kondur saking Demak, Bintoro, Kudus, Lamongan, Mbah Maulana Ishak, Surabaya, Mbah Sunan Ampel Sayyid Ali Rahmatillah, Radanggeng, Sot Ngidul, Dumugi Mbah Jumatil Kubro, Mojokerto, Trawulan, Troloyo. Jenengan ziarah Wali Songo, telung dina dur-duran. Perjalanan jauh selama telung dina full. Begitu kondur biasane jenengan kaidengan karo tangga-tangga. Nang Demak ana bakul jambu tukuk lah nggo tanggaku seneng jambu. Nang Kudus ana bakul jenang tukuk lah ngara telung-telung gerdus.
1: Leres?
0: Kelingan tangga-tangga wong nyatane ana sing dititipi umah sisan. Anu yuk umah ini nyong dijaga. Ya nyong mangkat ziarah wali sangat telung dina. Ya ana sing pitung dina. Ya otomatis umah kosong tangga-tangga pada kelangan. Bepergian sih muter Jawa Madura dumugi Bali pitung dina dur kondur ibune nang dalan kelingan. Oh maring Malang tuku apel, oh maring Demak tuku jambu, oh maring Kudus tuku jenang. Wis dikumpulaken begitu balik rumah niku dibagi-bagi orang ketang selambar selambar selambar nyawabi tangga top. Niki Bu ngapurane suwun wis dijaga umahe tangga-tangga kiwat tangan melus kesawaban ora ketang selambar selambar wong nyatane ben rata sidik edang gini apa nggih selambar selambar selambar selambar itu namanya nati'ah. Napa Bu? Nati'ah niku adalah makanan yang diberikan syukuran kepada tangga teparo baru pulang dari perjalanan jauh. Rasa syukur apalagi haji wonten dalile niku kula aturaken. Kita kewali mangkat kaji acara geden-geden balik kaji amleng.
1: Leres?
0: Terus kudune pripun mangkat kaji api ke nyembele ayam balik kaji nyembele kudu luwih gede paling ora wedhus rada gede kakangnya ayam.
1: Ya mas
0: mangkat arep mangkat kaji syukuran jaluk pendonga ya bagus apa ngomong ngesel ngelek mboten bagus
1: anu yong kang para rawu dikumpulaken jaluk pendonga ya apik siapa ngomong ora apik apik jaluk pendonga arep mangkat adoh mangkat haji jaluk pendongane apa salah mboten salah mboten salah sae jaluk pendonga nyong ditongane ya kang arep mangkat kaji ya tangga-tangga padha ndongakna kumpul bareng walimatus safar lil haj sae. Tapi kan kewali kadang kala kita arep mangkat kaji nyembele kudune ya mangkat kaji nyembele ayam balike kudune luwih gede paling ora wedhus. Lah arep mangkat kok nyembele wedhus paling ora balik nyembele sapi. Kita kadang kala dadi wong kewali mangkat kaji gedhen-gedhe nyembele sapi balik kaji nyembele lele dumbo. Niki. Justru sing wonten dalile anggene pun damel kaya niku adalah sepulang utawa kondur saking haji. Karena nopo nggo nampa tamu karena tangga teparo jadi sunataken sowan mbah kaji. ngopo ngalap berkat tabarukan ngalap berkah mulane nakiah niku monggo niku didahar sawentene yen demel prasmanan cilik-cilikan lah rasa syukur niki Bu kadan karena balik haji niku poro haji niku mbeto 40 malaikat selama 40 hari tang dalem ngrewangi dongen nembak haji nembe kondur saking Mekah Madinah mulane tangga taparo disunataken ngalap berkah jaluk pendong ngane Allahumma niki nggih ah
0: tapi gini kubu mabrur niku ganjarane swarga tapi kena angel angele apa anggere anyaran ta iya
1: anyaran iya jubah putih sorban putih serba putih kathok putih tekan sempak be putih apapun serba putih bagus apik
0: sowan bakal jadi sowan yo jaluk pendongane cekel sire bun-bunane bismillahirrahmanirrahim ditongakna
1: damu bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya maka jung-jung bien ya bismillahirrahmanirrahim
0: ya sedina rong dina telung dina petang dina limang dina oke anak adan ayala sholah ngapunten para rawuh kula tak jaman krihi niki mun adan ditinggal tamune perlu nek mangkat sholat jamaah paling banter bertan mung 17 dina tok nek wis langgah sing sowan langgah sing wis njaluk pendonga langgah sing merdaya mertamu wis sepi umae langgah sing padha teka langsung jubah dicandelna sorban disampirna langsung genti katokan pendek nang pinggir lapang dolanan darah
1: nggih
0: katokan pendek
1: dengkule katon dengkul rah niku aurate wong lanang aurat laki-laki baina surah warubah antara wudil sampai lut budel nganti dengkule siapa? Dengkule dek-dewek ya wong lanang mulane jenengan aja ngaru-aru nek ana wong lanang mas-mas hadroh kiye sarungan tok ora klamben ya asalkan le sarungan nutupi wudel nganti ngisor dengkul senting ya tertutup auratnya dade ini bukan aurat laki-laki kelek itu aurat laki-laki aurat laki-laki aurat wong lanang adalah antara wudel nganti dengkul ke aurat wong lanang aurat laki-laki adalah antara pusar nganti antara ini muni gitu nah dada bukan aurat laki-laki lah nek wong wadon beda sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ini aurat wong wadon nggih mulai ini boten kita menyalahkan walimatu safar ndak saya jalu pendonga tiang kada tapi kan dianjurkan lagi adalah ketika kondur damel syukuran ketika pulang damel syukuran yang namanya naqiah yaitu makanan yang diberikan maring dulur tanggakan sabatir dalam rangka nembe kondur dari perjalanan jauh rasa syukur diketonakan kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrah amin Allahumma nggih niki ya Allah masyarakat Bobot Sari Desa Dagan niki muga-muga berkah rezeki. Amin. Wilujeng selamat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya wis Baitur Rahman wis apik. Manti temboke beti keramik. Tembok kan di keramik. Tembok di keramik wis apik, undak-undakane apik, pewuduane apik, sae bagus. Niki nek dideleng karo mata lahir. Tapi ini ditelengkar meripat batin pandan ramil kula niki ndledeg masjid nang Purbalingga insyaallah langkah sing elek jenengan dolan karena maring Purbalingga masjid agung Darussalam jalan-jalan karo golet some apa seblak apa-apa muter Purbalingga alun-alun rak ngarep niku ana masjid agung Darussalam masjide apik menarane dhuwur nang Purbalingga insyaallah kaya-kaya nang kota nang desa pada baik apik kabeh bagus kabeh langkah masjid elek langkah musola elek tapi nek dideleng karo hadis Kanjeng Nabi ngene ledek sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islam illa ismu wala minaddin illa rosmu wala minal quran illa darsu ya'muruna masajidahum wahum khorobun andzikrillah besok bakal tekan nang Purbalingga bakal tekan nang Dagan dimana Islam mungkari jenenge tok agama mungkari tulisane tok Nomor telu Quran mungkari suarane, tok. Kemudian masjid gedean-gedean, tok. Wahum khorobun antikrilah, tapi lenganggoni masjid pada males-malesan, pada aras-arasan. Mari kita buktikan. Seje Islam mungkari jenenge. Bayi lahir nang dagan, insyaallah langgas sing jenenge aneh-aneh. Jenenge serba Islam ya mas. Muhammad Afdol, Muhammad Farhan, Muhammad ini, Muhammad itu, Muhammad kae. Anak lanang dijenengi sing penak pelak ngajang ngelangel uli nuga. Makasih. Jeneng ganteng mas. Lanang kon orang ganteng. Sisi Islam mungkari jenenge tok, jenenge Muhammad, jenenge Ahmad, jenenge Abdurrahman, jenenge Abdurrahim, iya. Jenenge uli nuha, iya. Tapi bareng gedhe wis balik ora gelem salat, blas ora gelem ngaji, blas ora gelem munggah masjid, munggahmu salat. Awan-awan gaweane nglayep wong ini mendem-mendeman. Jenenge ya Muhammad, jenenge uli nuha, iya. Tapi mungkari jenenge. Loro, agama mungkari tulisan. Ibu dolan maring Demak, ibu dolan teng kota, weruh anak kaligrafi apik. Ayat kursi digawe gambar semar. Ayat kursi digawe gambar kapal. Ibune tumbas, tumbas Pak, yo balik rumah, tempel nang ruang tamu, ruang TV, kamar tidur dan sebagainya, ditempel-tempelaken. Tulisane nang ruang tamu ayat kursi. Sing duwe umat-umat sapora babar belas. Ora tau maca ayat kursi sing anak saben maghrib jagong nang kursi karo nyekel remote nonton TV tutung nganti jam pelakune sing aku padha.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Nomor telu, wala minal Quran illa darsuh. Apa gue Quran munggari suarane tok. Nang dagan saben sore ana wong deres. Ngenapa nggih? Nang Purbalingga nang masjid-masjid ana wong deres. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Sing umum. Ana masjid sing lor muni maning. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Imalah bacaan qiraat sab'ah. Bagus Mas, monggo jenengan niki Miftahul Ihsan. Setiap vokal suarane apik deres. Monggo diperhatikan di papan masjid apik saben sore tarhim. Assalamualaikum.

0: Ya Rasulullah.
1: Nate mireng, Bu. Teng pundi?
0: Masjid-masjid Purbalingga saben sore tarhim diwaca.
1: Ibune penasaran jane sorane sapa pe temen ditiliki jebule kaset.
0: Quran diwaca, bismillahirrahmanirrahim.

من يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. تتلكي جبولي بوليترون ditiliki HP Pak Tentara siki sing kula prihatin adalah bulura ora mung sekedar Quran sing politron ora sekedar mung tarhim sing kaset tapi siki gara-gara HP apa-apa HP nanti takbiran diwakili YouTube ngene monggo jam sangat kudune lagi rame-rame ini bocah cilikan pada takbiran nang gening masjid nang musola tak apa-apa yang terjadi sing nom-noman sing HP pada ceklane setan gepeng HP guys pada nyekeli HP langsung contoh nih mas langsung contoh jajal berkebri we pada kelekaran sing pada nangkane mabar main game nangkane pada ini pada itu apa ini dimiring-miring nah sing nang jero ana wong takbir Allahu akbar ditiliki jebule YouTube sing nyetel YouTube karo mangan mie ayam nggih napa nggih nggih jajal apa ya Allah sing oli ganjarane sapa ora limung disetel-setel natok bocah-bocah pada wegan deres pada wegah takbiran wong sing diwakili YouTube diwakili HP dume ana YouTube dume ana HP duwe kuota keneng wadus kuotane saking akeh jajal apa ora akhirnya apa yang terjadi ya muruna masjidahum kemudian mereka bermegah-megahan gawe masjid gawe musala tapi pada endingnya wahum kharabun andzikrillah lenganggone pada aras-arasan lemanggone pada males-malesan kenang apa Mekah Madinah digawe sugih padahal secara sumber daya alam isih sugih bobot sari bobot sari niku subur kang tinandur dadi kang kaesti lulus kang ginayu kepriwe sih ora subur kepriwe bobot sari udane akeh banyune ora kurang wit-witan pada tukul woh-wohan ditukulaken iki barokah subure bobot sari tapi kenang apa sing jarene Mekah Madinah panas kaya kae tapi digawe sugih karo Allah salah satu rahasianya adalah Mekah Madinah para piyai mriko anggone salat begitu ana adzan hayya alassalam langsung tutup toko, tutup kios, tutup lawang, mangkat sholat berjamaah. Ya jane ya pada karo dagan kriki. Pada pe karo dagan mriki sami nggih. Begitu Baitur Rahman ana adzan, hayya 'alas shalah. Langsung ibune gepriak tutup lawang, tutup toko, tutup korden nyekel remote nonton. Ya Allah, monggo niki kula jenengan sami ngeling-elingi dawuhe Gusti Allah, dawuhe Kanjeng Nabi. Masjid wis digawe geden-geden kaya niki, aja gampang salat nang omah. Merga nek Kanjeng Nabi niku dawuh asyaratu nafarin la yaqbalullahu salatahum. Dari 10 golongan wong sing ditolak salate. Ya ditampak nang pangeran tapi kula jenengan ora diganjar cara wong kerjane niku kerja bakti oli apa kesel tok ora nambah ganjaran ora nambah bayar purun Bu dina-dina kerja bakti setahun sepisan oke lah sebulan sepisan selapanan oke lah lho kok kerja bakti kun dina nggih mboten purun nggih monggo. Dadi 10 golongan niki leng ibadane le salat niku mung oli kesel tok mongoli jengkang-jengking peledang-peleding tok mongoli kesel tok mongoli peledang-peleding tok yeah. Tapi ora diganjar karo Gusti Allah salah satunya siapa? Rajulun sholawahidan bighairi kiroatin ya kuwe wong lanang sing pada sholat nangumak wis sholate dewekan sholate kiambekan bacaane ora pati ya bener. Mulane Kanjeng Nabi malih le dawuh salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bisab'ina wa isrina darajah.
sholat jamaah kuwe luwih utama ketimbang sholat dhewekan ganjarane 17 derajat. Jenengan sholat khusyuk ora khusyuk tapi sholate jamaah tetap oleh ganjaran 17 derajat. Saya ulangi, khusyuk ora khusyuk tapi kok sholate berjamaah makmum imam ganjarane 17 derajat senajan jenengan sholat jamaah lah ora pati ya khusyuk. Ya pancen kula jenengan sholat ya ora tahu khusyuk. Angger ngarepe ta iya niate iya mantep usolli fardhu dhuhri usolli fardhu dhuhri dan sebagainya. Kirin kula latihan sholat umur 5 tahun PP gara-gara digebuk ramane. Eh, sholat ora gelem sholat, saduk ora gelem sholat, sabet. Akhirnya kalau sholat tapi kan terpaksa. Uli niat kayak ini. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustawil al-qiblati lil kebuki. Lil kebuki. Umur 5 tahun sholat latihan, arang-arang ya Allah, khusu arang-arang khusu. Ngerti deh, sholli fardhu begitu takbir, begitu takbir Allahu akbar kene bubar. Ya mbuh, menawi jenengan ta ora ngerti, ini gula kaya ini gugula. Begitu takbir ya langsung begitu Allahu akbar sing nang kene bu. Allahu akbar. Aduh, jangan urung ditutupi jelah. Allahu akbar. Kesini kompor dipateni apa urung ya. Aduh, Allahu akbar kelumprang kucing ya dan sebagainya. Salat mikir ikut kucing. Niku goda-goda kaya niku sing mari kula jenengan ora khusu. Kang mangka masyarakat dagang rak mestine kepengin bejang ibu nggih. Pengin bejang apa pengin sengsara? Pengin bejak. Quran ngendika wong kepengin bejak salate khusu. Buka Quran juz 18. Al-Mukminun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal

0: Wong sing becak kue, wong sing kepriwe, wong sing sholate khusu. Memang sholat kue abot. Wong nyatane Allah dawu malik wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasi'in. Sira kabeh kon padha njaluk karo Gusti Allah kekuatan. Ngapa? Sabar kelawan sholat. Wa innaha lakabiratun, memang sholat kue abot, illa kejaba wong-wong sing padha khusu. Nggih, mulane karena sholat ke pancen angel. Mulane ben ora pati angel sholat. Khusu ora khusu ditulis khusu, imam fase ora fase kok dadi fase. Mergane apa? Le sholat berja. Le sholat berja. Karena dari 10 golongan wong sing ora ditampa salate cara kerjane mung kerja bakti oli keseltop cengkang jengi meledang melding, nomor 1 adalah shalah wahidan bi ghairi qiraatin, le salat dhewekan wacanane ora pati ya bener. Tapi nek salat kok makmum, Mas, jenengan salat makmum, jenengan asal melu gerakan imam tok ora maca Fatihah lah sampean, tetep jenengan salat sah. Walaupun jeneng menang, juglek menang tok, imam apa-apa pokoke menang bi menang. Imam sujud melu sujud, imam rukuk melu rukuk, salat sah. Tapi ini jeneng salat dhewe karo ora maca Fatihah ora sah. Leres? Iki, mulane iki barokah, barokah melu jamaah. Mbok jenengan kurung gublek-gublek-gublek mesti menang bae, ora usah maca apa-apa. Pokoknya imam takbir melu takbir, imam ruku melu ruku, menang bi menang iki tok. Salatnya tetap sah. Kenapa? Barokah salat berjamaah. Niki, Mas. Nek salat dhewekan pirang-pirang PR. Fatihah kepriwe? Tumaknina apa ora? Leres? Tapi nek salat jamaah pokoke brongkos keong. Tapi para imam-imam temdagan kudu ngerti. Jamaah niku ana loro. Siji jamaah mahsurin, loro jamaah ghairu mahsurin. Bedanya apa Pak Kulin? Kayak ini Bu, jamaah mahsurin ini, mas-mas calon-calon imam-imam jenengan ini. Nomor siji jamaah mahsurin. Mahsurin ini adalah jamaah sing siap lahir batin ngetuna imam. Contohnya apa? Nang pondok arep bacane dawa siap. Manut kiai, monggo Pak Kiai, Mbah Kiai kulon derek. Muka peribasan sejusi sanura masalah. Kenapa? Makmum karo imam wis klop. Tapi nek teng desa-desa aja mahsurin, ghairu mahsurin. Karena teng ghairu mahsurin iku adalah jamaah sing melu jamaah tok lah wis alhamdulillah. Ibu anak-anak acara salat, hayya 'alas shalah. Kene lagi gawe cucur, kene lagi gawe lemper wong esuke pengajian. Kene lagi gawe cucur gawe lemper ditinggal kae baskome mangkat salat jamaah. Ibu nyerantakna salat jamaah ninggalaken lontong, ninggalaken lemper, ninggalaken ini itu gawe nang omah mangkat disrantakna set. Mulane karena para jamaah teng desa-desa nyerantakna pegawean perlu mangkat jamaah, lang imami aja suwe-suwe, bacaane aja dawa-dawa, suratane aja dawa-dawa. Lah kene wis gelem ninggalaken lontong, ninggalaken lemper, ninggalaken gawe mendroan, ninggalaken lagi ini itu pegawean warna-warna disrantakna salat jamaah. Akhirnya melu Allahu Akbar. Pertama Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai Waladhanin Amin. Ibu kan batin
1: Kulhu, kulhu, kulhu, kulhu, kulhu.
0: Kan kayak ini ku
1: Kulhu, wis ora sesuai kulhu.
0: Ya batin ini kan ora batal. Batin kan ora batal. Batin
1: kucak suwe kulhu kulhu isal kelontrong imam bu wis cepat-cepat kulhu kulhu
0: kan iya niku jebule imam mele maca ora terima kulhu
1: yasin tenan yasin
0: akhirnya kapok lah harus sholat nangani maning tawa banget sholatnya akhirnya marai fitnah. Itulah mulanya imam-imam cukup kudu paham menghadapi jamaah sing kepriwe.
1: Mahsurin loro ghairu mahsurin. Mahsurin gue sing wis niat lahir batin. Imam arep salate dawa ayo, suratane dawa ayo, suratane panjang monggo, pendek alhamdulillah. Tapi nek ghairu mahsurin para tiang-tiang teng desa-desa nyerantak nang ninggalaken paculane, ninggalaken dagangane. Supir-supir truk kepengin salat, wis alhamdulillah ditunggu muatane. Supir bis ditunggu penum, pangemulane aja suwe. Suwe kenapa? Mereka wis melu jamaah wis bagus luar biasa. Mulane aja nganti digawe pegah, aja nganti digawe bosen gara-gara kita le dadi imam egois suratane dawa. Dawa. Salat suratane dawa monggo mengko nang omah. Enggak masalah. Tahajud seperempat Quran dibaca kabeh monggo. Enggak masalah. Tapi nek karo masyarakat ngerti. Oh, ana sing kenang asam urat. Oh, nggih kaken emping. Kaken emping. Oh, ana sing wis padha samparane ora kuat suwe leng adek. Iya, mulane pokoke yen iki wis salatlah melu jamaah wis alhamdulillah. Aja digawe dawa-dawa. Imam egois aja kaya niku. Imam egois mare dadi fitnah. Kenapa? Ya pada wega jamaah, mulah suratnya kono solat itu dawa orang mana-mana mending nang omah nonton TV lah malah kaya niku. Na'udzubillahi min. Mila para imam-imam niki mas-mas imam-imam benjang, imam masjid, imam musala benjang, ya kudu paham karo penumpange. Nggih, aja karepe kok wodol. Nanggu karepe dek. Monggo niki lare-lare mas-mas besok wong lanang-lanang calon-calon imam imam itu Baitur Rahman ya kudu ngerteni kebutuhane jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, suatu ketika apa? Kanjeng Nabi niku dirawi kali iblis. Iblis niku diundang teng Allah. Krihin lek ngundang kaya niki. Iblis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jebule kula lek ngaji sing teko ora menungsa. Rok ya. Iya iya iya iya iya. Ay Allah. Iblis. Iblis. Ya Allah, ana ni dalem ya Allah. Kowe tak perintah, nggih. Mudhun nemoni kawulaku aran Muhammad. Kersane ya Allah, wis iblis mengajukan maring kekasihku Muhammad. Muhammad kontakon karo kowe, mengko kowe wajib jawab ora kena goroh, wajib jujur. Oh nggih ya Allah. Pun manut. Mudhun ratune setan aran iblis mau. Mudhun set menjelma dadi menungsa. Dadi apa, Bu? Ibu kan kadang-kadang ragu. Kejane menungsa apa udu ya. Misale nang bulak ke wong apa udu ya. Ibu nek ragu-ragu menungsa lu merapa udu tenang bae, tak tidoki cara membedakan menungsa iya apa udu. Purun. Wong nek wong asli salah satu tandanya adalah ngisor irung anak dalan umbele. Nggih. Yeah. Ngisor irung anak dalan niki nek wong asli salah sijine lho ya, salah siji ciri-ciri menungsa lumrah ngisor irung anak dalan umbel. Kejabane suwingen. Ngene-ngene kan ora ngene ngene kan ora ngene ya maya. Angin munya ngeyo. Mitna mitna angin mit munya ngene ora ana dalan umbel iki ngene. Ya niku kaya niku. Ki penyakit gawang ora kena diomong. Ini ku, tapi ini maksudnya salah satu lumrah. Nomor loro orang ngambal lemah. Ngeri gue sih ngambal lemah ya alhamdulillah. Apa mana yang jagongi lemah gue? Ya Allah pada praktis ngelemprak pokoknya hati siapa orang gue lah. Oh pam malah panas. Ya Allah hati-hati gue bukan orang-orang melebu. Ya semut ada melebu katrok kowe hati-hati kowe insyaallah mbok ndarane susu manuk sih ya iya nanti hati ibune ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad mudun nemune Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi takon man anta kowe sapa. Iblis jujur orang nutup-nutupi anak ya Rasul ya anak iblis nyung iblis sing iblis apa ya nyung iblis ya anak apa iblis waya Muhammad aku diperintah karo Allah supaya nemoni sampean jenengan kontakon apapun maring aku wajib jawab jujur pengono jeng Nabi takon ya nek panjang aku kontakon iblis jawab jujur nggih jujur ulah Nabi ya gara-gara kowe besuk umatku pada mlebu maring neraka mulane kowe iblis cengisor iblis setan kepada aweh kepengin dalan ben umatku besuk ana sing dadi kancamu nang neraka wong nyatane setan kuwi mungsuh sing nyata mulane setan kuwi mungsuh ya kudune bagi mungsuh ya dimungsuhi inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir setan kuwi mungsuh sing nyata ya kudune dimungsuhi mergane setan ngecak maring neraka min ashabis sa'ir kepengin batir bareng-bareng nang neraka bulan ini iki nek dadi batire setan ya mlebu neraka ibune kepengin apa mboten mlebu neraka pengen mlebu rumah makan suarga ibunya pengen melebus suarga lana kepengen melebus suarga masyarakat dagang ya kutuni aja dadi batire setan tapi dadi mungsuwe ya berarti kita kon berusaha masyarakat dagang kon dadi mungsuwe setan iblis ditakoni karo Kanjeng Nabi iblis dalem ya Nabi nyong takon anapira mungsuhmu dari golongan umatku. Cara gampangane kaya niki. Ana pira wong sing dadi balaku ya mungsuhmu we setan sing manggon nang bobot sari. Niki rak umate Kanjeng Nabi. Monggo niki kula matur ben kula jenengan nyong kiye bisa dadi mungsuh setan sing dalan endi? Kaya niku. Sing dalan endi? Karena kita punya kesempatan beda-beda, punya bidang beda-beda, mulane monggo milih pengen mlebu surga dadi mungsuh setan dari jalan yang mana. Maksudnya kaya niku, kon milih. Oh, jebule ana pira? 15. Ana pinten, Bu? 15. Kata alhamdulillah, mulane monggo masyarakat bobot cari kon milih 15 itu saya masuk kriteria yang mana? Ora kudu kabeh, ya minimal salah siji. Allahumma. Nomor siji. Sopo iblis anta sampean jeng Nabi duh aku mungsuhmu sampean mungsuh babuyutan ikula ya sebabnya apa gara-gara jenengan Muhammad gara-gara sampean Muhammad gara-gara anda hei Muhammad masyarakat dagan pada sholat gara-gara sampean wahai Muhammad masyarakat dagan pada ngaji Quran sholawat ini itu gara-gara anda mulane anda Muhammad adalah mungsuh bebuyutane gula satru mungguing cangklaan mungsuh bebu yutan oh ya ora apa-apa ngudeti mungsuhmu aku seneng ya nomor loro masyarakat bobot sare sing dadi mungsuh setan nomor 2 imamun adil pemimpin-pemimpin sing adil kaya bulurah sing adil camat bupati sing adil aja bedak-bedak na dumekene wingi orang nyoblos orang nambah BLT ya aja ya apa-apaan ya apa-apaan ya mulane ngene iki saka golongan bulura pak camat sinten mawon dari pejabat pengin dadi mungsuh setan maka nomor 1 adalah imamun adil dadi imam pemimpin termasuk hakim
0: pengadilan sing adil. Monggo dari golongan pemimpin, golongan hakim ingkang adil dadi mungsuhe setan. Sing nomor telu, seiji Kanjeng Nabi, loro pemimpin adil, hakim adil. Nomor telu adalah ghaniun mutawaddi, wong sugih sing lembah mana. Rata-rata kulon jenengan ora nembe sugih setitik terus ngungalna dada. Duite urung sepira wis ora gelem guyub rukun karo tangga tep paro. Ketemu melengos. Sifat kuping. Sifat kuping dan sebagainya niku. Tapi wong sugih teng dagan sing asli sugih ora ngetona sugihe. Tampilane biasa baik tapi sawai blara-blara. Leres. Justru sing sugi temenan kaya niku karo wonggi mongko pinarak kaya niku apike insya Allah. Lah wong sugi ndagan sing rendah hati lembah mana niku dari golongan wong sugi sing dimungsuhi karo. Lah berarti batire setan siapa? Wong sugi sing som. Luwi batire maning wong melarat sombong. Luwi batire maning. Yung sugi sombong ya ana sing disombongi lah nek wong melarat apa sing disombongna melarate. Siji wong anu Kanjeng Nabi, loro imam dan hakim yang adil, nomor telu wong sugi sing rendah hati, ghaniyun mutawaddi, wong sugi sing tawadhu. Sing nomor papat tajirun shodiq, masyarakat dagang sing pegawane pedagang tapi sing jujur. Kadang-kala kita mboten rata-rata gara-gara HP nang Shopee belanja online, bolingi iklan-iklan apik. Ini dibeli, ini ada celana dalam. Ini celana dalam. Ini celana dalam beli 4 gratis 5. Ini bahannya banyak khusus dari keramik. Ini bahannya cawet kang keramik masa pora luar biasa banget. Ini bahannya bagus, bahannya baik dan sebagainya. Begitu kutul maring pembeli kayang apa kayang apa beda kayak sing dipromo sih. Nah anu tukune loro dijujuk nane siji niki berarti kancane setan. Tapi nomor 4 dari golongan pedagang sing dijumungsui setan diparingi swarga kali Allah, nomor 4 adalah monggo pedagang nang bobot sari sing jujur. Allahumma sing nomor 5. Nomor 5 niki kulun jenengan saged ora kudu ngenteni dadi

istighfar. Bar salat ibune aja langsung lunga. Lenggah sawetara ora ketang sing diwaca istighfar ping 7 atawa ping 9. Syukur-syukur sekali jagong maca istighfar ping 1000. Syukur. Leres. Sing nomor 7 muttawariun anil haram. Wong sing ngati-ati perkara barang haram. Ora gampang ana ngune sapa dipangan, ngune sapa dipangan ora gampang. Ibune kan pengen anak soleh-soleh nggih. Mulane kepengin anak sing soleh-soleh, pola sapangan kulun jenengan sakabarang halal. Lho apa pengaruh? Ya pengaruh. Contoh, gemian anak bocah cilik ireng. Cilik ireng gondrong. Istirahatlah. Bocah cilik ireng. Cukupnya mantan putih kok. Kue jenenge Mubarok. Sinten bu? Umur cilik bocah cilik. Pengen duwe duit, pengen ngaji, ngoleh duit, tapi orang nana sing gelem nampak. Bocah cilik kon kerja. Mendaftar maning kuli bangunan. Pak mandor, kula pengen kerja, urusan kerja, bocah cilik, ngarep bisa apa? Ya ditolong bocah cilik mengon kerja, 14 umur rolas tahun nih gak? Mangkat, mari ngene sapa, Pak, kula nyuwun kerja, urusan kerja bocah cilik sekolah, ngaji, ora ge bisa bae. Akhire pol-pole sowan teng Pak Nuh bin Maryam. Nuh bin Maryam, kowe wong suke, kiai hakim. Suge kiai hakim, dadi hakim dadi kiai sugih sisan. Badane melara-melara, kebun-kebun anggur, kebun kurma mang hektar. Soan baro. Ndoro, yo nang, kowe sapa? Kula niki Mubarok. Lho. Arep ngendi nang? Kula niki kepengin kerja, pengin golek pahal cara berbalikane. Arep pahal ngode cara jilat capek, ngode. Yo, umurmu pira nang? Ki kurang luwih 12an gula ndoro. Umur 12 pengin kerja. Lah kok bisa apa? Nggih dereng saged napa-napa. Lho, teneng pengin kerja, sepokoke kula pengin kerja ndoro, pengin di duit. Arep ngomong apa nang? Tenang go sang muka, sang ngaj. Ngaji. Lah kok bisa ngapa? Ngitereng saged napa-napa. Lah nek nang pertukangan ngitereng saged. Nandur-nandur ngitereng saged. Sing ngapot-apot nggih mboten saged. Ning kula pengen kerja, kula mboten kepengin ngemis, kula kepengin kerja. Yo, akhire Pak Nuh kan duwe lahan. Lahan kebun anggur. Nang, kowe kan si cilik, ya kayaknya wis bisa mikir, ya senajan si cilik, tapi nek kon apot-apot ya nyong ora tegel juga. Wis nang, kowe tak naik gawean napa ndoro? Kowe tak naik pegawean jaga kebun anggur. Ken jagi, ya jaga. Akhirnya bener, kon jaga kebun anggur hektar-hektar niku ora terima 4 meter, 5 meter, hektar-hektar. Diwai gubuk cilik. Pos gua jaga ngapunten ndoro niki pegawai niki kula jaga kebun anggur karo resik-resik nang ongge nek resik-resik nggih kula saged asal nyapu ya dadi gawene jaga anggur kebun anggur karo resik-resik mung niku gaweane selwulan rong wulan telung wulan petang wulan meh setahun tutuk setahun darah niki kepengin ngetes tur ya kepengin ngerti kepriwe le jaga. Balik saka perjalanan jauh ngelak panas ya panas kepengin sing seger-seger kepengin minum ora lah ora sida ora nyong ora nah begitu kepengin minum ngelak akhirnya matur ketiga Barok nggih ndoro kandhane nggih tulung aku jotna anggur sing seger. Barok niku jebule orang ngerti endi sing seger, endi sing mentah, endi sing mateng, endi sing bosok. Akhire logika dhewek dijotna anggur. Contoh, padha contoh iki lah ya. Dijot contoh loro tok. Kaya lato-lato malah. Dijotna anggur. Tapi kan baru orang

ngerti endi sing legi, endi sing mateng, endi sing mentah. Mung logikane dhewek, tejona sing seger, sutur kepenak lemangan, akhire lanjut sing cilik tur sing warnane ijo. Orang ngerti ya kuwe sing mentah. Pentile sing diciot. Akhire diciot sing okekane sing cilik penak olimangan, nomor loro ijo, ijo lambange seger, ijo itu kan seger ketone. Dipundhut set. Monggo ndoro kula turi dahar niki anggur didahar dibuang lho kepriwe karo kecut pentil-pentil diwene aku kurang ajar jot maning undut mali jere sing ijo kecut sepet sisan undutaken sing ijo rada abang kan ana sing ireng kudune kan ireng-ireng niki ireng kan artine mateng banget malah ora dijot darane bosok. Kek utuh yang utuh kila, jodoh sing ijo, rata semua abang, monggo ndoro, esi kecut, ping telu ne, esi kecut, akhirnya ditukani ping telu salah bae, akhirnya niki pak nu ngendika, barok barok, mau kepriwele kerja barok, lah kepripun ndoro, masa enggane seperana seperen ora isa mbetak nanti sing legi, maksudnya kepriwe barok, ngapunten ndoro, ya kula teng riki setahun meh tutuk setahun, kula niki dereng nate ngerti anggur sing legi kaya napa lah kepriwe lah para to mangan anggur nang kene barok ngidereng nate ora doyan ngijani kula doyan ning kula mboten wantun lho sebabe kepriwe mereka niku lateng riki pegaweane kon jaga anggur dudu kon nyicipi anggur.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirema.

0: Ya Mas. Akade kepriwe kuwi lakune kepriwe? Akade kan kon jaga kebun anggur. Nggih ngapunten darane wong kula satu kula diperintahkan kaya niku. Nomor dua, tidak ada izin untuk saya menikmati buah anggur sekalipun sing tiba nang isor ngletak kula dereng wantun nyicipi. Niku bukan milik saya dan kula akade perjanjiane kon jaga kebon anggur karo resik-resik kebon dudu kon nyolongi dudu kon nyicipi. Lah nek kula jenengan sing jaga kepriwe Mas? Mas ketulung nyung duwe klengkeng sehektar woh kabeh sampean sing kon jaga langsung cekel HP info. Info Mas, info ge keratak ge gawa kresek ge gawa kresek. Info A1 ya Mas, A1 ge, A1. Oh, malah dikeratak izizan. Niki, masyaallah barok len jaga mutawarriun anil haram, jaga perkara barang di halal di haram hati-hati temen. Apa yang terjadi? Niki Pak Nuh mantep. Pirang-pirang anak lanang kepengin nglamar anak wadon, bocah-bocah pengin nglamar anak wadon ning urungan sing mlebu nang ati. Sugi orang sugi-sugian, gandang orang gandang-gandangan, tapi kibaro kok apik teman akhlaknya, orang mengakhlaknya kok mantep le perkara jaga halal haram, amanah sisan hebat. Kasing orang kepe bocah-bocah bisa, ngerenggandengan nanti gawe, sugi kan nanti budidaya, tapi akhlak gawan lah lahir, beres. Kib apik teman gie, ya barok dalam doro, kue apik. Anak wadon wis dewasa. Nah, anak wadon di bojo. Kowe gelem ora gelem kudu dadi mantuku. Wow. Mboten landoro. Ora kepriwe. Mboten wantu nunggulan iki wong elek, wong ireng, wong mlarat sisan. Eh ora kaya kowe, ora kaya kowe. Gusti Allah arep awe wong dadi sugih saking gampange. Arep gawe wong dadi bagus saking gampange. Menungsa iki kepriwe? Siapa ora? Oh, kersane manut. Penggikulan derek akhirnya Pak Nuh niku matur karo anak wadon duk nggih Rama priwe bisa bojo derek kali sinten ke karo bocah ireng nggih ireng ngomong sepur ya Mas akeh sing ngenteni tenang bae tenang bae ireng-ireng ngomong sepur ya Mas ya ora apa-apa. Utuh perkara gandeng-gandengan Kang, utuh perkara suki-sukian Kang, akhlak. Jaga halal haram, amanah apa ora bocah di pasar iki oh jebule masyaallah. Niki Bu, Gusti Allah arep ngukut wong sing bandane tumpuk tundung ya saking gampange, arep gelar jagate wong melarat dadi sugih kaya nikah ya saking gampange. Cara gampange adalah Gusti Allah niku saged gawe uang bunga bombong atine tanpa aweh banda sedikit pun, tapi Allah juga bisa gawe sengsarane wong sugih tanpa ngelongi bandane sedikit pun. Niku kudrowe Gusti leres niki. Saya ulangi, Gusti Allah saking gampange gawe uang bunga atine tanpa wong melarat diwai banda sedikit pun. Tapi juga Allah juga sakit. Allah niku damel wong sugih tapi sengsara atine tanpa dielongi bandane sedikit pun. Mergane bunga ki manggone nang ati. Ati panggone Gusti Allah. Leres. Mulane ibune nek salat kan nyekele ati, ora nyekeli bokong. Allahu akbar. Nyekeli godogi. Ibune kudu mudeng ya. Oh ngapa sih Mas Ulin le sholat dijagani dadane atine. Atine sing dijaga maksudnya secara simbole. Allahu akbar. Kinyung dilarani tak wales apa ya aja. Nyung bales saking gampange ning aja. Wong ora tegel. Dadi wong sholat kuwi marai atine ora tegelan. Nggih. Karena wonten kalimat nomor wulu mukminun rahimun wong sing iman mukmin sing gede welas asih sing nomor sanga hamilul Quran yudawi mukiraatahu wong sing apal Quran tapi jaga bacaane deres dan sing nomor 10 qaimul laili wan nasuniyam wong sing tangi jam tengah telu sulu sulail sepertelone wengi jam tengah telu pada tangi. Dagan mestine rutin ibu tengah telu tangi ngibungi. Setengah telu anak adan, setengah lima anak adan maning. Setengah telu wong guke wong tahajud adan. Assalatu khairum minan naum. Diceringap jam setengah telu ibu ne tangi, bertangi terus ngoyo, bar ngoyo turu maning. Berarti kan tandane pada ora cewok. Lah turu maning sih kaya niku, monggo dilegak-legakna penggalihe, dilegak-legakna atine, ibu jam setengah telu tangi nguyuh-nguyuh lah, pipis-pipis lah iya, bar pipis resik-resik, mundut banyu wudu, gelar sajadah, digelar jret, gelar sajadah, ora ketang rong kecap ndonga, rong rekangat salat, len jaluk karo Allah jam muluk-muluk disit. Pripun Mas nek njaluk teng Allah teparingi kuncine siji, ya Allah mugi panjenengan paring dateng kula lare zuriyah siji sing saleh saleha, loro ngilmune manfaat, telu slamet dunya akhirat. Penting anak sing saleh saleha, ngilmune manfaat, slamet dunya. Perkara jenengan donga, ya Allah anake kula mesuk dadi bupati, monggo. Anake kula mesuk dadi tentara kaya Pak Istanggar wae iki jarane wonten perekrutan tentara, monggo. Sekolah monggo. Mesuk dadi jenderal bintang 4, monggo. Bintang 5 kaya Pak Jenderal Sudirman sisan ora masalah. Bintang 5 Jenderal Sudirman bintang 5. Monggo, terserah. Tapi yang utama silakan besok saka dagan ana sing dadi bupati, tapi bupati sing saleh-saleha. Besok ana sing dadi menteri, menteri sing saleh-saleha. Allahumma niki barokai ibu nindonga diparingi anak sing saleh-saleha. Bocah nek saleh-saleh dadi apapun pantes. Dadi juragan kok saleh ya pantes. Ora gampang dolim karo karyawane. Allahumma mergane apa saka golongane sing saleh-saleha. Amin Allahumma.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah Pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

Raja Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

pagi keluarga sehat Indonesia. Apa kabar pagi harinya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi barengan Vina dong di suasana hari ini. Semoga besi-besi semuanya selalu diberikan kesemangatan, kesehatan terus dalam menjalankan aktivitas hari ini ya. Pastikan juga BLC selalu pantengin Trina pada jaringan, karena Vina bakal nemenin kamu dengan berbagai dinan-dinan yang asik-asik sekali. Dan tak lupa juga informasi kesehatan yang selalu dihadirkan untuk menemani suasana paginya besi semuanya ya.

Pokoknya paginya kamu bakal menyenangkan Besti kalau sudah pantengin Radio Tri Ramadhan Jaringan ya. Dan pastinya juga jangan lupa pagi ini diminum dulu yuk biar si siaganya Besti tayang karena spesial ya. Di sedang semangat dangdut pagi ini didukung sepenuhnya oleh Biasi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Dan pastinya juga Besti sudah mendapatkan Biasi Siaganya, baik itu yang sudah dapetin di Radio Tri Rama atau juga di Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur, di Inovasi Radio Lampung Tengah, di Bima FM Tulang Bawang Lampung, Gistara FM ya, terus kemudian juga ada Batara FM Bada Lampung ya. Semuanya bisa didapatkan Biasi Siaga ini Besti di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Yang mau COD-an untuk hari ini bisa banget, mau masih pagi silakan bisa hubungi call center aja ya di 0831 760 600. Sekarang mah mudah banget Besti kalau misalkan kita mau dapetin Biasi Siaga. Simple, mudah, pasti banget ya, dan terjamin sekali kualitasnya karena kan langsung dari Tri Rama FM Net gitu loh. Jadi benar-benar kualitasnya sudah terjamin ya. Nanti bakal dianterin sama kurir-kurir kita ya di wilayah Tri Rama, ada AJS, terus kemudian untuk inovasi ada Mas Dayat ya. Ada Bang Jody dari wilayah Kansa FM Tridatu Lampung Timur juga nantinya bisa mengantarkan untuk wilayah Lampung Kansa FM Tridatu Lampung Timur ya. Terus kemudian juga di Bima FM Tulang Bawang Lampung ada Mas Budi. Ada juga besi kita dari wilayah Radio Duta, ada Mas Dito nantinya juga yang akan mengantarkan pesanan besi-besi semuanya yang mau COD-an ya. Ada Neng Krisna atau Kak Krisna juga. Maaf ya Kak Krisna, Binama selalu nyebutinnya Neng Krisna mulu. Nggak tahu kenapa gitu ya besi ya. Tapi semoga aja Kak Krisna tidak diambil hati ya kan. Pokoknya besi bisa dapetin Biasi Siaga ini COD-an untuk wilayah Bandar Lampung bersama Kak Krisna ya tayang. Atau juga untuk BSI yang ada di seputaran Gistar FM Lampung Barat nantinya juga bersama Mas Farid ya di sana ya. Tapi kalau misalkan COD-an belum tahu nih apakah bisa Mas Farid di sana atau belum, kira-kira ya kan. Mungkin bisa BSI kalau untuk wilayah terdekat aja. 5 langkah dari rumah bisa diaturin. 5 langkah dari rumah, ya ampun. Ya adalah pokoknya buat BSI-BSI semuanya pagi hari ini semangat selalu, kan sudah pada dapetin Biosinya ya. Yang belum jangan ragu, jangan bimbang, pokoknya langsung aja dapatnya di seluruh jaringan Tri Rama FM Net yang kamu dengarkan sekarang ini. Karena Biosi Siaga adalah salah satu suplemen yang sangat luar biasa sekali untuk jaga kesehatan tubuh kita ya. Dan yang menariknya lagi, ini kan sudah melalui proses fermentasi matang gitu ya Besti. Jadi kandungan di dalamnya tuh menjadi lebih aktif gitu dan lebih mudah banget dimanfaatkan oleh tubuh kita ya. Cara kerjanya juga menyeluruh, jadi aman banget untuk kita konsumsi dalam jangka waktu panjang juga karena terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan. Gak perlu khawatir lagi deh untuk besi semuanya yang mau konsumsi Biasi Siaga, salah satu herbal tetes premium masa kini yang sangat cocok sekali untuk jaga kesehatan tubuh kita ya.

0: Udin.
1: Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap.
5: Semangat Dangdut Pagi.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Masih barengan Vida Solo BSD paginya di Sedang Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Hayo, pagi-pagi siapa sih yang udah berjalan kaki? Aku. Vina kan nemenin besti-besti, kok jalan kakinya kapan? Ya kan udah tadi sebelum jam 6, Vina udah jalan-jalan kaki, udah kemana-mana, udah kesana kesini, kemari, dan sekarang udah kemana-mana ya. Siapa sih besti kalau pagi-pagi tuh suka banget yang namanya jalan kaki? Jujur, Li, Vina tuh suka banget sama jalan kaki ya, karena tidak menguras tenaga, kecuali kalau misalkan besti jalan kakinya tuh udah beratus-ratus kali gitu kan, beratus-ratus kali. Maksudnya tuh kayak misal kita memutari lapangan gitu ya Besi ya, itu kan juga gak harus sampai 100 kali dong, yang ada kita gempor. Kita cukup beberapa kali aja gak sih Besi, kalau misalkan kita pakai lagi kalau kita muterin lapangan, soalnya lapangan tuh luas banget, apalagi lapangan bola ya kan, itu luasnya luar biasa loh. Jadi emang kita tuh cuman butuhnya apa, jalan kaki santai aja, santai, terus tinggal beberapa kali aja gitu kan. Gak perlu kita yang effort banget sampai beberapa kali, 100 kali. No. Gak perlu seperti itu ya Besti ya. Tapi by the way Besti udah tahu belum sih kira-kira manfaat dari Biosi? Manfaat dari Biosi lagi. Nanti itu mah ya kan. Pasti kalau manfaat dari Biosi, Besti mah udah biasa semuanya, udah tahu semuanya ya. Kali ini Vina tuh mau kasih Besti, bukan kasih Besti, mau cari tahu. Bingung sendiri malahan, gimana sih Vina nih? Masih Besti tuh udah tahu belum sih kalau misalkan jalan kaki itu sangat bermanfaat banget loh untuk kesehatan tubuh kita. Dan katanya jogging sama jalan kaki itu lebih manfaatnya tuh ke jalan kakinya. Kenapa? Karena jalan kaki itu bagus banget untuk membakar kalori dan pastinya juga mengencangkan tubuh kita. Jadi kencang gitu ya Besti ya. Jadi membahenol. Jadi membahenol gak tuh. Jadi nanti kita bakalan ngebahas itu ya Besti ya. Kira-kira manfaat jalan kaki tuh apa gitu kan. Kita harus cari tahu biar Bestinya semakin tahu dan Bestinya semakin mengerti bahwasannya jogging dan jalan kaki itu manfaatnya tuh beda-beda gitu loh. Kalau jogging mungkin Besti banyak juga yang udah tahu gitu ya. Ya udah gitu kita bahasnya di sedap berikutnya aja ya Besti ya. Kalau kali ini kita khusus banget untuk ngebahas masalah jalan kaki deh. Kira-kira apa manfaat dari jalan kaki gitu kan? Karena ini adalah salah satu olahraga yang paling efektif banget, mudah dan murah ya untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita. Jadi makanya tubuh kita tuh jadi kayak kenceng banget gitu Besti. Walaupun kita cuma jalan kaki doang. Iya, cuma jalan kaki doang. Bayangin deh ya. Tapi nanti deh informasinya ya. Kita kali ini mau absenin dulu besi-besi kita yang udah pada dapetin Biosi Siaga ya di seluruh jaringan Tererama FMnet. Kira-kira ada siapa aja sih sayang-sayang aku yang sudah pada dapetin biosinya? Terima kasih lo ya. Sehat selalu ya tayang-tayang aku. Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas di suasana pagi ini, sore, terus kemudian di pagi, siang, sore, malam, semuanya deh yang berkegiatan semoga selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih dan selamat pagi untuk tayang aku yang ada di seputaran Toto Harjo, ada Pak Subagio ya. Terus kemudian ada Pak Ruswanto dari Karya Bakti juga, selamat pagi. Pak Min dari Karya Makmur Bal 1 juga ya. Terus abis itu ada Mbah Muh dari Blitar juga, terima kasih. Ada Pak Martono, luar biasa deh ngeborong ini Pak Martono ya, dari seputaran Tulang Bawang juga sudah ngeborong Biosi Siaganya loh. Terima kasih ya Bu Siti Fatona dari Metro Timur juga, terima kasih. Ada lagi ini Bu Partinem dari Tanjung Kesuma juga sudah dapatin produk-produk yang tersedia di Tererama dan jaringan nih ya. Bu Win dari Tanjung Kesuma juga terima kasih. Ada Teh Ani dari Tegal Yosa juga ya. Terus ada Ibu Samia dari Sekincau Lampung Barat juga sudah dapetin Biosi Siaga dan juga produk herbal agar rus yang lain. Gak ketinggalan ada Ibu Ratna dari Metro juga, terima kasih ya Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Ada Mas Rudi dari Bahwai ya. Dari Bahwai ini pertama kali, first time mengonsumsi produk herbal Agarilus dan juga biasis siaganya ya. Bu Siti Khadijah dari seputaran 28 Purwosari juga terima kasih sudah stok biasis siaganya. Terus habis itu ada Ibu Nurlian dari Gunung 3. Terus ada Bude Mas Ria juga dari Sekincau, terima kasih ya. Ada Pak Napoleon dari Metro Timur juga terima kasih. Pokoknya untuk besi-besi semuanya yang sudah dapetin biasis siaganya, terima kasih dan sehat selalu. Jangan lupa dikonsumsi rutin ya, bersama produk-produk pendukung yang lain yang sangat cocok sekali untuk kesehatan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga sebagai salah satu booster tubuh kita supaya kita bisa bebas beraktivitas tanpa mengeluhkan sakit sama sekali ya.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyaten kulo tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

Indonesia, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini. Masih semangat ya tayang-tayang aku yang lagi pada sibuk masak-masak di dapur. Stok masak nasi kar bakar kayu. Oh, endel ya besti ya, kalau kita masak nasi pakai kayu, pakai tungku gitu kan, atau masak apapun itu pakai tungku, itu endulita dan tralalalala. Tiada yang menandingi gitu aja ya besti ya. Bingung sendiri malahan ya. Oke deh, pokoknya untuk besi-besi semuanya, masih terus kita lanjutkan kebersamaan kita di hari ini. Tetap jaga kesehatan selalu, dan pastikan juga besi rajin-rajin berolahraga, minum air putih yang cukup, terus kemudian juga pola hidup yang sehat ya, makan makanan yang sehat, bergizi seimbang, dan pastikan juga besi selalu konsumsi biosi siaganya ya, karena itu sangat cocok sekali dan sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita dari dalam. Oke besti, seperti yang Vina udah sebutkan di awal tadi ya, bahwasanya kita hari ini tuh mau ngebahas soal jalan kaki. Kenapa sih, ada apakah gerangan dengan jalan kaki? Jalan kaki tinggal jalan kaki aja gitu ya. Hey, jangan salah loh, kalau jalan kaki itu kan ternyata salah satu olahraga paling efektif banget ya. Mudah, murah, dan pastinya juga bisa meningkatkan kebugaran tubuh kita. Dan berjalan kaki secara rutin itu ternyata terbukti secara medis dapat menyehatkan jantung, mengontrol berat badan ya, memperlancar sirkulasi darah, menurunkan resiko diabetes, serta meredakan stres. Wow, tadi wow, banyak banget manfaatnya ya tayang. Jadi udah gak perlu diragukan lagi kalau misalkan jalan kaki itu emang sebagus itu. Bahkan kalau misalkan, nah tadi kan mengontrol berat badan ya besti ya, jadi mengontrol berat badan itu bisa membakar kalori yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi yang perlu kita ketahui tadi kan bisa menyehatkan jantung. Kenapa jalan kaki itu bisa menyehatkan jantung? Karena jalan kaki selama 30 menit itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung koroner dan juga stroke. Jadi memang sebagus itu jalan kaki ya besti ya, karena lebih sehat aja gitu kan. Terus kemudian untuk kesehatan tulang dan otot juga, karena kalau misalkan kita jalan kaki itu bisa memberikan beban sehat ya pada tulang dan sendi. Terus kemudian bisa juga membantu untuk mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang ya, luar biasa deh. Terus kemudian juga ternyata bagus banget untuk pelepas stres besti jalan kaki itu. Ini untuk yang manfaat utama banget ya, karena bisa membantu untuk hormon endorfin ya, yang ternyata bisa memperbaiki suasana hati gitu. Bahkan bisa juga mengontrol gula darah, karena berjalan kaki itu membantu menjaga kestabilan insulin, terutama jika dilakukan setelah makan. Wow, tuh wow, banyak banget. Terutama jika dilakukan setelah makan. Wow, tuh wow, banyak banget ternyata ya manfaat dari jalan kaki.

ya. Jadi mau ditantang seberapa pos, ayo gitu loh. Kalau Vina ditantang udahlah, mengap-mengap gitu ya, megeh-megeh, atau bahasa Jawanya megeh-megeh ya Besi ya. Heeh, megap-megap. Jadi Besi, kita tuh memang sebelum jalan kaki kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Karena itu sangat penting banget. Kalau kita belum sebelum berolahraga, memang bagusnya adalah pemanasan gitu. Jadi kita bisa memanaskan otot-otot kaki kita, kemudian pergelangan sebelum memulai kita berjalan kaki. Terus bisa juga menggunakan alas kaki Besi, kalau misalkan kita pengen aman gitu ya. Karena kalau misalkan pakai sepatu olahraga yang nyaman dan juga menyongkong tumit dengan baik untuk mencegah cedera, itu salah satu cara banget supaya kita bisa bebas bergerak gitu ya, kalau misalkan mau jalan kaki. Terus bisa juga pilih waktu yang nyaman, karena memang kita itu butuh kenyamanan ya Besi ya. Kalau Besi gak nyaman ya mau gimana lagi. Kalau Vina jujur li, paling suka banget di pagi hari setelah tidur gitu ya. Vina tuh selalu banget pengen gitu ya punya teman-teman banyak, terus habis itu diajakin jogging. Ih, kayaknya seru banget ya Besti ya. Tapi yang mau gimana lagi kalau misalkan kita tak ada teman, tak ada teman, tapi aku sayang sama Besti-Besti semuanya. Jadi itu ya Besti ya, yang bisa kita ketahui bahwasanya memang jalan kaki atau juga Besti yang sering banget berolahraga itu manfaatnya tuh berbeda-beda ya. Kalau untuk khusus jalan kaki sendiri, itu manfaat utamanya adalah untuk kesehatan jantung, kemudian kesehatan tulang dan otot, terus bisa juga sebagai pelepas stres ya, dan bisa mengontrol gula darah. Makanya kenapa tadi Vina sebutkan bisa dan bagus banget untuk penurunan resiko penyakit diabetes ya, dan pastinya bisa meredakan stres. Yang stres-stres coba jalan kaki ya, melihat seseorang-seseorang yang dicintai. Ya ampun, emang boleh seperti itu. Boleh-boleh aja sih kalau dianya juga cinta sama kita.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Ya ampun bestie, kita udah masuk di segmen keberapa ini ya. Ya ampun, gak kerasa banget ya, ternyata ini udah benar-benar waktu yang tinggal beberapa aja. Tapi it's okay, no problem. Tenang aja, besok lagi bakal ditemanin barengan Vina ya tayang ya. Yang penting bestie, jangan lupa selalu jaga kesehatan tubuhnya dengan makan makanan yang sehat. Terus kemudian juga bestie bisa berkegiatan seperti yang udah Vina sebutkan tadi. Berjalan kaki aja udah lebih dari cukup daripada kita berjoging. Malah itu membuat kita itu kayak ngos-ngosan banget gak sih? Cuman ternyata jogging juga banyak banget manfaatnya. Besok deh Vina bahasnya ya Besi ya. Jadi buat kamu selalu stok herbal tetes premium masa kininya, yaitu Biasi Siaga, untuk jaga kesehatan tubuh Besi-Besi semuanya ya. Karena memang sepenting itu dan sebagus itu Besi Biasi Siaga untuk kesehatan tubuh kita. Jadi udah gak perlu diragukan lagi deh, karena sudah berizin resmi juga dari BPOM serta Halal MUI. Jadi aman banget kalau kita konsumsinya dalam jangka waktu panjang. Gak perlu khawatir ya zeng-zeng aku. Yang penting Besi mah minumnya benar-benar konsisten aja. 3 kali sehari cukup 5-7 tetes aja kita udah dapetin manfaat luar biasa dari Biasi Siaga Herbal Tes Premium masa kini untuk kesehatan tubuh kita ya. Akhirnya kalau begitu Besi, terima kasih sekali yang sudah pada pantengin Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya. Tapi sayang 1000 kali sayang, ini waktunya udah habis sayang. Tapi mau gimana lagi ya. Ya udahlah, Vinanya pamit dulu ya sayang. Selamat beraktivitas dan see you next time. Bye bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrada Pringsewu. Dikutip dari Radar Lampung, kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Lintas Barat, Kelurahan Pajarisuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu pada Senin 27 Juli 2026. Insiden yang terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tersebut menewaskan Holil 58 tahun, seorang pengendara sepeda motor warga Pekon Luah, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Korban menghembuskan nafas terakhir di tempat kejadian perkara usai sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan truk pengangkut pasir. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian, peristiwa memilukan ini bermula saat korban mengendarai sepeda motor Suzuki berplat nomor BE7320 VH melaju dari arah Pagelaran menuju Pringsewu. Namun naas dari arah berlawanan meluncur truk pengangkut pasir berplat nomor BE8517Z yang dikemudikan oleh Murodi 35 tahun warga Pekon Waihalom, Kecamatan Talang Padang. Jarak kedua kendaraan yang sudah terlalu dekat membuat tabrakan tak dapat dihindarkan. Kasat Lantas Polres Pringsewu, Ibtu IKD Gunawan, membenarkan adanya insiden kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa tersebut. Akibat benturan keras yang terjadi, korban mengalami luka berat di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi. Jasad korban langsung dievakuasi petugas ke RSUD Pringsewu. Kondisi sepeda motor korban mengalami kerusakan parah di bagian depan, begitu pula bagian depan truk yang terlibat. Peristiwa ini sempat memicu kemacetan karena kendaraan yang terlibat menghalangi separuh badan jalan. Demikian Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus